dan berinovasi dalam menghasilkan produk berasaskan keunikan serta kekuatan tempatan. Dalam lawatan ke beberapa premis usahawan bimbingan MADA di Alostar, pelbagai produk agro makanan berjaya diketengahkan sebagai contoh kejayaan perusahaan tempatan yang semakin berkembang dan mendapat tempat dalam pasaran. Perkembangan positif yang ditunjukkan oleh usahawan-usahawan ini membuktikan sektor agro makanan mempunyai potensi besar

memainkan peranan penting dalam bidang kebajikan, pembangunan sosial, perundangan serta aktiviti komuniti di Ningbo. Sepanjang berada di Pulau Legenda itu, mereka turut berpeluang menikmati beberapa produk pelancongan utama termasuk pelayaran matahari terbenam, Langkawi Skycap dan Kilimanjaro Forest Park. Beralih ke berita sukan. Usaha memperkukuh pembangunan bakat muda Kedah FA terus diperkasa apabila beberapa pemain skuad bawah 20 tahun B20 diberi peluang menyertai sesi latihan bersama skuad utama baru-baru ini. Inisiatif berkenaan bukan sahaja membuka ruang kepada pemain pelapis menimba pengalaman berharga dalam persekitaran latihan yang lebih kompetitif, malah menjadi platform terbaik untuk meningkatkan tahap kematangan serta keyakinan mereka di atas padang. Pada masa sama, pemain skuad utama turut terlibat dalam sesi latihan bersama skuad B20 bagi berkongsi pengalaman, ilmu serta pendedahan yang mampu membantu mempercepat proses pembangunan pemain muda. Pendekatan bersepadu itu mencerminkan komitmen berterusan Kedah FA dalam melahirkan generasi pemain berkualiti menerusi pembangunan akar umbi yang sistematik sekaligus memastikan kesinambungan kekuatan pasukan hijau kuning pada masa hadapan. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Ana Razak. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zore Nova.
2: Aktif 6.10 Aktif 6.10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmclear.rtm.gov.my. Jadi untuk anda semua yang nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda, bolehlah call saya sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608 ataupun WhatsApp sekarang di 011-566-86300. Atau juga ke mana anda hari ini dan juga apa aktiviti-aktiviti anda yang buat hari ini dengan esok. Jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

0: serta kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: I give enough, 10. I give enough, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira mana jua anda berada. Yang juga dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga seperti yang dijanjikan tadi, kita nak bersama dengan tetamu kita dalam talian ni, yang mana kita nak bersama dengan Puan Nur Hayati Abdullah, iaitu setiausaha program ASSAK at Kedah Stamp Carnival 2026. Assalamualaikum Puan.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi Puan. Dah sarapan ke pagi ni?
2: Minum ayak je.
0: Okey Puan, yeah. Dan kalau ikut kat sini, ada program yang menarik, yang mana ASSAK, betul ke sebutkan? Itu pun ASAK.
2: Ya, itu kita panggil
0: ASAK. ASAK at Kedah, Stamp Carnival, yeah. 2026. Yang mana, okey, yeah. Jadi program ni bila dan di manakah akan berlangsung ni Puan? Silakan.
2: Alright.
0: Baik,
2: terima kasih pihak Kedah FM. Okey, kita akan buat ASAK Kedah Stamp Carnival pada esok, iaitu 20 Jun hari Sabtu, dan juga pada hari Ahad lusa lah,
0: okay.
2: Di Dewan Kenangan Menara MPSPK Sungai Petani.
0: Okey.
2: Ya.
0: Okey. Jadi matlamat utama penganjuran ASAK at Kedah Stamp Carnival ni, dan bagaimana program ini dapat meningkatkan minat pelajar dalam bidang stamp. Sebab saya tengok dekat TikTok dah banyak dah promosi yang hebat-hebat tu. Kan?
2: Okay, so basically apa yang kita nak buat, matlamat utama kita.
0: Okay.
2: Nak cerita sikit, iaitu kami ASAK ni adalah alumni Sekolah Menengah Sains Utama Mat Jiwa.
0: Okay,
2: dulu ni dikenali sebagai Sekolah Menengah Sains Kedah. Sekolah pertama sains di Negeri Kedah. Tahun 1973 dulu.
0: Okay,
2: jadi legasi sains yang ada pada kami. Jadi kita dah ramailah alumni kita. Kita dah berusia 53 tahun. Ramai alumni kita yang telah berjaya dalam bidang sains, teknologi, engineering semua ni. Jadi kita rasa terpanggil untuk share legacy kita, pengalaman kita, kemahiran semua ni dengan anak-anak di Negeri Kedah. Lepas tu tu matlamat utama. Dan bukan takat anak-anak saja, nak Cik Zul. Mak bapak pun ramai juga tak tahu lagi STEM tu apa. Kan? Jadi STEM ni bukan STEM hadut pekat kat apa surat tu. Kan? Tapi because ada orang yang fikir macam tu. Tapi sebenarnya adalah Science, Technology, Engineering and Mathematics. Dan kita nak sokong agenda besar pendidikan negara supaya ramai lagi anak-anak murid kita ni, anak-anak muda kita ni berminat dalam bidang sains dan menyokong pembangunan negara lah, macam tu. Itu matlamat utama kami.
0: Okey, baik. Dan kalau dah ada program yang menarik, jadi apa aktiviti dan juga pengisian utama dalam carnival ni Puan?
2: Okey. Kita ni seronok sebab apa? Kita bawa hands on activities kepada pengunjung. Kalau bercakap tentang sains kan, kalau orang duk picap fizik, chemistry tu semua apa, teori. Tapi kita bawa hands-on activity. Contohnya kita ada demonstrasi robot, teknologi AI yang boleh kena pasti objek secara nyata, real life lah. Lepas tu augmented reality kan, dia boleh tengok apa ni dengan lebih menarik, apa benda-benda yang selama ni dia tak boleh nampak. Contohnya kita kata badan kita, kita kan pernah tengok dia punya apa, jantung kita ke usus ke apa kan,
0: dalaman tu kan.
2: Dalaman tak pernah tengok, kita kata ada. Tapi nak belajar, Nak merasa lebih dekat dengan benda tu untuk kita faham. Kita ada AR kan, kemudian kita ada lah percetakan 3D, macam-macam lah kan. Kita boleh abang teratu lah kan. Banyak lagi lah cerita dia.
0: Okey, kalau ikut program ni bermula pukul berapa sampai ke berapa?
2: Okey, 9 pagi sehingga 6 petang.
0: Okey.
2: Tapi saya dapat juga panggilan-panggilan pertanyaan. Daripada siang pagi tu kena pakat masuk ke? Kita buka pintu pukul 9 pagi. Macam mall lah, buka pintu pukul 10. Kita buka pintu pukul 9. Boleh pakat ada. Dan kalau nak main lewat sikit pun tak apa. Kita buka sampai pukul 6. Ramailah ikut masa yang selesa masing-masing. Sampai pukul 6 petang. Tapi kita ada juga Cik Zul, kita ada juga satu sesi kita panggil bicara STEM.
0: Okey.
2: Bicara STEM di mana kita panggil alumni-alumni kita yang tersohor, yang telah banyak terlibat dalam pembangunan negara. Contohnya lah kan, Profesor Datuk Dr. Anwar Safa. Sekarang dia Vice Chancellor di Asian Metropolitan University. Mm-hmm. Jadi dia ni dah banyaklah pengalaman. Boleh cerita kat adik-adik kita daripada sekolah sampai jadi boleh meningkat dalam kejayaan betul tu. Dan kita ada yang paling seronok sekali lah saya rasa penampilan Angkasawan Negara. Iaitu Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur. Kita jemput dia dan dia pun akan duduk dalam slot bicara STEM pada hari Ahad jam 11 hingga 12. InsyaAllah.
0: Okey. Baik, jadi untuk yang terakhirnya harapan daripada pihak Puan untuk semua yang akan datang ni, untuk ramai-ramai dapatkan, sebab apa? Bukannya selalu dah ada, tapi jangan-jangan sekali ni bila ada ni kena ambil lah. Orang khususnya macam ni dan juga orang berdekatan dengan seluruh negeri Kedah ni.
2: Ya, betul. Okey, harapan besar saya sebab dalam kita menganjurkan dan merancang apa penganjuran carnival ni, kita pun realize a few things.
0: Yes.
2: Contohnya, kadang-kadang kita duduk dengar TVET.
0: Betul.
2: Kan, kita tak tahu kata TVET ni rupanya ada kait dengan STEM. Kan, TVET adalah mengaplikasi STEM. STEM to the theories kan. Jadi, mai tengok sebab kadang-kadang mak bapak kita tak tahu, jadi dia tidak menyokong pembelajaran TVET, padahal anak-anak kita boleh saja mempelajari TVET juga melalui TVET Mara dan sebagainya. Kan? Jadi maknanya mai sini tengok macam mana ekosistem pendidikan kita yang menyambungkan antara TVET dengan STEM. Kami bawa mai supaya mak bapak boleh tahu. Begitu. Jadi banyaklah insyaAllah ilmu-ilmu yang akan kita kongsi dan juga aktiviti-aktiviti secara hands-on. Dan kita juga ada pusat sains negara, Cik Zul. Negara apa akan main? Selain universiti-universiti lain lah kan. Macam tu. Jadi insyaAllah harapan kita datang dan beri pada diri kita input dan kemahiran serta ilmu yang betul tentang STEM dan TVET semua ni. InsyaAllah.
0: Baik, insyaAllah. Sekali lagi Puan, berapa hari bulan dan pukul berapa sampai pukul berapa?
2: InsyaAllah 20 dan 21 Jun.
0: Esok
2: dan lusa, Sabtu dan Ahad di Dewan Kenangan. Bermula pintu dibuka jam 9 pagi hingga 6 petang. Datang insyaAllah dan tengok dan rasai sendiri pengalaman yang ada di situ. Nah, insyaAllah kita sama-sama.
0: Baik, terima kasih Puan di atas perkongsian yang sangat menarik ini. InsyaAllah kami doakan juga supaya program itu berlangsung dengan yang baik-baik insyaAllah ya. Baik, terima kasih Puan. Assalamualaikum Puan.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Okey, dan tadi kita dah bersama dengan Puan Nurhayati Abdullah, iaitu siasat program ASA at Kedah STEM Carnival 2026, yang mana alumni Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa. Okey, saya teruskan kabar bersama Zoran Awal. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik. Jadi untuk anda semua, anda nak dikongsikan aktiviti-aktiviti anda, call saya ataupun boleh WhatsApp kami sekarang di 011-566-86-300. Dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Sedia. Satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoe Nova di Kedah FM. Yang sedang sarapan tu, selamat bersarapan. Yang tengah kemas rumah tu, alhamdulillah, kemas baik-baik. Okey. Dan juga adik-adik sekalian yang dah cuti sekolah hari ni kan, Jumaat Sabtu ni, tolonglah mak ayah tu kemas rumah, masak tengah hari sekejap lagi supaya semua berjalan lancar, insya-Allah. Amin. Okey. Ni juga saya nak kongsikan antara ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Pak Loman yang berkuit kuang dia kata. Ucapan selamat kepada pendengar lah semua sahabat Kedah FM. Kedah FM Zul, okey, terima kasih. Sama-sama. Okay. Seterusnya pula ni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dimudahkan segala urusan hari ini Kak Habisah dari Desa Kedah Naga Lilit. Syukur alhamdulillah di pagi Jumaat yang penuh barakah ini, bulan Muharram. Semoga dimudahkan segala urusan semua dan juga hari yang mendatang. Amin, amin. Terima kasih DJ Zul. Kedah FM tetap di hati terbaik, insyaAllah. Dan selanjutnya datang daripada Muhammin yang berada dekat Pulau Pinang. Dia kata, Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Dan hari ini nak pergi ke Sungai Petani, nak bawa family semua berjalan-jalan. Lepas tu nak balik tu nak singgah sabit dekat Ian, nak tengok pantai yang best-best kat sana. Okey, terus kekal bersama Zul Nama. Sekejap lagi saya kongsikan lagi untuk anda semua. Yang pastinya pada pukul 9 pagi nanti kita nak bersama dengan rakan yang tadi utama 9 pagi. Dan selepas itu kita ada Ta'limul Quran. Jadi untuk anda semua yang nak bertasmik bersama dengan panel kita pada pagi ini, bolehlah kejap lagi terus call nanti untuk kita sama-sama dapatkan ilmu, insyaAllah. Teruskan kabar sama Zoe Nova, Kedah FM, cerbaik untuk anda je.

0: Point.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock.
2: Sam
0: Point dan Shock.
3: Kedah FM.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Cik Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Wa akhir.

0: cara dia. Ini kita jangan duk gagah juga nak bagi sampai ke tempat wakaf yang panjang itu. Kita jangan paksa diri kita. Kita berhenti tempat yang sesuai dengan kemampuan nafas.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal bersama kami tak kira mana ada berada. Dan pagi ini kita akan terus ikuti setiap hari Jumaat pukul 9.15 pagi untuk Ta'limul Quran terbitan Nazrin Nasir. Dan pagi ini kita bersama dengan yang berbahagia Tuan Syekh Qadri bin Abdul Hamid dan kita nak bersemangat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Ok Tuan Syekh, hari ini dari mana? Dari rumah ke? Dari masjid ke pagi ini?
3: Di rumah.
2: Di rumah. InsyaAllah. Kau ada kuliah ke
3: lepas ni? Sekejap lagi selepas ni ada majlis akad nikah.
2: Ya.
3: Tu imam kerja tu. Lepas tu sembilan Jumaat hari ni alhamdulillah ada Dr. Zulhilmi akan menyampaikan khutbah. Dia salah seorang daripada Kementerian Kesihatan Malaysia Cawang dan Kedah.
2: Baik. Kayaknya di masjid Al-Muttaqin Jitra. InsyaAllah. Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita nak terus bersama dengan Tuan Syekh untuk pagi ini. Dan hari ini antara bacaan adalah Surah An-Nur bagi sambungan minggu lepas bagi ayat 27 hinggalah 28. Jadi kita terus bersama dengan yang bagi Tuan Syekh. Tafadhal Mashkura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم سمعت أنتان أمين كان أعصي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Cik Zul. Terima kasih kepada kegiatan Kedai FM yang membolehkan rancangan Ta'limul Quran dapat terus ke udara di corong radio Kedai FM. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat khususnya di kawasan utara bersama dengan saya Ustaz Qadri, yang mana minggu lepas tuan-tuan bersama dengan Dr. Hazli. Dan hari ini kita akan sambung ayat 27 dan 28. Saya ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan salam Ma'al Hijrah. Salam Ma'al Hijrah yang kita sambut dua hari lepas, hari Rabu itu. Masuklah pada tahun ini tahun 1448 Hijrah. Kalau dikira umur tu, kalau macam saya umur 62, kalau ikut hijrah ni 64 dah lah. 64 dah. Ya, tuan-tuan pun boleh tambah. Kalau umur 15 dah jadilah 17. Kalau 40 dah jadi 42, 50 dah 52. Jadi kita nak rasakan bahawa umur kita semakin bertambah. Maknanya kita hampir dengan nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kena bawa modal banyak. Terutamanya amal-amal kebajikan. Dan antara amal kebajikan yang terbaik yang dianjurkan oleh Nabi SAW ialah membaca Al-Quran. Di samping kita melakukan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada perkara-perkara sunat yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya ialah membaca Al-Quran. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, Kedai FM pun meneruskan rancangan ini daripada tahun awal 2020. Saya tak ingat lah, bila bukan dalam tahun 2000 lah. Sampai ke hari ni sudah jadi 26 tahun, 26 tahun rancangan Ta'limul Quran ini. Dengan tujuan untuk mengajak, beri semangat, memberi ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya rajin bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quranul Karim, untuk meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahala yang berganda-ganda insya-Allah. Dan kita azam di tahun baru ini kita akan tingkatkan kualiti bacaan kita. Dan juga kita nak, bukan tekat kualiti, kita nak tambah banyaknya kita membaca Al-Quran. Supaya azam kita itu azam yang terbaik. Nah, kita nak tambah baca Quran supaya kita dapat amal yang banyak yang kita nak bawa modal dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tumpu pada pagi ini sebagaimana Encik Zul sebut tadi, kita akan sambung ayat 27-28 masih lagi surah yang sama itu, surah An-Nur, muka surat 352 juzuk yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: صدق الله العظيم. Itu ada dua ayat yang saya baca. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat mengikuti, dapat follow Dan kita nak selami hukum hakam tajwid yang perlu kita faham Bukan kita tahu baca saja, tapi kita tahu tentang hukum hakam dia. Kalau kita baca mat apa ini, kalau dengung pula, dengung dalam kategori mana, idgham ma'al ghunnah ke, idgham mislain ke, perlu kita faham insyaAllah. Ya ayyuha ma'bah jaiz mufasil. Walaupun kita tengok macam satu kalimah, sebenarnya dua kalimah. Ya satu kalimah, ayyuha satu kalimah yang lain, cuma ditulis, digabungkan, digabungkan menjadi seperti satu kalimah. Nak mengelak daripada para pembaca mungkin yang akan membaca ya saja. Itu antara tujuan dia. Tujuan dia dicipta ataupun dibina tulisan yang macam tu. Semuanya tu lemah daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril. Jibril ajak Nabi tulis kalimah ni begini. Sahabat cuma menambah di segi tanda-tanda bacaan. Tanda fathah, tanda kasrah, tanda dhammah. Dia bermula zaman sahabat, zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa nama orang yang yang mula-mula meletakkan tu, seorang ulama di zaman Muawiyah, iaitu Abu Aswad Ad-Du'li. Abu Aswad Ad-Du'li yang mula-mula meletakkan tanda-tanda bacaan ini, tanda fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain dan dhammatain ini. Sejarah dia panjang lah ya. Ia pada zaman Nabi dulu tidak ada tanda fathah, kasrah, dhammah. Dia semata-mata tulisan saja. Jadi tulisan ya tu, ya ayuha tu memang tulis macam tu. Ya alif, apa nama huruf ya ha alif. Tanda hamzah tu pun tak ada lagi. Dibuh diletakkan kemudian. Itu sejarah dia ya. Baik, kita tengok ya mad jaiz mufasil biasakan dengan 4 harakat. Ayyuhalladzina amanu amanu mad badal mad badal amanu mad badal berapa harakat? 2 harakat saja. Kita baca 2 harakat saja. Amanu nu mad asri la mad asri tadkhulu qalqalah sughra tadkhulu lu 2 harakat mad asri buyutan buyu mad asli juga buyutan ghayra buyutikum tanwin bertemu dengan ghain hukumnya izhar buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Jadi saya waqaf nampak saya bagi ni alhamdulillah agak boleh lajak sikit, panjang sikit ya. Dia waqaf situ hatta tasta'nisu. Kalau contohnya tuan-tuan nampak tak sampai, boleh waqaf tam la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, boleh waqaf situ. Tapi kena ambil baliklah, ambil balik pada la tadkhulu, barulah sempurna makna dia ya. Baik, saya waqaf tadi hatta tastanisu, dijaga sebutan huruf sin tas ya. Bila waqaf situ kita ambil balik dalam keadaan yang selesa, ambil balik hatta hatta tastanisu wa tusallimu ala tusallimu mudu harakat ma'asri ala ma'ja'i mufasil 4 harakat ahliha ala ahliha. Ha tu dalam keadaan yang ringan jangan kuat sangat tak mau ala ahliha dia sebab ha ni terimpun pada dia sifat-sifat yang lemah bukan sifat kuat. Dia huruf hamas huruf apa nama huruf rakhawa huruf hamas, jadi terimpun pada ha tu sifat-sifat lemah. Dia jangan terlalu kuat kalau kuat dia jadi apa nama tak tepat lah, tak sesuai dengan apa nama sebutan huruf ha tu. Ala ahliha ya oh tak mau ha ahliha lemah saja bunyi dia ya. Zalikum za ni piskan zalikum khay kha khairul lakum kha dia sifat isti'la kha ni ya khairul lakum ya khay tapi dalam keadaan yang dia isti'la tapi dia bukan itbaq. Ha, kalau dia sifat apa nama isti'la dia juga itbaq empat huruf saja sad dad fa dha walaupun kha ni isti'la tapi dia bukan dia bukan itbaq dia infitah ya infitah jadi dia ke dalam keadaan yang keadaan dia tu dia tak terlalu jangan baca khairul tak mahu ha kha ha khairul lakum nak bagi sempurna lagi sebutan huruf tu kita kena faham dari segi sifat-sifat huruf tu ya baru kita dapat menyebut sesuatu huruf tu dengan tepat ya khairul lakum rul lakum tanwinu muazzam idgham bila gunnah khairul lakum la'allakum a'id la'allakum tadhakkarun tadha nipiskan tadhakkarun jangan tadhakkarun tu jadi zai tadhakkarun pastikan hujung lidah menyentuh hujung gigi atas dan bawah tu tadhakkarun zal ni dia sama tempat keluarnya dengan tha tha zal dan dha yang bezanya dha tebal zal dan tha nipis ya ha. Tempat keluarnya sama lepas tu kita kena faham kita tak ada kita dah tahu makhraj huruf tempat keluar huruf tetapi cara menyebutnya tu ha. Cara menyebutnya tak sama dha dengan tebal zal tha nipis ha. Okey tadhakkarun dan kita waqaf di nun tu dia ada sifat yang khusus untuk nun dan juga mim ha? Nun dia ada sifat gunnah ha? Sifat gunnah tu dia makhrajnya khayshum gemaan tu tadhakkarun ha? Itu sifat apa nama makhraj dan sifat nun ya? Pindah pada ayat yang khususnya ayat 28 fa illam numati betul mengalam idgham bila gunnah kamil fa illam nun tu tak bunyilah nah? Masuk pada lam tu fa illam tajidu fiha tajidu lu harakat ma'asli fi ma'asli fiha ma'ja'i mufasil biasakan empat harakat ahadam dam ikhfa ikhfa haqiqi fala tada فلا حركات تدخل قلقلة صغرى تدخل خا هني تباكيت خو تدخل هذه هذه tingkatan tingkatan ya تدخل ها لود حركات معصلي ها معصلي جواد حركات حتى بند حركات يؤذن لكم يؤذى ذهني بسكان يؤذن لكم وإن قيل لكم نمة بدون قاف حروف استعلاء jadi dia punya sifat dia kena ikut qaf tu kena tinggi nah وإن jangan وإن tak tepat dengan qaf ha وإن قيل walaupun qaf tu bagi kasar ni nipis kan ha, tapi dengung dia mesti kena tinggi sebab nun mati bertemu dengan huruf isti'ala wa iun gitu ya dengan wa iqi tak tepat ha wa iun qila lakumur ji'u ha, rasukun sebelum dia dhammah walaupun dhammah tu dhammah yang mendatang daripada kalimah lain tapi oleh kerana huruf dhammah maka ra tu kena tebal lakumur ji'u ha, tapi kalau sebelum dia kasrah yang mendatang tu baik kasrah maka ha, roh tu tetap juga kena tebal ha? Macam kalau kita baca yur ji'u ha, nah? Kita wa in qila lakum kita nak ambil tang ha? Yur ji'u ha, maka roh tu kena tebal ha? Lebih-lebih lagi lah sebelum dia dhammah atau fathah maka roh tu kena tebal kalau sebelum dia kasrah pun, kasrah tu kasrah yang mendatang, dia tetap kena baca tebal juga. Wa in qila lakum urji'u far, tebalkan. Farji'u, farji'u. Dua-dua tu dua harakat. Au tu dua tempat tu baca dengan dua harakat. Man asli. Kemudian tanda waqaf sad lam ya. Kalau tuan-tuan rasa nak panjang, nak sambung pun boleh. Farji'u huwa azka lakum. Nak bagi ringan, kita waqaf. Kemudian kita ambil yang seterusnya huwa tu. Ya? Huwa az, huwa az zai. Huwa azka lakum zai. Dia ada sifat, apa nama, safir. Ya? Bunyi keunggasan. Bunyi seperti binatang. Ya? Dan bunyi, kalau kajian para pakar, dia kata bunyi seperti bunyi lebah. Bergemar tu. Zzz. Zzz. Ha? Jadi kena ada bunyi tu. Huwa az. Ya? Huwa az ka lakum. Ka ada harakat. Ha? Mat asli juga. Ha? Huwa az ka lakum. Wallah. Ha? Lam pada lafuzul jalalah ditebalkan. Wallah. Waw tu, waw fathah, nipis. Wa, ni yang baca wallah, wallah tak mah. Wa nipis, lam yang tebal. Wallah, wallahu bima ta'maluna alim. Alim. Waqaf situ kena ada sifat gemaan. Sebab mim, walaupun tadwin, bila sukun, bila kita waqaf, dia sukun. Ta'maluna alim. Ada ujung tu kena ada bunyi sedikit gemaan. Ya, wallahu ta'ala alam.
2: Baik, kepada semua negara di Malaysia Kedah FM, kita berada seketika kepada anda semua yang nak bertasmik bersama dengan yang bahagia Tuan Syekh untuk pagi ni. Bolehlah terus hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. InsyaAllah kita berada seketika. Kita sambung selepas ini.
3: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM, RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.

0: cara dia eh. Ini kita jangan duk gagah juga nak bagi sampai ke tempat wakaf yang panjang itu. Kita jangan paksa diri kita. Kita berhenti tempat yang sesuai dengan kemampuan nafas kita.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'limul Quran di Kedah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus dengarkan tak kira mana jua anda berada. Yang nak bertasmik bersama dengan Tuan Syekh untuk pagi ini, boleh terus hubungi kami di 04-771-3037 ataupun 7608, yang mana untuk hari ini surah An-Nur bagi sambungan ayat 27 hingga 28. Tadi pun kita dah dengar hukum tajwid dan juga cara bacaan yang telah diajar oleh Tuan Syekh. Jadi insyaAllah kita terus bersama Tuan Syekh dengan
3: pagi. Ya,
2: kita terus bersama pagi kita yang pertama. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik, siapa di talian ni?
4: Ya, saya Azhari pada Pelda Tulai Timur.
2: Baik, Cik Azhari, silakan.
4: Ya, assalamualaikum Tuan Syekh.
3: Waalaikumsalam. Ya, silakan ya,
4: salam, salam al hijrah.
3: Salam ya, sama.
4: Baik, baik itu ba. 2728. Okay, baik. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك لكم لعلكم تذكرون.
3: Dia hilang daripada ingat daripada pendengaran saya tak dengar. Zalikum.
4: Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun.
3: Ya.
4: Fa in lam tajidu fiha ahadan fala yadkhuluha hatta.
3: Ulang wali.
4: Zana lakum.
3: Fa in lam tajidu
4: ha.
3: Ya Zari. Fala tadkhulu. Kali lagi, fa'il lam tajidu
4: fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum.
3: Ya.
4: Wa in qila lakum urji'u fa'uji'u huwa azka lakum.
3: Ya.
4: Wallahu bima ta'maluna alim.
3: Ya.
4: Sadaqallahul azim. Ya baik, masih
2: ada question kepada Jazul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk semua boleh terus hubungi kami di 04-771-3037 ataupun 7608. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, siapa di dalam ni?
5: Saya Nur Adilah dari Bidong.
2: Baik, silakan.
5: Saya tumpang belajar lagi Ustaz.
3: Ya, sila, Puan Nur Adilah.

0: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم.
1: Yeah.

0: تدعوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Ustaz,
1: ya.
0: Kalau ada masa lah nak minta Ustaz terang sikit berkenaan dengan Idgham Mutajanisain.
1: Idgham Mutajanisain, ya, ya.
0: Tak apa dah, terima kasih Ustaz. Nah, saya dengar insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz DJ.
2: Sama, insyaAllah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syah nak jawab dulu ke?
1: Dia kita
2: pertama tu, okey, baik. Okey. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa itu? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, siapa di talan ni?
3: Kak Rosnah Penang.
2: Baik, silakan Kak Rosnah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: lana lakum.
1: Yeah.
0: Wa in qila lakum urji'u.
1: Ke atas. Wa in.
0: Wa in qila lakum urji'u farji'u.
1: Yeah.
0: Huwa azka lakum. Wallahu bima ta'maluna 'alim.
1: Ya.
0: Wadaqallahul 'azim. Terima kasih Ustaz DJ.
2: Sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah kita mesti orang lagi untuk anda semua boleh terus hubungi kami di 0477130037 ataupun 76088 insya-Allah. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa di talian?
3: Nah, saya Kak Kharijah dari Bidung.
2: Baik, silakan Kak Kharijah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Kita belajar lagi Kak Ustaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسألوا.

0: يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. Terima kasih banyak-banyak Ustaz dan Zul. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah. Kita dah sampai ke penghujung ya, Tuan Syed, insyaAllah. Ya, baik.
2: Nak respon yang tadi lah.
1: Ya, silakan.
2: Baik, Kak Nur Adilah tadi ataupun sebelum tu, alhamdulillah bacaan bagus-bagus semua. Dan sebagaimana yang saya sebut tadi, kalau kita tak ada nafas, kita wakaf tempat yang sesuai dengan nafas kita. Dan kita tengok 2-3 orang tadi, dia memang berhenti tentang buyu tikum cantik, ya? Yeah. Dia ambil balik pun la tadkhulu, ya. Kalau macam Cik Azhari tadi, nafas dia panjang, dia belum sampai ala ahliha tu dengan satu nafas, silakan. Begitu juga Cik Azhari tadi tentang solam ya farji'u tu, dia teruskan dia sebab nafas dia panjang, ya. Farji'uhu azka lakum, silakan, ya. Jadi itu saya tengok keempat-empat ni memang ada kemahiran lah, ya. Dari segi nak mengawal nafas, ya. Walaupun nafas pendek, kita disesuaikan, ya, dengan dengan keadaan ayat, ya. Kita wakaf dalam keadaan yang selesa, ambil balik, ya. Itu. Alhamdulillah, kredit lah kepada semua pembaca pada pagi ni. Cuma satu lagi nak respon kepada Kak Nur Adilah daripada bidung tadi yang minta saya jelaskan tentang idgham mutajanisain. Idgham ni maknanya kita memasukkan huruf ke dalam huruf yang seterusnya. Yang huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berbaris. Kita masukkan, ya. Dan dia punya, dia akan letakkan syaddah lah pada huruf yang kedua tu, ya. Baik, mutajanisain ni maksud dia huruf yang sejenis. Sejenis macam mana? Di segi makhrajnya sama. Di segi makhrajnya sama, tetapi dia punya huruf dia berlainan. Macam contohnya fama rabihat tija rabihat, bukan yang tu lah, yurkam ma'ana, ba masuk pada mim, ya, ya bunai yurkam ma'ana, ba dan mim ni satu tempat keluar dia, ba mim, iaitu bibir mulut, ya. Jadi itu kan, ya bunai yurkam ma'ana, yang tu yang dinamakan idgham mutajanisai. Ha? Kalau mutaqariban dia berdekatan. Ha? Makhrajnya berdekatan macam lam dengan ra. Wa qurrabbi, qurrabbi. Lam dengan ra dia dekat-dekat. Dia bukan makhraj yang sama, tak? Ha? Dan sifat dia pun berlainan. Yang ni yang mutajanisai ni, huruf dia punya makhrajnya sama tapi sifat dia berlainan. Ha? Macam contoh apa lagi, fama rabi hati itu apa nama, ta bertemu dengan ta, itu idgham mutamasilain, ya. Mutajanisain ni dia saya sebut tadi, ya bunai ya rukam ma'asud, satu contohlah, banyak contoh-contoh lain lagi, ya. Jadi itu maksud dia, ya, idgham mutajanisain ni dia punya tempat keluar huruf tersebut sama tetapi sifat dia berlainan, ya, sifat dia berlainan. Macam ba dengan mim, ba sifat dia bibir mulut tu terbuka, mim sifat apa, bibir mulut tu tertutup, ya. Itu nak mudah nak faham macam itulah, ya. InsyaAllah kita mungkin pada masa yang lain kita boleh mendalamkan sikit lagi, ya, tentang idgham mutajanisain ini. Nanti saya nak menjawab soalan Kak Adilah, yang itulah yang difahami insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Nah, dekat itu saja, yang baik kepada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri, nyusun jadi 10, mohon kemaafan daripada semua muslimin dan muslimat. Aku qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh bahagia Tuan Syekh Khadri bin Abdul Hamid. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam Ta'limul Quran terbitan Nazri Nasir untuk ayat yang seterusnya. Jadi mungkin juga ada yang tak dapat nak hubungi, insyaAllah untuk minggu depan sama-sama lah jika kita menantikan untuk rancangan ini seterusnya, insyaAllah. Jadi kepada semua, kita jumpa lagi dan selepas ini kita terus ke khabar bersama dengan Puteri Katamakan anda bermula pukul 10 pagi sampai lah pukul 2 petang, insyaAllah. Kita jumpa lagi Tuan Syekh. Assalamualaikum Tok Syekh.
2: InsyaAllah. InsyaAllah.

0: 97.5 Lima. Terima kasih mendengarkan Puteri ketika ini. Sebenarnya Puteri pula yang akan temankan anda dari jam 10 pagi ni sampai 2 petang nanti. Okey, terima kasih banyak-banyak dekat DJ Zul yang dah temankan anda dari jam 6 pagi tadi hingga 10 pagi ini dengan lagu-lagu yang menarik dan info-info yang terkini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, lepas ni Puteri pula yang akan temankan anda. Sebenarnya kalau nak borak boleh, nak request lagu boleh, apa-apa semua boleh, hanya untuk anda. Yang pasti, terus setia bersama dengan Puteri sampai pukul 2 nanti, okey?
1: Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet Puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan Puteri di Kedah FM.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock.
2: Sam Boy
0: dan Shock.
3: Kedah FM.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Sam Boy dan show.
2: Kedah FM. Suara penyokong.
3: Setiap hari Rabu
2: 10.15 malam.
3: Sabtu
2: 8.15 pagi.
3: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
2: sejuta sorakan.
3: Bersama Kedah FM.

0: Itu dia Gumala dari Wanisha. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Terima kasih yang mendengarkan Putri di ketika ini, walaupun di mana saja anda berada. Yang mendengarkan melalui RTM Klik pun terima kasih banyak-banyak. Okey, dan sekejap lagi jam 10.30 minit pagi kita akan bersama dengan segmen tajaan. Nak tahu segmen tajaan bersama dengan siapa hari ini, kena nantikan. Okey, jom kita layan lagu Bintang dari Tajul Haki Rosli dan Afiq Syazwan. Kedai FM.
2: Weekend anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet Putri di Kedai FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan Putri di Kedai FM.

0: Itu dia Decorate dari Yunan. Masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Yap, seperti yang dijanjikan jam 10.30 minit pagi ni, kita bersama dengan segmen tajaan. Kita bersama dengan Herbal Fame Sindrian Berhad, Kana di talian. Teruskan Kana.
2: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar radio Kedai yang sedang bersama kami pada pagi ini. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Baik, pendengar sekalian, sebelum Kana berkongsi promosi istimewa daripada Herbal Fame HQ, apa kata ambil dan simpan dahulu nombor tempahan kami. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, untuk mendapatkan tilam herbal, pastikan di talian Kana 019-414-4288. Simpan dahulu nombor ni. Jika ada sebarang pertanyaan, ingin mengetahui harga saiz lain atau mahu terus membuat tempahan, boleh hubungi kami di nombor tersebut. Baik pendengar sekalian, hari ini Kana ingin berkongsi tentang satu perkara yang sangat penting tapi ramai yang masih terlepas pandang, iaitu pemilihan tilam yang betul untuk kesihatan tubuh, badan dan kualiti tidur. Sedangkan kita menghabiskan sekitar 6 hingga 8 jam sehari di atas tilam, jika tilam tidak memberikan sokongan yang baik, kita akan bangun dalam keadaan badan letih, sakit belakang, sakit pinggang dan tidur tidak lena. Persoalannya, apa beza tilam herbal dengan tilam biasa yang tanpa herbal? Tilam biasa hanya memberi fungsi asas sebagai tempat tidur, tapi tilam herbal pula dihasilkan dengan gabungan bahan-bahan herbal terpilih yang membantu memberikan pengalaman tidur yang lebih selesa, lebih nyaman dan lebih menyegarkan. Sebab itulah ramai pelanggan Herbal Fame yang menggunakan tilam herbal bertahun-tahun masih setia memilih produk kami apabila mahu menukar tilam baru. Herbal Fame pula bukan syarikat baru ya. Kami mempunyai pengalaman lebih 32 tahun dalam bidang pembuatan tilam dan mengeluarkan sendiri tilam herba yang dikenali ramai sebagai tilam rawatan tradisional. Baik, abang-abang dan kakak-kakak, jika anda sedang mencari tilam dalam kategori harga yang lebih bajet, Herbal Fame juga mempunyai pilihan sangat menarik. Jadi hari ini, Kana bawa untuk pendengar-pendengar untuk Radio Kedah Saha Hybrid. Tilam Saha Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci. Harga asal RM1,399. Seperti biasa, ada tilam lama boleh track in dengan kita, dapat diskaun lagi, potongan RM300. Jadi dari harga RM1,399, track in, selepas track in potongan RM300, selepas diskaun dapat RM300, hanya RM799 sahaja. Tetapi ya, abang-abang dan kakak-kakak, untuk 10 tempaan terawal hari ini sahaja dapat diskaun tambahan. Tempah hari ini ya, sekarang buat tempahan, dapat diskaun ni bukan 100, bukan 190, dapat diskaun RM250. Jadi dari harga RM799 dapat potongan RM250, perlu bayar RM549 sahaja untuk dapatkan tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci. Dan bukan itu sahaja, dan paling menarik, kena belanja juga dapatkan cadar 6 dalam 1 secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan, sila hubungi di talian kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. 88. Untuk dapatkan tilam sahah hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci tempah hari ini, hanya perlu bayar RM549 dan dapat cadar 6 dalam 1 secara percuma. Sila hubungi kami 019-414-4288. Baik, pendengar sekalian, kita akan berehat ketiga. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami.

0: Rasa Cinta dari Farah Diana. Masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Dan sekarang ni kita masih lagi dalam segmen tajuan kita bersama dengan Kana dari Hilbo Film. Teruskan Kana.
2: Baik, terima kasih kerana masih bersama kami. Saya Kana daripada Herbal Film HQ. Kepada anda yang baru sahaja menyertai siaran ini, kami sedang mengadakan promosi besar-besaran iaitu filem Saha Hybrid bersaiz skrin ketebalan 8 inci. Harga dari RM1,399 tempoh hari ini. Boleh dapat dalam harga RM549 sahaja dan dapat cadar 6 dalam 1. Pengantaran percuma dan bayaran COD boleh tempah di talian 019-414-4288. Sambutan yang diterima sangat mengalahkan, dan Kana juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah membuat tempahan sebentar tadi. Baik, kita terus dengan promosi kedua iaitu tilam premium herba Ayu Vedic. Tilam ni digabungkan dengan 5 jenis herba terpilih. Bahan dalamnya menggunakan compress foam dan saduran getah dan ribbon high density. Gabungan ni memberikan sokongan badan yang baik dan keselesaan yang lebih optimum ketika tidur. Dan lebih menarik, tilam ni datang dengan jaminan sehingga 10 tahun. Jadi untuk bersaiz skrin ketebalan 8 inci, harga asal RM1,699. Ada tilam lama boleh trade in dengan kita, dapat potongan 300 dan tempah hari ini dapat diskaun juga 300 lagi. Jadi harga dari 169 dapat potongan 600, hanya perlu bayar RM1,099. Dan untuk tilam premium herba Ayurvedic special offer untuk 10 tempahan terawal hari ini sahaja dapat diskaun tambahan RM99 lagi. Jadi perlu bayar RM1,000 sahaja. Jadi abang kakak bayangkan, dari harga 1,699 tempah hari ni hanya dalam RM1,000, berbaloi tak? Memang baloi. Jangan lepaskan peluang ni, boleh terus call dan boleh tempah dengan kami untuk dapatkan harga promosi ni 019-414-4288. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD, setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal untuk tilam premium herba Ayurvedic. Baik, kita terus dengan promosi ketiga. Jadi promosi ketiga adalah tilam super premium herba sabut. Sabut ni gabung dengan 7 jenis herba terpilih. Tilam herba sabut sangat-sangat sesuai untuk mereka yang memerlukan sokongan ortopedik, mereka yang baru menjalani pembedahan untuk orang gemas dan individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Jadi kenapa Kana selalu cadangkan tilam sabut untuk pelanggan yang yang berat badannya berlebihan? Kerana kebanyakan tilam foam, walaupun menggunakan foam high density, masih diperbuat daripada foam. Apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam yang tersebut akan menerima tekanan yang berterusan. Lama-kelama ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mula lendut. Tapi tilam herba sabut mempunyai lapisan sabut kelapa asli yang lebih kukuh dan lebih tahan lasak. Sebab itulah ia tidak mudah melendut walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Jadi untuk tilam sabut ni, di luar sana harga tilam sabut premium biasanya berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM4,000 tau. Tapi kerana Herbal Film adalah pengeluaran sendiri, kami boleh menawarkan harga promosi terus kepada pengguna. Jadi kerana terus kongsikan harga yang perlu perlu bayar selepas trade-in dan juga selepas diskon. Jadi untuk tilam bersaiz skrin ketebalan 5 inci, untuk dapatkan tilam super premium herba sabut hanya selepas trade-in dan juga selepas diskon, perlu bayar RM999 sahaja untuk dapatkan bersaiz skrin ketebalan 5 inci. Manakala untuk bersaiz skrin ketebalan 6 inci hanya RM1,099. Harga yang Kana sebut ni adalah harga selepas trade-in tilam lama dan juga selepas diskaun. Dan setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Jadi boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. 4144288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp je 019-414-4288. Baik, sebelum Kana mengakhiri siaran pada pagi ni, Kana ringkaskan semula promosi yang sedang berlangsung. Jadi untuk dapatkan tilam bajet, iaitu tilam Saha Hybrid bersaiz screen ketebalan 8 inci, harga dari RM1,399 tempoh hari ini, hanya perlu bayar RM549 sahaja dan percuma cadar 6 dalam 1. Untuk dapatkan tilam bajet ya, dalam harga RM549 dan percuma cadar 6 dalam 1. Tilam premium herbal Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM1,000 sahaja. Harga dari RM1,699. Tempah hari ini hanya perlu bayar RM1,000 sahaja. Manakala untuk tilam super premium, iaitu tilam herbal sabuk bersaiz queen ketebalan 5 inci, hanya RM999. Untuk herbal sabuk bersaiz queen ketebalan 6 inci, hanya RM1,099 sahaja. Setiap tempah akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Boleh call kami di talian 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, kerana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi bersama kami pada pagi ini. Jangan tunggu sehingga tilam lama menjadi terlalu lembut, tenggelam atau menyebabkan badan sakit setiap kali bangun tidur. Tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang betul. Jika ingin mendapatkan maklumat lanjut atau terus membuat tempahan, hubungi kami 019-414-4288. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ mengucapkan terima kasih. Selamat maju jaya dan selamat meneruskan aktiviti harian anda, dan salam sejahtera.
0: Baik, itu dia, sangat menarik dengan promosi yang ditawarkan untuk hari ini. Yang paling best, barang sampai baru bayar kan. Dan sekejap lagi kita nak dengar lagu ini.

0: seterusnya lagu-lagu yang menarik hanya dengan Puteri di Kedai FM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedai FM. Cari info? Kedai FM pun ada. Mencari teman? Kedai FM? Sentiasa bersama.

0: 97.5 Halim, ada masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Baiklah, jam menunjukkan dah masuk pukul 11 pagi. Sekarang ni kita di dalam segmen
2: apa topik Putri hari ni?
0: Hari ni kita nak sembang-sembang tentang makanan. Bila cerita pasal makanan ni, mesti yang tengah lapar, yang belum breakfast lagi tu kan, mesti dia rasa macam sedapnya. Baru sebut makanan, belum lagi makanan apa kan. Okey, kita nak sembang-sembang hari ni tentang makanan yang anda rasa takkan jemulah bila makan sampai bila-bila, all the time. Bila-bila masa pun, dekat mana saja pun, kalau ada makanan ni, boleh makan dan boleh telan lah orang kata kan. Dia takkan boring lah makanan tu. Okay, boleh kongsikan dengan Putri tau makanan apa yang anda takkan jemu makan sampai bila-bila. Boleh WhatsApp Putri di 011-566-86300. Okay, boleh WhatsApp Putri. Putri nak dengar, nak tahu jugalah makanan apa kan. Putri pun nak kongsi juga makanan apa yang Putri tak jemu makan sampai bila-bila. Siapa yang follow Putri punya social media dia tu kan, dia tahulah apa dia. Malu pula. Tapi tak apa, jom sekejap lagi kita nak dengar lagu ini.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: dah cukup sudah dari Nirwana Band. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Terima kasih yang sedang mendengarkan Kedai FM di ketika ini. Anda sekarang bersama dengan Putri. Semestinya Putri akan temankan anda sampai jam 2 petang sekejap lagi, okay? Dan sekarang ni kita masih lagi di dalam segmen
2: apa topik Putri hari ni?
0: Ya, topik kita hari ni makanan yang anda takkan jemu makan sampai bila-bila. Sebab setiap orang mesti ada satu makanan yang dia rasa macam comfort zone dia kan. Comfort food dia kan. Zone pula. Comfort food dia yang dia makan hari-hari pun dia takkan bosan. Sebab dia memang suka makanan tu lah. Macam Putri kan, Putri suka makan sup. Putri boleh makan setiap hari dan setiap masa. Sebab Putri memang daripada kecil jarang makan nasi. Bukannya tak makan diet ke apa, tak tahulah sebab apa kan. Tapi memang daripada kecil jarang makan nasi. Dalam seminggu 2 kali macam tu je. Tapi setiap hari memang wajib ada sup dekat rumah lah. Daripada kecil mak buat sup dengan kentang, sup dengan ayam, dengan carrot. Macam-macam sup Putri makan. Habak je lah sup apa. Dan ada satu sup yang special bila kita sembang pasal sup pula kan. Dekat Kota Kinabalu Sabah ada sup ikan tau. Sup ikan ni sedap sangat-sangat. Kalau Putri sebut sup ikan mesti hampa rasa macam sup tu kuah dia warna putih, cayak, kosong kan. Dan ada ikan bukan tau. Sup ikan ni dekat belah Kota Kinabalu ni dia macam kuah dia tu kemerah-merahan macam tom yum. Lepas tu isi ikan tu Putri tak sure, tak pasti ikan apa. Tapi dia goreng isi ikan tu. Ha, sedap sungguh-sungguh. Siapa yang nak tengok gambar tu, nanti Putri boleh kongsikan dekat TikTok Kedai FM, okay? Tapi macam-macam sup lah yang Putri makan sebab Putri suka makan sup kan. Anda pun mesti ada makanan yang anda boleh makan setiap hari dan tak jemu-jemu. Boleh WhatsApp Putri di 011-566-86300, okay? WhatsApp Putri sekarang tau, nak tengok makanan apa yang anda suka ni. Okay, jom jangan makan-makan juga, tapi jangan makan hati. Jom kita layan lagu Makan Hati, Baby Shima, Kedai FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan bikes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Tuhan Tujuh yang sedang mendengarkan kami di Langkawi. Terima kasih yang sentiasa mendengarkan Kedai FM walaupun di mana saja anda berada. Dan sekarang ni anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Ya, dan sekarang ni kita masih lagi di dalam segmen
2: apa topik Putri hari ni?
0: Okey, hari ni kita sembang-sembang tentang makanan yang anda takkan jemu makan sampai bila-bila. Biasalah bila makanan ni kan, bila kita sebut pasal makanan ni, kita akan teringatlah makanan tu makanan yang dulu-dulu zaman-zaman atuk nenek kita ataupun zaman-zaman trend sekarang ni, makanan ni, makanan viral yang datang dan pergi. Tapi walaupun makanan viral ke makanan baru ke makanan lama ke, akan ada tetap satu makanan tu yang kita boleh makan all the time. Bila-bila masa pun kita akan rindu, okay? Kan? Mestilah ada kan? Dan ada pendengar kita daripada Farah, daripada Alostar. Dia kata, saya ni takkan jemu makan nasi lemak. Pi mana pun nak makan juga nasi lemak. Malam pun boleh. Nasi lemak ons, dia kata. Sambal dia tu yang buat ketagih. Amboi kan? Biasalah kalau nasi lemak ni, ada sesetengah tempat ni kalau kena dengan sambal dia tu buat masak elok, pecah minyak elok tu kan? Kena pula dengan apa ikan bilis yang rangup betul itu tak lihat tu, sedap. Putri pun suka nasi lemak. Ada lagi daripada Hafiz Jitra, dia kata mi kari Putri memang nombor satu. Seminggu 3 kali pun saya boleh makan mi kari. Pun ada macam-macam jenis juga, ada yang mi kari tomeh, ada yang mi kari yang betul-betul letak segala santan dan sebagainya, macam-macam lah kan. Boleh lah kongsikan gambar sekali kat Putri, terliok ni time-time sekarang ni sembang pasal makan. Okay, jom kita terus dengan lagu Aspalela, Saiful Apek, Kedai FM.
3: Mencari hiburan? Dengarlah Kedai FM. Cari info? Kedai FM pun ada. Mencari teman? Kedai FM? Sentiasa bersama.

Sedia? 1, 2, 3, nyanyi! Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.

0: 101.1 yang mendengarkan kami dari daerah C. Ada masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM. 102 agar kita rancak serata-rata. Ya, dan sekarang ni kita tengah sembang-sembang tentang makanan apa yang boleh dimakan. Dan takkan jemulah makan makanan tu kan. Boleh saja terus WhatsApp Putri di 01156686030. Sekejap lagi Putri nak bacakan makanan apa lagi kan. Dekat sini Putri ada terima daripada Abang Azhari. Dia kata dia suka makan Putri Mandi. Mula-mula Putri baca tu macam nama Putri ke? Suka makan Putri? Ay, bahaya kan. Dia makan Putri Mandi. Ada rupanya Putri Mandi tu. Bila Putri kata Putri Mandi tu macam mana, dia hantar gambar. Okey, dia macam buah apa tu, gula melaka tu, masukkan dekat dalam santan macam tu. Sedap rupanya Nanti bolehlah cuba. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam Putri Comel. Selamat bertugas di Konti Radio Kedah FM, melayan interaktif 102. Subi dari Sungai Petani. Terima kasih. Kak Subi kata dia suka makan nasi lemak roti canai. Wow, roti canai wandek satu. Sedap betul. Belum breakfast pagi ni kan. My konti terus pagi ni lapar pula cerita pasal makanan. Okey, jom kita dengar lagu malam-malam dari Nuna Bahrain dan Mimpi Kedai FM Mesra Harmony.
1: Weekend anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet Putri di Kedai FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan Putri di Kedai FM.

0: Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.
1: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia. Gol Dunia setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM. Ayah.

0: Loh Aninda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
2: Amira episod ni. 88.5 yang mendengarkan kami dari daerah Kulim, Bandar Baru. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedah FM.
3: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
2: Yap, semestinya rancak serata-rata dengan Putri sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Nak request lagu pun boleh tau. WhatsApp saja Putri di 011-5668-6300. Bagi tahu saja nak request lagu apa, kejap lagi Putri akan putarkan. Sebab setiap hujung minggu ni kan, sebab kalau anda request lagu, bolehlah kita nyanyi sama-sama, sing along. Kita kan dah chill-chill kat rumah sepanjang Ahad sampai Khamis kan, bekerja je kan. Bila masuk Jumaat Sabtu ni, kita nak chill-chill dekat rumah, request lah lagu kan, sambil-sambil duk scroll-scroll handphone tu ataupun buat kerja rumah tu, bolehlah sing along kan, best tu kan. Dan hari ni bila kita sembang-sembang tentang makanan, apa yang kita boleh makan, takkan jemu makanan apa tu, boleh kongsikan dengan Putri juga. Ok, boleh WhatsApp Putri di 011-5668-6300. Dan sekejap lagi jam 12.30 hari, kita akan bersama dengan rakan tugas di utama 12.30 hari. Ok, dan lepas tu kita nak dengar lagu ini.

0: kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan duhala antara Malaysia dengan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Menurut beliau, lawatan Presiden Turkmenistan ke Malaysia sebelum ini membuka ruang kepada hubungan yang lebih kukuh berasaskan persahabatan, kepercayaan dan saling menghormati. Pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat, beliau menyebutkan lawatan rasminya ke Turkmenistan sebagai tanda penghargaan terhadap sokongan negara itu kepada Malaysia. Terdahulu, Dato' Sri Anwar tiba di Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari selepas menamatkan lawatan kerja di Kazan. Perdana Menteri disambut Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin dan Timbalan Pengerusi Kabinet Turkmenistan bagi Minyak dan Gas, Guvansh Ashgajanov. Beliau turut diikuti Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Menteri Ekonomi. Menurut Ismail Putra, lawatan itu melibatkan mesyuarat duhala selain pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Kazan menandakan satu pencapaian penting dalam hubungan Malaysia-Rusia. Pelbagai hasil penting berjaya dibawa pulang menerusi siri pertemuan dan sidang peringkat tertinggi ASEAN-Rusia. Laporan Nur Syarida Shahabuddin.
1: Lawatan kerja Perdana Menteri bermula dengan penyertaan pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang membuka ruang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan, kecerdasan buatan, digital serta keterjaminan makanan. Pertemuan duhala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pula menghasilkan perkembangan positif termasuk jaminan bekalan tenaga kepada Malaysia dalam jangka panjang. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 pula menjadi platform memperkukuh kerjasama antara kedua-dua pihak dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dia menarik sebab ia memberikan gambaran bahawa kita ini rantau yang bebas, yang tidak terikat dengan tekanan mana-mana blok. Selama ini umpamanya untuk ke Rusia banyak pertimbangan kerana sanction, tekatan dan juga hubungan mereka yang agak tegang dengan Barat, terutama Eropah. Tapi bila kita berjaya bersama-sama negara ASEAN itu hadir, menunjukkan bahawa kita ambil pendekatan yang lebih terbuka dan dengan ini sambutan daripada Rusia pun luar biasa.
1: Dalam masa sama, beberapa isu berkaitan penerbangan dan kaedah pembayaran turut diberi perhatian bagi memudahkan pergerakan rakyat serta meningkatkan kehadiran pelancong Rusia ke Malaysia. Bukan sekadar memenuhi jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin, sebaliknya lawatan kerja Perdana Menteri ke Kazan ini membawa misi yang lebih besar buat negara. Dalam tempoh kurang 48 jam berada di sini, beberapa hasil penting berjaya dicapai termasuk jaminan bekalan tenaga jangka panjang serta peluang kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Lebih penting, sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ini turut membawa mesej bahawa ASEAN kekal sebagai rantau yang bebas dan terbuka dalam mendepani cabaran geopolitik global. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sebanyak 640 slot penajaan lepasan SPM tahun 2026 ditawarkan bagi memperkukuh pembangunan bakat negara. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, penawaran itu merangkumi program penajaan nasional, program khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman, program khas lepasan SPM dalam negara serta program khas JPA MARA. Penajaan meliputi bidang strategi dan kritikal seperti kejuruteraan, sains dan teknologi serta sains sosial dengan peluang melanjutkan pengajian di institusi terkemuka dalam dan luar negara. Semakan keputusan boleh dibuat secara dalam talian mulai hari ini hingga pukul 5 petang 22 Jun. Sebuah vesel nelayan tempatan ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Kedah dan Perlis kerana disyaki melanggar syarat lesen dengan menangkap ikan di kawasan larangan. Vesel itu ditahan kira-kira 9.4 batu nautika di barat Tanjung Cincin Langkawi menerusi Op Aman, Op Tiris 4.0 dan Op Khas Tanjung 2 Siri 1 2026. Menurut Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa, vesel berkenaan berjalankan kegiatan menangkap ikan kurang

0: Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM320,000. Kegiatan penjualan barangan berjenama disyaki tiruan bernilai RM600,000 berjaya ditumpaskan menerusi serbuan tiga premis di Johor Bahru Isnin lalu. Ketua Pengarah Penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup KPDN, Dato' Azman Adam berkata, operasi dijalankan hasil risikan selama sebulan terhadap peniaga yang dipercayai menjual serta mengedar barangan tiruan. Pelbagai barangan seperti pakaian, beg tangan, dompet, tali pinggang dan minyak wangi yang disyaki menggunakan cap dagangan tanpa kebenaran telah disita. Empat individu warga tempatan termasuk pemilik dan penjaga premis turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat oleh Seksyen 102-1C Akta Cap Dagangan 2019. Harga minyak sawit mentah dijangka berada dalam julat RM4,400 hingga RM4,650 satu tan pada Julai ini. Ia disokong prospek bekalan yang semakin terhad di Indonesia serta risiko fenomena El Nino yang dijangka lebih ketara. Menurut Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC, walaupun kesan El Nino terhadap pengeluaran belum dirasai, cuaca lebih kering di rantau Asia berpotensi menjejaskan hasil minyak sawit dalam tempoh 9 hingga 12 bulan akan datang. Mexico, pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Korea Selatan dipaksa akur dengan kekentalan pertahanan Mexico setelah kecundang 0-1 dalam aksi di Stadium Guadalajara sebentar tadi. Gol Mexico hari pada minit ke-50 hasil penyudah Luis Romo setelah penjaga gol Tego Warriors Kim Seong-gyu gagal menangkap bola lambungan dengan baik. Terdahulu, Republik Czech seri satu sama dengan Afrika Selatan. Mexico yang telah layak ke pusingan kalah mati memimpin kumpulan A dengan 6 mata. Aksi terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang akan mengiringi Mexico. Dalam pada itu, aksi dalam kumpulan B menyaksikan Kanada membelasah Qatar 6-0 dengan Jonathan David meledak hat-trick. Switzerland pula menewaskan Bosnia and Herzegovina 4-1 dengan 10 minit terakhir perlawanan penuh drama apabila pertahanan Bosnia Tarik Muhavirovic dilayangkan kad merah lalu membuka ruang buat Switzerland menguasai pertembungan. Kanada dan Switzerland memimpin kumpulan B ketika ini dengan berkongsi 4 mata manakala Bosnia and Herzegovina dan Qatar masih berpeluang untuk mara seandainya menyinar pada perlawanan terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sidang kemuncak ASEAN Rusia tahun ini melabuhkan tirainya selepas berlangsung selama 2 hari dengan pelbagai mesyuarat duhala serta kenyataan yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin daripada 11 delegasi negara anggota ASEAN yang mengambil bahagian di Kazan, Republik Tatarstan. Perdana Menteri Datuk Seri Ano Ibrahim berkongsi pandangan mengenai perancangan masa depan Malaysia dan ASEAN bersama Rusia khususnya dalam usaha memperkukuh kerjasama pelbagai bidang. Putin mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Anwar pada hari pertama sidang kemuncak berkenaan dan menyifatkan Kuala Lumpur sebagai rakan lama Moskow yang boleh dipercayai. Akhir sekali, laluan maritim Selat Hormuz kembali rancak apabila kapal-kapal tangki minyak dilaporkan mula bergerak semula. Ekoran keputusan Amerika Syarikat melonggarkan sekatan terhadap pelabuhan Iran di bawah pelan perjanjian sementara. Langkah itu disahkan oleh Washington sekaligus menandakan permulaan kepada fasa pelan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan selama beberapa bulan antara kedua-dua negara. Walaupun perkembangan itu dianggap sebagai satu kemajuan penting, beberapa isu utama antara kedua-dua belah pihak masih belum di selesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Interaktif 102 #RancaK Serata-rata.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal bersama kami tak kira mana jua anda berada. Yang dengarkan di frekuensi kami 97.5, terima kasih banyak-banyak. Dan juga dengarkan di RTM Klik, betul-betul percuma, terima kasih juga banyak-banyak insyaAllah. Dan sekarang ini kita dalam rancangan Jom Ikut Sunnah setiap hari Jumaat pada pukul 12.15 minit tengah hari, yang mana untuk hari ini kita juga akan membawakan satu topik yang menarik untuk anda, yang mana hari ini kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, iaitu Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Sihat Ustaz Noh?
3: Sihat Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik. Dan untuk hari ini topik yang sangat menarik kita nak kongsikan untuk anda semua berkaitan dengan sunnah puasa sunat hari Ashura. Jadi insyaAllah kita nak terus bersama dengan Ustaz. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan puasa sunat hari Ashura dan bilakah ia dilakukan dalam kalender Islam ni? Tafadhal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Hari ini sekali lagi saya bersama dengan DJ Zul pada hari Jumaat yang mulia Sayyidul Ayyam, hari yang berkat ini. Betul. Marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana salat dan salam kita akan dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan puasa Ashura, dia punya bahasa Arab dia dibaca dengan hujung hamzah. Ashura ada hamzah di belakang. Dia daripada perkataan asyarah. Asyarah ni nombor lah. Wahid, itnan, thalasah. Asyarah tu 10. Asyura ni merujuk kepada hari ke-10 dari bulan Muharram. Yaumul Ashir min syahri Muharram. Hari tanggal ke-10 dari bulan Muharram. Dan bulan Muharram ni bulan yang maksud Muharram tu yang diharamkan. Haram apa? Haram berperang, bergaduh. Orang Arab dulu sejak zaman jahiliah pun kalau nak bergaduh pun dia cari bulan juga. Sekarang ni kita orang Islam pun dia tak kira hari dia bergaduh. Dalam WhatsApp, grup WhatsApp bergaduh.
2: Tak kira waktu pun.
3: Gaduh pun tak kira waktu. Jadi dalam agama kita ni ada Muharram, ada beberapa bulan yang diharamkan perang. Kalau Muharram tu memang nama dia terjemah pun yang diharamkan. Dan bukan Muharram saja, dia ada minha arba'atun hurum. Dalam setahun ada 4 bulan yang diharamkan perang. Iaitu bulan Zulqa'dah. Sebab dia musim orang pergi haji. Bergaduh tak bagus lah waktu tu. Bergaduh ni bila-bila orang tak bagus. Tapi lebih berdosa lagi kalau bergaduh di musim-musim haji ni. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ni 3 bulan ni kira rapat-rapat lah tu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram bulan pertama lah. Zulqa'dah, Zulhijjah akhir tahun, Muharram awal tahun. Kemudian Rejab. Rejab ni dia pasal gerbang untuk Ramadan lah. Rejab, Syaban, Ramadan. Jadi Nabi pernah ditanya, puasa Ramadan itu bagus, wajib. Puasa wajib sebulan Ramadan. Ada sahabat berkeinginan untuk puasa sebulan sunat. Ramadan tu sebulan wajib. Bulan apakah sebulan sunat yang bagus? Nabi SAW menyebut afdalus syuhur ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Kalau nak puasa sebulan, bulan terbaik selepas Ramadan, sebulan puasa Ramadan itu wajib. Kalaulah DJ Zul nak puasa sebulan hak sunat, bulan terbaiknya ialah bulan Muharram. Ramadan tu sebulan puasa penuh sebulan, kan?
4: Penuh.
3: Kalau nak puasa sunat sebulan penuh, Nabi syorkan Muharram. Tapi para sahabat dan para ulama mengkaji, Nabi tak pernah puasa penuh Muharram. Mungkin Nabi sibuk, ataupun waktu Nabi ditanya tu Nabi dah uzur di hujung hayat Nabi. Jadi kalau kita puasa satu Muharram sampai habis Muharram tu bagus. Atas hadis yang Nabi sebut tadi, sebaik-baik bulan selepas Ramadan untuk puasa penuh ialah bulan Muharram. Kerana ia bulan yang diharamkan perang. Kalau kita tak boleh puasa sebulan, sekurang-kurangnya puasa lah sehari. Iaitu hari ke-10. Betul. Puasa Ashura. Kita sini terkenal dengan bubur Ashura, kan? Bubur tu makan malam lah, buka puasa makan. Yang penting kita puasa, puasa Ashura. Dan lebih baik lagi kalau kita puasa sehari sebelum, kita kembang 9-10. 9 tu nama dia Tasu'a, yang 10 tu nama dia Ashura. Kerana untuk menyalahi Yahudi. Yahudi puasa 10 ya. Allah tak tahu Yahudi Zionis duduk puasa tak? Yahudi zaman Nabi 10 Muharram mereka puasa. Maka Nabi kata kita kena puasa. Kalau Yahudi puasa, kita tak puasa, cerai lah. Cerai itu tak ada lah hadis tu saya sebut lah. Nabi kata kalau Yahudi puasa, takkan kita ni tak puasa teruk sangat. Maka Nabi ajak sahabat pakat-pakat puasa 10 Muharram. Kemudian sahabat kata Yahudi puasa 10. Nabi kata oh, kalau gitu kita buat bagi belain sikit. Nabi kata kalau umurku panjang tahun depan, aku nak puasa 9-10. Tapi Nabi kita wafat lah, tak sempat pun puasa 9 tu. Ikutlah, nak puasa 10 saja pun bagus, nak puasa 9-10 bagus, nak puasa 10-11 bagus, nak puasa 9-10-11 lagi bagus, puasa sebulan penuh bagi yang mampu lagi bagus. Tapi saya tak biasa puasa Muharram penuh, Ramadan penuh. Bagi yang nak beramal, kita sebutkan. Wallahu'alam.
4: Baik, kepada semua mendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berada seketika. Lepas kita sambung semula dalam Jom Ikut Sunnah, juga topik yang sama insyaAllah. Untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Jom Ikut Sunnah.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami dalam Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah yang dengarkan kami di RTM Klik betul-betul percuma, dan juga yang dengarkan kami di frekuensi 97.5, dan juga yang terus tonton kami juga di live Facebook Kedah FM. Terima kasih banyak-banyak juga. Jangan lupa untuk anda sharekan kepada rakan-rakan anda untuk sama-sama kita kongsikan ilmu yang akan disampaikan oleh ustaz kita pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim. Dan untuk topik hari ini berkaitan dengan sunnah puasa sunat hari Ashura. Jadi kita dah terus tadi bersama dengan pusing yang pertama, dan kita nak terus untuk ke pusing yang kedua, yang mana apakah dalil dan juga hadis yang menunjukkan kelebihan berpuasa pada hari Ashura ni ustaz?
2: Baik. Puasa hari Ashura ini adalah satu hari yang bersejarah.
1: Ya.
2: Ashura 10 Muharram ini banyaklah sejarah berlaku. Antaranya ia dipanggil Yaumun Najati, hari keselamatan.
1: Ya.
2: Ataupun Yaumun Najahi, hari kejayaan. Hari menangnya Nabi Musa AS membelah laut. Kemudian tentera-tentera Fir'aun ini mengejar dari belakang, duk ligan ke belakang.
1: Yeah.
2: Kemudian Allah Ta'ala cantum laut dan mereka mati lemah. Ini pun mati lemah. Fir'aun ni mati ke mampuh ke apa, tak tahulah orang Kedah ni kan. Geram dia sebut mampuh ya. Hari tu lah Fir'aun mampuh. Hari tu Fir'aun mati. Mati lemah. Jadi Nabi Musa seronok lah. Seronok dia bersyukur. Hari kesyukuran. Jadi dia buat puasa. Dan dia mendidik umat dia setiap kali 10 Muharram untuk kenang-kenangan. Hari kalau kita ni hari macam 31 Ogos, hari kemerdekaan. Kita boleh sambut lah hari-hari mulia ni, kita sambut. Ikutlah sambutan kita, yang penting tak buat maksiat lah. Kita nak menyanyi lagu negaraku ke apakah, jangan buat maksiat ya. Kita hari lahir kita, kita potong kek, kita sambut kan. Hari kahwin, ingat lagi berapa hari bulan kahwin kan. Jangan jangan lupa, isteri marah. Isteri marah
1: tengah live ni, tak balik rumah lagi.
2: Anniversary kita, kita kan sambut kan. Jadi Nabi Musa dia sambut dengan cara berpuasa. Nabi Muhammad bila ke Madinah, tengok orang Yahudi duduk puasa, tanya ni apa? Ni apa pun cerita-cerita. Oh betul ya. Hari terbelahnya laut, Nabi Musa ketuk ayat laut terbelah. Nabi Musa dengan Bani Israel ramai, berpuluh-puluh ribu. Ada riwayat 70 ribu. Ramai lah tu. Ni pun seberang di sana. Di celah ayat laut tu jadi tinggi. Jadi beku. Macam agak-agak tu. Ayak bila dia agak-agak dia beku kan. Dia jadi tinggi macam bukit. Dia pergi belah ni, pergi belah ni, jadi boleh lintah. Dia pun boleh berjalan. Dan lantai dia pun jadi kerah. Kalau selut payah orang nak lari.
1: Betul.
2: Jadi kerah. Kuasa Allah. Kemudian Fir'aun datang pada malam tu lah. Malam hari 10 Muharram lah. 9 malam 10. 10 lah. Jadi Fir'aun pun kejar ligan. Kemudian Allah Ta'ala, Nabi Musa nak ketuk balik. Bila sampai ujung tu, Nabi Musa nak ketuk ayat laut. Allah Ta'ala kata, biarkan. Utrukil bahra rahwa. Biarkan laut tu duduk terbelah tu. Jangan kacau. Aku ada cara aku sendiri. Jadi, bila di, kalau Nabi Musa ketuk, mereka akan undur ke belakang.
1: Selamat lah.
2: Mereka akan lari. Jadi, bila Nabi Musa biarkan laut duduk macam tu, mereka ingat selamat, mereka pun ligan sampai tengah laut. Allah cairkan air laut. Akhirnya mati lemah habislah ni patut. Mati lemah. Jadi semenjak itulah Bani Israel berpuasa setiap kali Ashura. Dan kalau kita ikut fiqh kita pun, Nabi Muhammad diperintahkan puasa 10 Muharram, puasa itu wajib pada peringkat awalnya. Sebelum adanya puasa Ramadan, Allah wajibkan puasa Ashura. Kemudian Allah mansuhkan puasa Ashura itu tidak lagi wajib, dia jadi sunat. Dan yang wajib kita tu puasa Ramadan lah. Puasa Ramadan wajib, tak puasa berdosa. Dan fadilat dia, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang puasa 10 Muharram, Allah akan ampun dosa allati qablahu, tahun lepas. Kita puasa awal tahun, Allah ampun dosa tahun sebelum tu. Contoh Ashura nanti panjang umur 1448. Kita puasa satu hari Ashura, Allah ampunkan dosa tahun 1447. Gitulah besarnya pahala kita berpuasa pada hari Ashura. Bagi yang boleh puasa, pakat-pakat puasa lah. Bagi yang tak boleh puasa, orang perempuan uzur syar'i, orang lelaki tak ada uzur syar'i. Orang perempuan yang uzur syar'i ataupun orang lelaki yang sakit berat, dia boleh isi dengan program yang lain lah. Menaja orang buka puasa ke apa ke, amalan-amalan kebajikan yang lain. Wallahu'alam.
1: Alhamdulillah. Kepada semua mendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika dan kita sambung selepas ini. Ada lagi kepuasan menarik selepas ini dalam Jom Ikut Sunnah dengan topik yang sangat menarik, sunnah puasa, sunat hari Ashura. Kita berehat seketika, terus bersama kami selepas ini dalam Jom Ikut Sunnah.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami. Masih lagi untuk dengarkan Jom Ikut Sunnah ketika ini. Ada yang dengarkan pada awal sampailah sekarang ini sambil di tengah masak. Ada sambil juga yang tengah memandu ketika ini nak pergi ke masjid untuk solat Jumaat nanti insyaAllah. Ada yang baru habis kerja nak pergi ke masjid. Ada yang mungkin nak cari tempat makanan sebelum nak masuk ke masjid insyaAllah. Saya doakan kepada anda semua setiap dalam keadaan baik-baik insyaAllah. Dan ketika ini juga kita nak terus sambung untuk di rancangan ataupun di segmen yang terakhir. Kaitan dengan sunnah puasa, sunat hari Ashura. Jadi Ustaz, mengapakah umat Islam digalakkan berpuasa pada hari Ashura dan apakah hikmah di sebalik amalan tersebut?
2: Baik. Ya. Kelebihannya sangat besar sebab dia puasa ni setahun sekali, bukan selalu. Jadi puasa ni pahalanya sangat besar. Kafarah. Nabi tak cerita pahala, Nabi cerita penghapusan dosa. Kalau kita ada dosa tahun lepas, maka Allah akan ampunkan satu tahun yang sebelum tu. Satu tahun tu 360 berapa hari tu,
1: ya,
2: kan? Dengan begitu mudah Allah ampun. Kita puasa bagi elok. Dan hari Ashura ini dipanggil Yaum Musawi, hari sejarah Nabi Musa. Dia punya kafarah dia setahun dosa. Arafah lebih besar lagi. Arafah yang telah berlalu, iaitu sehari sebelum Aidil Adha, 9 Zulhijjah, yang tu dipanggil Hari Muhammadi, hari Nabi Muhammad punya. Jadi kita rebutlah hari-hari yang berkat ini untuk kita mengangkat syiar agama Allah. Simbol kalau kita beriman, tanda kita beriman ni kita mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Dan kita yang tahu ni kita ajak, kita isteri yang tahu bagi tahu suami, bagi tahu anak-anak, ibu bagi tahu anak-anak, tok bagi tahu cucu. Kerana Allah suruh kita kongsi-kongsikan kebaikan. Zakirhum bi ayyamillah. Peringatlah mereka dengan hari-hari kebesaran Islam. 10 Muharram adalah hari kebesaran Islam. Dan ikut sunnahnya ialah kita puasa. Bubur Ashura ada, makan. Tak ada. Ashura tu tak penting sangat. Yang pentingnya puasa. Kita kira kalut nak buat bubur Ashura. Ashura, bubur Ashura tu buat hari lain pun boleh. Buat hari ke-11 ke 12 ke. Jadi yang sunnahnya ialah kita berpuasa. Bubur Ashura tu dia budaya adat setempat lah. Tempat lain ni pun buat makanan lain. Macam saya di Syria dulu, setiap kali Ramadan dia ada macam, dia goreng macam ropok tu. Dia panggil apa? Naim kot. Ropok tu tak ada waktu lain, dia bazar Ramadan je. Nak makan tu kena tunggu Ramadan. Tu yang syoknya tu. Kalau macam kita Lemang lah ni, sepanjang tahun ada orang jual kan. Kat Sungai Petani ada orang jual. Sekarang ni dia makanan sepanjang Ramadan. Petang-petang pergi bazar ada. Tak Ramadan tak ada. Macam tu lah Ashura pun. Sempena bulan Muharram ada. Tak salah. Itu juga untuk kita gotong royong, masak. Ada yang buat pertandingan tu. Ada setengah masjid buat pertandingan bubur Ashura. Jadi bagus. Yang lebih baiknya lagi, kita ambillah peluang Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk kita berpuasa 10 Muharram. Nak baik lagi 9, 10 ataupun 11 ataupun sebulan tu, macam mukadimah saya di awal tadi. Berpuasalah berdasarkan hadis Nabi kata sum minal hurum awitruk. Berpuasalah di bulan yang diharamkan perang, ataupun siapa tak larat tak payah puasa. Siapa larat puasa. Bulan yang diharamkan perang ni Zulqa'dah, Rejab dan juga Muharram. Muharram kecuali hari raya Aidil Adha dan 3 hari Tashrik. Bakinya yang lain-lain tu kalau nak puasa dibenarkan dan disyur, dialu-alukan. Jadi hari yang mulia ini amalan terbaiknya ialah berpuasa, maka pastikan kita berazam untuk berpuasa sempena dengan 10 Muharram. Dan 10 ni sebagai ulama kata ada 3. Hari berkat yang 10 ni ada 3. Kalau Ramadan 10-nya 10 akhir Ramadan, sebelah malam. Untuk dapat Lailatul Qadar. Kemudian 10 lagi Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Dan 10 yang ketiga ialah 10 awal dari bulan Muharram. Allah gandakan amal ibadat kita di sisi Allah. Pahalanya tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Alhamdulillah. Baik, itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh Yang Bahagia Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Mahad Taujih Islami dan Fellow Zamalah Da'wah Yadim Negeri Kedah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang terus dengar dan juga menonton kami daripada awal sampailah ke hujung segmen ini, insyaAllah. Jadi semoga ilmu yang disampaikan tadi anda dapat sharekan, anda kongsikan kepada rakan-rakan anda untuk sama-sama kita dapat pahala, insyaAllah. Allah. Jadi kepada anda semua, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ada lagi perkongsian menarik untuk anda semua dalam Jom Ikut Sunnah. Semoga ilmu yang disampaikan tadi menjaga manfaat, membuka pintu kefahaman serta mendorong kita dengan lebih teliti dan juga istiqamah dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW berdasarkan ilmu yang sahih, insyaAllah. Kita jumpa lagi, Ustaz, no?
2: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Kita jumpa lagi dalam minggu depan. Jom Ikut Sunnah. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.
3: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom Ikut Sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
4: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramli 2026, di mana ku cari ganti serupa denganmu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cheru, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Agensi Perkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Negeri-Negeri Kedah dan Perlis Maritim Malaysia berjaya menahan sebuah visa nelayan tempatan semalam kerana disyaki melanggar syarat sah lesen. Penahanan dilakukan di kedudukan kira-kira 9.4 batu nautika barat Tanjung Cincin Langkawi ketika bot ronda maritim melakukan rondaan rutin menerusi operasi 4.0 Op Khas Tanjung 2 Siri 1 2026 semalam. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata visil berkenaan dikendalikan seorang tekong bersama tiga kru warga Thailand berusia antara 32 hingga 52 tahun. Katanya menerusi kenyataan hasil pemeriksaan mendapati visil itu melakukan kesalahan di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 kerana menangkap ikan kurang daripada 15 batu nautika. Nilai rampasan keseluruhan termasuk visil dan barang kes dianggarkan berjumlah RM320,000. Kesemua kru dan barang dibawa ke JT Ibu Pejabat Maritim Negeri Kedah dan Perlis untuk siasatan lanjut. Seorang wanita yang dilaporkan hilang sejak 2019 selepas meninggalkan kediaman keluarganya di Johor Bahru ditemukan dalam keadaan selamat di sebuah rumah di Taman Helang Perdana, Kuah Langkawi, Rabu lalu. Timbalan Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintendent Samsul Mudim Sulaiman menerusi kenyataan berkata, terdahulu sepasukan anggota polis bertindak membuat pemeriksaan di rumah berkenaan kira-kira 11 malam selepas menerima maklumat daripada orang awam. Beliau berkata hasil pemeriksaan mendapati seorang wanita berusia 21 tahun menetap di rumah tersebut bersama seorang anak. Katanya wanita terbabit mengaku keluar meninggalkan rumah keluarganya di Johor Bahru sebelum menetap di Langkawi. Selain itu, wanita berkenaan juga mendakwa telah berkahwin dengan seorang warga asing namun suaminya tiada di rumah ketika pemeriksaan dijalankan. Beliau berkata pihak keluarga wanita berkenaan juga telah dimaklumkan mengenai penemuan itu. Pengorbanan dan kesusahan yang ditempuh mengurus ayah mereka yang terlantar akibat strok sejak 10 tahun lalu menjadi pembakar semangat buat dua beradik di Taman Derga Jaya Datuk Kumbar meraih keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 yang diumumkan semalam. Tunku Nur Syakirah Tunku Badru Zaman, 22 tahun, yang memperoleh purata nilai grade keseluruhan PNGK 4.00, manakala adiknya Tunku Nur Sakinah, 20 tahun, meraih PNGK 3.92. Tunku Nur Syakirah berkata kejayaan itu adalah hasil pengorbanan ibunya yang menjadi tulang belakang keluarga selepas bapanya diserang strok. Katanya bapanya Tunku Badru Zaman, Tunku Abdul Aziz, 77 tahun, kini terlantar dan memerlukan penjagaan rapi. Manakala ibunya Sharifah Hassaniah Syed Hassan, 55 tahun, yang juga suri rumah, menguruskan keluarga serta keperluan harian mereka. Menurut pelajar Kolej Tingkatan 6 Sultan Salahuddin Alustar, mereka setiap hari bangun sekitar pukul 5 pagi untuk memandikan dan menguruskan ayah mereka dan menyambung rutin itu selepas pulang sekolah. Sementara itu, adiknya Tunku Nur Sakinah berkata, kejayaan itu turut didorong hasrat untuk mengubah nasib keluarga yang berdepan dengan pelbagai cabaran sejak bapanya jatuh sakit. Beliau berkata ayahnya pernah berkhidmat sebagai tentera selama 10 tahun dan tidak berpencen dan hanya menerima allowan kerabat sebanyak RM800 sebulan selain bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Dua beradik kembar meneruskan impian yang dibina bersama arwah ibu mereka yang maut dalam nahas dua helikopter Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di Lumut, Perak 2 tahun lalu. Nur Kristina Auni Muhammad Azinor dan Nur Kristina Aulia anak Allahyarham bintara muda Nur Rahiza Anwar, 39 tahun, kini sedang melanjutkan pengajian di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM dalam program Diploma Kecergasan Pertahanan. UPNM menerusi perkongsian di laman Facebook memaklumkan kedua-dua beradik itu menerusi legasi arwah ibunya untuk bergelar prajurit negara. Walaupun dua tahun lalu kehilangan insan yang paling disayangi, namun kini mereka berbangga dapat meneruskan impian yang dibina bersama arwah. Dalam temubual itu, kedua-dua kembar itu menjadikan ibu mereka sebagai idola dan berjanji akan
tetap saling membantu dan menyayangi dua lagi adik mereka, Nur Kisina Afia 8 tahun dan Muhammad Kisti Afif 17 tahun. Ibu mereka Nur Rahiza antara 10 kru yang terkorban dalam tragedi yang menyayat Haiti itu pada 23 April 2024. Allahyarham berasal dari yang dikebumikan tanah perkuburan Islam Masjid Haji Nyakgam, Kampung Ruan. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Terus kekal bersama dengan Puteri selepas ini.

Sedia. Satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

0: Selamat tengah hari semua. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Baik, sekarang ni Putri nak siarkan panduan waktu solat bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman. Bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena 1.22 minit tengah hari. Daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, Padang Terap, Seh, Kulim, Bandar Baru, Puncak Gunung Jerai 1.21 minit tengah hari. Daerah Baling 1.20 minit tengah hari dan daerah Langkawi 1.24 minit tengah hari. Dan hari ni hari Jumaat, macam biasa biasa abang-abang suami-suami kita dekat rumah tu yang beragama Islam kena pergi solat Jumaat hari. Dan jangan lupa bila pergi solat Jumaat tu pastikan parking di tempat-tempat yang sepatutnya, yang disediakan dengan sebetul-betulnya lah. Jangan parking tepi-tepi jalan yang membahayakan pengguna jalan raya yang lain, okey? Apa-apa pun, terus setia bersama dengan Putri sampai penghujungnya nanti. Kedai FM,
2: mencari hiburan, dengarlah Kedai FM. Cari info, Kedai FM pun ada. Mencari teman, Kedai FM, sentiasa.

0: ketika ini dan sekarang ni, seperti biasa hari Jumaat, kita akan bersama dengan rakan tugas di Masjid Putra-Putra Jaya untuk siaran khutbah secara langsung menerusi Nasional FM. Jom kita sama-sama dengarkan.
1: Ya, semangat Mu'al Hijrah tahun baru ini untuk kita memperbaiki, memperbetulkan segala kekurangan yang kita lalui. Sebelum ini, mungkin kita boleh memenuhi majlis-majlis ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu, memenuhi aktiviti-aktiviti yang memberikan manfaat kepada kita terutamanya, dan juga memberikan manfaat juga kepada orang-orang lain. Semoga dengan perkongsian ini, apa saja perkara yang baik kita lakukan dapat dikira dan juga dihitung amalan kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan seketika nanti, sama-sama kita akan dengarkan laungan azan pertama yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hamdi Abdul Kadir. Allah.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimuliakan, demikian laungan azan pertama yang telah pun dipimpin oleh muazzin yang bertugas pada hari ini langsung dari Masjid Putra Putrajaya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hamdi Abdul Kadir. Baik sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimuliakan, sementara tadi kita telah pun mendengar tazkirah Jumaat langsung dari Masjid Putra Putrajaya sebagai satu aktiviti yang dibawakan oleh Masjid Putra sebelum menunaikan solat fardu Jumaat, adanya tazkirah Jumaat. Dan pada hari ini telah pun diberikan perkongsiannya oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Muslim bin Hashim dari Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Menarik apa yang saya boleh kongsikan kepada sahabat pendengar antara intipati yang disebut ataupun yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Muslim bin Hashim, antaranya berkenaan dengan sempena dengan Maulid Hijrah tahun baru yang kita baru memasuki pada hari ini 3 Muharram 1448 Hijri, untuk kita sentiasa refleksi ataupun mengaudit diri kita dalam memperbaiki, dalam kita meneruskan kehidupan dalam arus perdana yang semakin hari semakin mencabar, dan bukan sahaja di peringkat syarikat ataupun di peringkat pekerjaan untuk kita mengaudit segala pekerjaan kita, namun diri sendiri juga perlu mengaudit diri untuk kita sentiasa memperbaiki dan juga kita memperbetulkan segala kesilapan. Bertempatan dengan sambutan Maulid Hijrah tahun baru, semoga dengan azam dan juga impian dan juga doa yang kita hajatkan, yang kita baca sebelum memasuki tahun baru Hijrah, selepas solat asar dan juga doa awal akhir tahun dan juga doa awal tahun, mudah-mudahan Allah mengampuni dan juga Allah mengkabulkan segala hajat kita pada tahun ini 1448 Hijri, dan mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba yang bertakwa insya-Allah. Dan suka juga untuk saya kongsikan kepada sahabat pendengar antara aktiviti yang akan diadakan di Masjid Putra Putrajaya ini, antaranya kiamulail bulanan di Masjid Putra pada hari Ahad 21 Jun 2026 bermula jam 4.30 minit pagi, bertempat di Dewan Solat Utama Masjid Putra Putrajaya, dan akan dipimpin oleh imam yang bertugas Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fairuz bin Nazaruddin. Dan seperti biasa, Masjid Putra menjemput seluruh warga Putrajaya dan yang juga yang berkaitan untuk bersama menyertai program Qiyamulail bulanan ini yang akan diadakan seperti yang telah saya maklumkan seketika tadi. Dan antara pengisian program pada hari tersebut antaranya Qiyamulail dan solat tahajud berjemaah, bacaan Al-Quran dan tazkirah subuh, dan juga sarapan ringan disediakan. InsyaAllah kita berebut peluang ini untuk kita menambah amal, mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menghidupkan malam dengan ibadah dan munajat. Semua jemaah muslimin dan muslimat dijemput hadir. Semoga kehadiran kita bersama mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT insyaAllah. Baik, sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang berkenan, hari ini merupakan hari Jumaat, Jumaat yang pertama dalam tahun baru Hijrah 1448 Hijri. Dan suka untuk saya kongsikan juga antara intipati yang telah dikongsikan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfullah. Sebenarnya dengan majlis sambutan Maulid Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri bersama dengan 2026 Masihi, antara yang intipati yang saya boleh kongsikan, di mana hijrah ialah keberanian untuk berubah, meninggalkan kelemahan, memperbaiki diri dan menjadikan pengalaman lalu sebagai pedoman untuk membina masa depan yang lebih gemilang. Baik sahabat pendengar, kita langsung dengarkan laungan azan kedua, seterusnya mendengarkan khutbah solat Jumaat.
1: الله أكبر الله أكبر

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الهجرة سبيل النجاة وفتح بها أبواب العزة والثبات. أحمده سبحانه على جزيل النعم، وأشكره على سوابغ المنن والكرم، والذي قال سبحانه في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير من صدق الوعد وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وهاجر في سبيل الله ابتغاء رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأيام والليالي تتعاقب بالأسحار. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه، فإنها الزاد يوم التناد والنجاة من شدة المعاد. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa sentiasa berusaha memperbaiki diri, membina keluarga dan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, begitu masa berlalu, kini kita telah melangkah ke tahun baru 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya awal Muharram, kita sering bercakap tentang perubahan dan azam baru. Namun ada satu persoalan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri. Apakah yang benar-benar berubah dalam diri kita selain angka pada kalendar? Adakah kita menjadi insan yang lebih baik daripada tahun lalu? Adakah hubungan kita dengan Allah semakin dekat? Adakah akhlak kita semakin baik? Adakah kita semakin memberi manfaat kepada keluarga, masyarakat dan negara? Kerana hakikatnya perubahan tidak berlaku hanya kerana bertukarnya tahun. Perubahan berlaku apabila manusia berani mengubah dirinya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang dibacakan di awal tadi, yang sebahagiannya bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajar kita bahawa perubahan yang besar sentiasa bermula dengan perubahan dalam diri dan cara kita melihat kehidupan. Sidang Jumaat yang dimuliakan, apabila kita menyebut tentang hijrah, ramai yang membayangkan perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Namun hijrah bukan sekadar berpindah tempat. Ia melangkau jauh lebih daripada itu. Hijrah ialah perubahan cara berfikir, cara bersikap, cara keberanian meninggalkan kebiasaan yang merosakkan dan memilih jalan yang diredai Allah Subhanahu wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda meninggalkan kampung halaman, harta benda dan keselesaan hidup bukan sekadar untuk menyelamatkan diri, tetapi untuk membina sebuah masyarakat yang lebih baik.
Daripada sebuah masyarakat yang berpecah, baginda membina masyarakat yang bersatu. Daripada sebuah masyarakat yang dipenuhi permusuhan, baginda membina masyarakat yang berasaskan kasih sayang. Daripada sebuah masyarakat yang kehilangan arah, baginda membina sebuah peradaban yang dipandu oleh wahyu. Inilah pengajaran besar daripada peristiwa hijrah. Perubahan diri bukan sekadar untuk kebaikan diri sendiri, tetapi untuk membentuk masyarakat dan membina peradaban. Hadirin yang dimuliakan, hari ini dunia berubah dengan begitu pantas. Teknologi berkembang tanpa sempadan. Kecerdasan buatan semakin mempengaruhi cara manusia berfikir dan bekerja. Maklumat boleh diperoleh dalam sekelip mata. Namun di sebalik semua kemajuan ini, kita masih berdepan pelbagai cabaran. Ramai yang berjaya dalam kerjaya tetapi gagal mengurus kehidupan. Ramai yang mempunyai ramai kenalan tetapi berasa sunyi dalam diri. Ramai yang mempunyai banyak maklumat tetapi hilang arah tujuan. Ramai yang mengejar kejayaan dunia tetapi lupa membina jiwa. Karena itulah kita memerlukan hijrah. Hijrah daripada hidup tanpa tujuan kepada hidup yang dipandu iman. Hijrah daripada mementingkan diri kepada menyumbang kepada masyarakat. Hijrah daripada sekadar mengejar kejayaan peribadi kepada membina masa depan ummah. Sejarah membuktikan bahawa tamadun yang hebat tidak dibina oleh manusia yang hanya memikirkan diri sendiri. Peradaban dibina oleh manusia yang berilmu, berakhlak dan mempunyai tujuan hidup yang jelas. Peradaban dibina oleh ibu bapa yang mendidik anak-anak dengan nilai agama. Peradaban dibina oleh guru yang mendidik dengan kasih sayang. Peradaban dibina oleh pemimpin yang amanah. Dan peradaban dibina oleh masyarakat yang saling membantu dan menghormati. Satu perkara yang sering dilupakan ialah peradaban yang hebat tidak hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau teknologi canggih. Peradaban juga dibina melalui bahasa, ilmu dan pemikiran yang diwariskan daripada satu generasi kepada generasi yang seterusnya. Sempena sambutan ulang tahun yang ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun ini, marilah kita menghargai peranan besar institusi ini dalam memertabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu, bahasa perpaduan dan bahasa pembinaan tamadun. Sejak penubuhannya, Dewan Bahasa dan Pustaka telah menjadi penggerak penting dalam memperkaya khazanah ilmu, memberdayakan amalan membaca dan memperkukuh jati diri bangsa. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah perintah membaca. Ini menunjukkan bahawa pembinaan peradaban sentiasa bermula dengan ilmu. Ilmu pula berkembang dan diwariskan melalui bahasa yang baik. Apabila bahasa dipelihara, ilmu dapat disebarkan. Apabila ilmu berkembang, masyarakat dapat dibangunkan. Dan apabila masyarakat dibangunkan dengan ilmu dan nilai yang baik, lahirlah sebuah peradaban yang kukuh dan bermaruah. Maka sempena tahun baru hijrah ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah sumbangan yang ingin kita berikan kepada agama, masyarakat dan negara? Apakah legasi kebaikan yang ingin kita tinggalkan? Kerana hijrah yang sebenar bukan hanya tentang siapa kita hari ini, tetapi tentang siapa yang sedang kita bentuk untuk masa hadapan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rumusan daripada khutbah hari ini, pertama, hijrah bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi proses perubahan diri yang berterusan. Kedua, perubahan yang sebenar bermula dengan keberanian mengubah diri sendiri. Perubahan diri yang dipandu iman,
akan membentuk keluarga, masyarakat dan peradaban yang sejahtera. Ketiga, setiap Muslim bertanggungjawab menyumbang kepada pembinaan umat mengikut kemampuan masing-masing. Tahun akan terus berganti, kalendar akan terus berubah. Tetapi kehidupan kita tidak akan berubah jika kita tidak berani berubah. Hijrah yang sebenar bukan sekadar berpindah tempat. Hijrah yang sebenar ialah berpindah daripada kelalaian kepada kesedaran, daripada kelemahan kepada kekuatan, dan daripada kehidupan yang biasa kepada kehidupan yang membawa makna. Semoga tahun baru hijrah ini menjadikan kita insan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bermanfaat kepada manusia dan lebih bersedia membina peradaban yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: 101.1 yang mendengarkan kami dari daerah C. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih yang mendengarkan kami daripada jam 10 pagi tadi sampai sekarang ni. Ha, detik-detik sekarang ni masih lagi mendengar Kedai FM ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang mana yang kongsikan tadi dengan Putri tentang yang topik kita sembang-sembang tu kan, tentang makanan apa yang kita boleh makan setiap masa tanpa rasa jemu pun. Terima kasih juga. Macam-macam dan banyak lagi sebenarnya yang Putri tak sempat nak baca kiriman daripada pendengar kita, tapi tak apa, kita jumpa esok tau. Sebab esok pun kita nak sembang-sembang satu topik yang dekat dengan hati kita semua. Tak boleh lari tentang topik tu, tapi kita tunggu esok lah. Okay, tunggu esok. Dan sekarang ni, jom kita nak dengar lagu Rindu Padamu Yasin. Terus setiap bersama dengan Putri sampai pukul 2 nanti. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: 107.7 yang mendengarkan kami di daerah Langkawi. Terima kasih.
1: Jom Interaktif 102. Agar kita rancak serata rata.
0: Ya, semestinya Puja akan temankan anda sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Walaupun pejam celik sampai pukul 2 petang dah kan. Jangan sedih-sedih, okey? Kita jumpa lagi esok jam yang sama 10 pagi sampai 2 petang. Hari Sabtu. Esok anda boleh prepare siap-siap dah. Nak request lagu apa, nak bagi ucapan apa. Sebab esok kita nak karok sama-sama, okey? Kita nak healing, nak chill sama-sama sampai pukul 2 petang, okey? Janji jangan tukar frekuensi 97.5 Kedah FM. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa esok, okey? Bye.

0: On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera. Kreatif FM, mesra harmoni, pilihan terbaik di utara. Terima kasih untuk anda semua yang setia-setia mendengar Kreatif FM di 97.5, pilihan terbaik di utara. Menemani Mizi Petani dalam Relax Dona Mister Layan. Semalam bola itu Mizi sokong Bosnia. Tapi tengok-tengok, ingat kena seri ke kan. Aduh, mula-mula tu ingat Mizi dah baca lah, boleh dapat penyamaan. Dan 3-1 rupanya kena pula 4-1. Uish, lagi 30 saat pun boleh jadi 4-1. Kan France tak tidur, tak tidur lah tengok bola. Okey, 2:33 minit petang ketika ini. Terima kasih untuk anda semua tersedia di Kedai FM. Misi hari ni kecewa sikit lah. Tak kira kita semang, bagi lagu semangat tu, cari lagu semangat Kedai FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di Utara. Terima kasih kerana masih lagi setia ke waktu ini. Tu dia mesti kecewa sebab apa? Sebab apa, Mizi? Ya, sebab sebab putus cinta. Putus cinta pula dah. Perlawanan Piala Dunia 2026 semakin terasa kehangatannya. Dan itu adalah Republic Chat. Mesti sokong Republic Chat. Boleh seri pula dengan Afrika Selatan. Aduh. Ni Korea pula. Duk ingat Korea boleh seri. Dia pi kalah dengan Mexico. Jadi Switzerland pula bantai Bosnia. Jadi apa misi? Jadi Switzerland 4 sebenarnya Bosnia 1. Mexico pula bantai Korea 1-0. Tapi Korea masih dikurangkan kedua dalam kumpulan A. Sebabkan pernah memenangi satu menang satu kalah. Dan Republic Czech satu menang satu seri. Afrika Selatan pun satu menang satu seri. Jadi tunggu malam ni lah. Malam ni pagi, awal pagi nanti lah. Awal pagi nanti ada perlawanan seterusnya. Mereka menentang Australia. Yang ni misi rasa USA menang. Udang sotong ayam. Mereka lah USA, mereka semua. Okay, mereka menang. Brazil menang malam ni. Brazil menang. Scotland dengan Morocco ni mesti rasa Morocco menang lah. Yeah, Morocco kalau 6 pagi awal pagi 3 pagi ya, satu game masa 3 pagi. 3 pagi nanti Amerika lawan Australia. Amerika menang, Brazil menang, Morocco menang. Mesti pandai-pandai ya. Turki dengan Paraguay. Rasa Turki menang. Keseri ya game ni. Boleh-boleh buat Ramadan kali ni. Tapi hari tu awal-awal game ni memang agak sukar kan? Nampak kan macam Qatar. Macam mana Qatar kalah dengan Canada 6-0. Mungkin di awal tu macam tidak nampak Bosnia kan, yang agak tough masa awal permainan. Tapi second game ni banyakkan ramai yang kena belasah. Tapi tu lah, sayang-sayang dikena kad merah. Sebab kena kad merah tu mungkin kekurangan satu pemain tu menyebabkan mereka hilang fokus dan sebagainya lah. Menyebabkan dalam masa yang terdekat boleh Switzerland menyarikan distance akhir dan menjadikan 4 gol. Itu yang mustahil. Tetapi bola tu bulat, tak mustahil. Kedah FM.

0: kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara kita. Masa ke dalam segmen pilihan bersama masih lagu pilihan mendengar. Cuaca mendung je petang ni kan. Hujan dah ke kau sampah. Pelan-pelan kayuh dah jangan pergi tempat yang terjun. Saya kepala ayak baru ni. Tu dah dekat mana kau sedim ke mana kan. Duduk tadi kan kepala ayak turun. Nanti marah masa dah mesti tengok dekat Facebook. Video minta mesti pernah pergi sedim. Tapi sedim pun dah banyak campsite kan. Ramai orang suka pergi camping-camping. Tapi ada yang kata setengah waktu dia nak campsite, dia nak madan, nak sunyi. Tapi yang ada pi dia pergi buat BBQ, nyanyi-nyanyi riuh-riuh. Ada yang tak suka itu, tak tahulah, kena tanya owner lah campsite ni. Yang ni yang riuh-riuh ke yang sunyi-sunyi? Kena tengok dalam hutan tu apa, Kuala Wuh. Kalau Kuala Wuh ke Kuala apa, post Kuala post posmu kan, yang tu sana sunyi lah. Tapi bunyi-bunyi cekat. Okay, baiklah, lawak-lawak juga je kita layan lagu Kedah FM. Yes,

Kedah FM, assalamualaikum. Terima kasih untuk semua masih lagi setia di 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. Masih lagi menemani Mizi, Mizi, Mizi, relax dona Mr. Lion. Okey, tak apa, sabar Zahid. Sebab Zahid ni Mizi buat lah live TikTok tu. Dan kita nak sembang pasal bola ke apa ke. Jadi yang pasokong mana, pasokong mana Mizi dah. Rasa kena tukar lah. Pasal pun ada beberapa baju Portugal. Lalu dia masuk ke TikTok Kedah FM, tengok ada video tu. Pasal pun kena ada... Aduh, nanti kita tengoklah sponsor baju mana. Tukar pasukan. Ini tak nak sokong pun juga. Okey, baiklah. Jom kita layan lagu Sekutu Bunga Sakura di Gurun Zahra. Kedah FM, Sarah Moni.

Kira FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih kita ucapkan untuk anda semua yang masih lagi di Kira FM. Dia berkata tak baca, kita baca tadi, misi dah baca kat radio kan. Dia berkata ha, tu lah ha, ni dia hantar, tu lah orang suruh sokong Perancis, tak mau. Perancis tak ada lagi, Perancis itu lah. Dah sokong dah Perancis itu. Biasa Perancis tak boleh lah, Jerman pun tak boleh, Jerman Abang Jan tak bagi. Okey, kita nak sokong apa, bicara dulu lah. Misi tu tu sokong Perancis. Tengoklah misi Zaki, misi nak pergi cari baju tu, tengok baju mana lah. Tengok ramai sangat pakai baju Spanyol, apa Portugal tu. Portugal dan Spain banyak sangat lah. DJ Su Jerman, Najmi Brazil. Kita bagi Argentina tu, bagi sama dengan DJ Su lah. Okay, esok kita akan sembang bola. Esok 3 hingga 4 petang ada tetamu kita, pemerhati bola sepak dan juga pemain bola sepak juga akan bersama dengan kita esok dalam Sukan Air Kedai FM terbitan video CS Mota. Esok 3 hingga 4 petang kita akan sembang bola Kedai FM. Assalamualaikum.

7.49 minit hari ini. Terima kasih masih lagi memilih Kedah FM. Relax diorang, mesti layan. Dia tahu kan ya, berita-berita dah beritahu fenomena El Nino sepanjang tahun ni. Kita tengok walaupun memang alhamdulillah kita hujan juga di kawasan utara ni, di Pulau Pinang, negeri Kedah terutamanya, masih lagi hujan. Alhamdulillah kita syukur kan. Walaupun kalau panas, kita tengok panas betul. Kita tengok misi, tengok kan, sebab misi ada membela memelihara membela macam kita memelihara kan. Kerana kita tak apa, air tu kita tahu walaupun hujan ada tiba-tiba mungkin dia cepat kering, dalam 2 hari dia kena kering. Kita kena sentiasa pantau air minuman haiwan yang kita pelihara tu betul dalam musim sekarang ni. Walaupun dia hujan ada mesti tengok, kalau dia hujan kena lembap tu, kena siang lembap, okey lagi dia lambat kering. Tapi sekarang ni macam 2 hari dah kering dah. Kena terasa pantau lah kan. Kita tak nak datang risiko tu. Walaupun kita bebas kan, dia kena pantau juga. Haiwan-haiwan kena minum air juga yang banyak. Bukan orang je benda yang banyak. Okey, sekarang ni batuk demam pun tak henti-henti juga kan. Jadi jaga kesihatan lah, kalau boleh dapatkan rawatan. Sebab antibiotik juga perlu. Kira kita pergilah ke hospital. Jangan kan tengok orang takut ni, kita dah pergi klinik swasta je tak apa. Kita pergi hospital, hospital kita ada pakar-pakar yang akan membuat ujian dengan lebih detail lagi, tak ranjang. Okey, baik, jom kita teruskan bawa ke terbang untuk ada semua. Kedah FM.

Kerajaan FM 97.5, itu dia Zahid Tak Terucap. Terima kasih, semoga anda terhiburan dengan lagu-lagu yang diputarkan pada petang ini di Kedai FM. Terima kasih misi ucapkan untuk anda semua. Jangan pergi mana-mana, tersetia menemani misi dalam Redax Donom, hashtag Layan Kedai FM. Selamat malam.

0: Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
1: Sedia, 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.
2: Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Kedai FM nombor 7.5 pilihan terbaik di Utara. Terima kasih kerana masih lagi setianya ke waktu ini. Kita kongsikan panduan waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Untuk daerah Kota Setau, Kampung Super Kosnya, waktu solat fardu asar 4.48 minit petang. Pendang Kuala Muda Yan, waktu asar 4.47 minit petang. Perantarap Sik, waktu solat fardu asar 4.47 minit petang. Seluruh daerah Bari, waktu asar 4.46 minit petang. Kulim Bandar Baru, waktu asar 4.47 minit petang. Seluruh Pelalang Kawi 4.50 minit petang. Dan juga Puncak Gurun Jerai, waktu solat fardu asar 4.47 minit petang. Terus setia di Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Krik di telefon pintar anda, App Store juga. Kalau anda guna TV Smart TV ke Google TV, type je RTM Krik, anda boleh muat turun, boleh menonton Piala Dunia 2026 secara HD, Dolby HD tau. Oh, dia macam sound dia baik, best, gambar pun HD terbaik. Turun, jangan lupa muat turun RTM Krik. Terus kita di Kedah FM 97.5 terbaik di utara. Relax 26 #layan bersama Mizi.

Berita seterusnya. Dua beradik kembar meneruskan impian yang dibina bersama arwah ibu mereka yang maut dalam nahas dua helikopter tentera laut diraja Malaysia TRDM di Lumut Perak 2 tahun lalu. Nur Kristina Auni Muhammad Azino dan Nur Kristina Aulia, anak Allahyarhamah bintara muda Nur Rahiza Anwar 39 tahun kini sedang melanjutkan pengajian di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM dalam program Diploma Kecergasan Pertahanan. UPNM menerusi pengkongsian di laman rasmi Facebook memaklumkan kedua-dua beradik itu meneruskan legasi arwah ibunya untuk bergelar prajurit negara. Walaupun dua tahun lalu kehilangan insan yang paling disayangi, namun kini mereka berbangga dapat meneruskan impian yang dibina bersama arwah. Dalam temubual itu, kedua-dua kembar itu menjadikan ibu mereka sebagai idola dan berjanji akan tetap saling membantu dan menyayangi dua lagi adik mereka. Ibu mereka, Nur Rahiza, berasal dari Yan, antara 10 kru yang terkorban dalam tragedi yang menyayat hati itu pada 23 April 2024. Persiapan akhir YUHPI Hawana 2026 di Pusat Konvensyen PICCA at Arena Butterworth giat dijalankan menjelang pembukaan karnival itu malam ini menerusi konsert yang menampilkan barisan artis popular tanah air. Kerja akhir melibatkan pemasangan pentas, sistem audio dan pencahayaan serta persediaan reruai pameran serta jualan giat dilakukan bagi memastikan kelancaran program sepanjang penganjurannya. Karnival 3 hari yang berlangsung hingga Ahad di tapak parkir PICCA at Arena Butterworth membuka tirai menerusi konsert pembukaan dari 8 malam hingga 12 tengah hari malam ini, manakala program pada hujung minggu bermula 4 petang hingga 12 tengah malam. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil dijangka menghadiri konsert pembukaan malam ini. Esok kira-kira 1,000 pengamal media dari dalam dan luar negara dijangka berkumpul di Pulau Pinang bagi menghadiri Majlis Kemuncak Hawana 2026 yang akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekaligus menjadi medan pertemuan terbesar warga media sempena sambutan Hawana tahun ini. Sedikit perkembangan sukan, Majlis Bandaraya Alustar Embas dan Jabatan Penyiaran Kedah RTM Kedah bakal menganjurkan tayangan skrin besar perlawanan akhir bola sepak Piala Dunia 2026. Datuk Bandar Alustar Datuk Abdul Ghaffar dalam kenyataan di laman Facebook Embas memaklumkan persetujuan kerjasama itu dicapai ketika menerima kunjungan delegasi Jabatan Penyiaran Kedah yang diketuai pengarahnya Nur Hafizul Idris pada Khamis. Katanya kunjungan itu diadakan bagi membincangkan kerjasama penganjuran tayangan skrin besar perlawanan akhir bola sepak Piala Dunia 2026 gegak Piala Dunia FIFA 2026 yang akan diadakan di dataran Star Walk Alustar. Beliau berharap pertemuan itu membantu mempertikatkan hubungan kerjasama antara kedua-dua pihak dalam meningkatkan mutu perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Sekian berita tempatan radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Kedai FM, selamat ni 97.5 bidang terbaik di utara. Terima kasih Nur Hidayah Anwar sebentar tadi untuk berita tempatan Kedai FM. Maksudnya waktu solat dia Fardu Ansar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Senang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 4.48 minit petang. Sebentar saja lagi, jangan ke mana-mana, terus kita menemani misi Relax 26 hashtag layan hati-hati pemandu. Semoga selamat dalam perjalanan, selamat bertugas juga untuk anda semua yang sedang bertugas. Mungkin selamat beristirahat di samping keluarga yang tercinta, dan ada yang sedang memandu, semoga selamat dalam perjalanan. Kedai FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Kedai FM 97.5 bidang terbaik di utara. Baiklah, kepada muslimin dan yang muslimah, dan sebentar saja lagi tepat pukul 4.48 minit petang, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pukul Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Tidak FM, 97 perpuluhan yang 5 pilihan terbaik di utara. Kata mengantuk, mesti mengantuk nampak macam mana. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Kalau boleh tu tahan dulu, waktu lepas. Kalau boleh kena mengantuk juga, berhenti kenderaan dari tepi jalan tempat yang selamat. Lepas tu tidur dalam 5 minit ke 10 minit. Jangan tidur nampak. Orang rumah tunggu. Okey, kita ikuti berita utama 5 petang. Kena FM.

memang pilihan lagu-lagu yang terbaik lah Mizi dah putarkan untuk anda semua. Lagu memang ngam betul-betul ni kan. Bahawa dah lama ada Piala Dunia ada malam ni kan. USA Amerika menentang Australia. Mungkinlah next to call Australia, tapi dah nampak mereka menang. Brazil dengan Haiti, Mizi rasa Brazil menang lah 3-0. Ustaz mesti tengok pasukan kuat yang sangkut awal-awal dia lepas geram. Untuk perlawanan kedua dia lepas geram macam Switzerland seri perlawanan yang pertama, seri dengan Qatar kan, betul tak? Bosnia dengan sebelum ni pun Bosnia seri kan, Qatar semalam mesti tengok balik. Boleh lupa dah. Ok, Kanada dengan Bosnia pun boleh seri sebelum ni kan, dalam kumpulan B. Betul kumpulan B ya. Ok, sebelum ni Bosnia dengan Kanada seri, sedangkan ramai yang kata Kanada pun try banyak-banyak kan, sebab kasar ke. Tapi kita tengok lah, kita tengok Mexico ni macam Mexico ke, mana negara mana yang lawan kan senang. Mexico, Kanada, Kanada betul lah kena kad merah kan. Itu Mexico lawan dengan Afrika Selatan, kad merah juga. Rasa pengadilan sama. Okey, 6-0 Kanada dengan Qatar. 6-0 kan, season 4-1 sebelum ni seri. Kemudian banyak juga negara yang seri, tapi di perlawanan yang kedua ni dia lepas geram. Mungkin akan terjadi pada Brazil, mungkin Brazil akan menang 7-0 malam ni. Mesti rasa 7-0. Brazil menang awal pagi, esok-esok pagi 7-0. Turkiye dan juga Paraguay, Turkiye dengan Paraguay rasa seri ataupun 2-1 atau 2-0 atau 1-0 ni. Banyak lah tu. Morocco skor dia, Morocco menang lah. Okay, baik, itu yang dapat Mesti kongsikan. Jom kita lain dulu lagu lah. Piala Dunia, demam Piala Dunia semakin terasa. Hampa sokong basikal mana Mesti tak tahu lagi. Lagi Mesti bincang. Eh dah apa tu ke, tak boleh Mesti nak Argentina lah sama di Jesus. Kedai FM.

0: frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami

0: Sedia. 1, 2, 3 nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
2: Bees on Air.
3: Assalamualaikum, bertemu kita lagi dalam rancangan Bees on Air bersiaran setiap hari pukul 5.45 minit petang di Kedah FM. Setiap suapan makanan warisan tersimpan 1001 cerita tentang asal-usul, tradisi dan kasih sayang. Inilah inspirasi di sebalik penubuhan Tok Penghulu HQ yang diasaskan oleh Tuan Sarudin Ishak jenama dari bumi Kedah Darul Aman yang komited mengangkat martabat hidangan tradisi utara ke peringkat premium. Melalui produk inovatif seperti pekasam daging rusa premium yang empuk dan siakap bekuk utara yang diperap sempurna, Tok Penghulu HQ bukan sekadar menjual makanan, malah membawakan kembali nostalgia resepi utara, mengubat kerinduan anak perantau kepada masakan air tangan desa. Jom kita bersama Tuan Sarudin Ishak, orang kuat produk keluaran Tok Penghulu HQ.
4: Okey, untuk ke depan kita ada beberapa produk yang bukan makanan pun ada, yang makanan pun ada lah. Untuk makanan kita tengah buat R&D untuk makanan-makanan yang sedia untuk kita makan.
5: Contohnya
4: macam nasi goreng apa semua, kita nak buat yang dalam perancangan kita adalah nasi goreng usah lah. Yang tu kita bagi satu benda yang memang orang tak boleh dapat pasaran. Setakat ni belum ada dekat pasaran lah.
5: Agak-agak
4: InsyaAllah dalam lepas raya macam tu.
5: So nanti sama-sama kita nantikan.
4: Kan, dia macam ni ya. Saya bahagian production. Okay, cik saya kita bahagian marketing. Untuk production, saya kena pastikan R&D tu betul-betul menjadi. Sebab kita tak mahu bila dah masuk pasaran, tiba-tiba ada kekurangan kat situ, bakat barang rosak. Sebab saya pernah terjadi dengan produk pekasan daging, saya pernah buang 150 bungkus.
5: Banyak tu sayang.
4: Disebabkan R&D tu saya tak buat betul-betul.
5: Itu antara produk makanan. Yang bukan makanan pula apa tadi?
4: Okey, yang makanan kita ada keluarkan macam contoh minyak angin. Minyak angin kita panggil minyak angin moden lah. Dia tak bau minyak angin.
5: Tak ada bau tu?
4: Tak ada bau macam minyak angin. Bila pakai orang ingat pakai perfume.
5: Okey,
4: kita ada minyak tu, lepas tu kita ada minyak untuk sarah, sama juga. Semua kita konsep kita macam ni ya. Walaupun kita ambil tradisional, tapi kita akan olah dia untuk kita sesuaikan dengan generasi terbaru ni. Dulu kan orang komplain kalau pakai minyak angin bila masuk tempat aircon satgi orang pening apa semua. Jadi kita nak atasikan masalah tu. Lepas tu balm, lotion apa semua pun kita ada keluarkan.
2: Bees on Air.

Kedah FM 97.5 misi dan nak mengundur diri. Memohon ampun dan maaf jika salah dan silap. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata. Ramai-ramai dah tengok Piala Dunia. Sebab RTM merupakan penyiar rasmi juga. Boleh menonton melalui RTM Krik Muat. Turun saja RTM Krik. Boleh menonton secara HD guys. Baiklah. Misi dan nak mengundur diri. Memohon ampun dan maaf jika salah dan silap. Sekiranya kita berjumpa lagi di lain masa ke di lain waktu. Terima kasih. Bye. Hati-hati pemandu. Boy Taylor dia, no? Ini dia. Mesti tinggalkan anda. Left-handed ku di halaman rindu untuk anda. Kedai FM.

0: dan hiburan. Maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat pukul 6.15 minit petang.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
0: Terima kasih warga utara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda sedang bersama dengan Yad YAT yang amat terbaik tentunya di Kedah FM. Santai dan 12, hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yan. Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Mizi yang teman anda. Ha, teman anda tersasur dah, Yan, kan? Excited sangat nak layan apa semua sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih kepada DJ Mizi yang teman anda untuk Relax 26. Terus setia bersama dengan Yan sampailah pukul 12 tengah malam. Pukul 10, nak balik awal ke? Tak lah. Yan excited lah sebab kita nak berminggu yang baru, hari Jumaat ni kan. Hujung minggu bersama dengan Yan. Terus setia tak sampai pukul 12 tengah malam. Macam biasalah, 6.15 minit petang edisi Jumaat ni kita ada Poket Ilmu. Nak tahu tajuknya nanti ya kongsikan dengan anda. Okey. Dan untuk anda semua yang sedang mendengarkan kita, sama ada memandu ataupun di mana-mana saja berada, terima kasih. Hati-hati memandu tau. Kita layan dulu lagu di jam ini. Kembalilah Kasih Anwar Zain. Terus setia bersama dengan kami di Kedah FM. Mesra Harmoni.

memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat pukul 6.

0: ini.
1: Maukan ilmu yang ringkas dan padat? Jangan ke mana-mana. Pocket Ilmu menanti anda di Kedai FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6.15 minit petang di Kedai FM.
2: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kepada semua pendengar-pendengar setia Kedai FM. Sekarang ini kita tentunya bersiaran bersama dengan Yad. Hari ini hari Jumaat, edisi 19.6.2026. Tentunya kita akan buka poket ilmu kita di awal jam ini, insyaAllah. Dan tentunya macam biasalah, bersama dengan kita di konti yang berbahagia, Profesor Dr. Syukri Ahmad. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat, Prof?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Hari ini, Prof, edisi kita 3 Muharram 1448 Hijrah. Baru saja kita masuk tahun
3: hari
2: baru, Prof.
3: Ketiga, ya.
2: Hari yang ketiga untuk tahun baru Hijrah. Kalau kita tengok, kalau daripada tahun Masihi kita kan, Prof, kan? Daripada tahun 2025 kita ke 2026, tentunya ada banyak benda yang kita nak kena, orang kata, azam baru ataupun cerita baru, ataupun kalau kita boleh kata nak muhasabah balik diri kita, apa kita buat setahun lepas ni. Kita nak kena, orang kata apa, mungkin ada perkongsian juga yang kita nak kongsikan bersama dengan Bapak Prof. Tentunya kepada anda semua yang bersama dengan kita, anda boleh dengarkan kita di Radio Malaysia Kedai FM di frekuensi 97.5, ataupun boleh nonton kita secara langsung, Prof, di Facebook rasmi kita, di Facebook Radio Malaysia Kedai FM. Boleh tinggalkan soalan di sana, nanti kita akan buka jugalah dengan tajuk kita pada hari ini, Muharram, Tahun Baru atau Manusia Baru. Silakan, ya, berkata, Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ya, kita mulakan dengan kalimah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini cuaca cantik, ya.
2: Alhamdulillah.
3: Saya datang dari Jitra tadi kan. Suasana dia hujan-hujan renyah-renyah sedikit. Suasana sangat indah kan, suasana alam yang Allah Taala bagi pada kita ini menunjukkan bahawa kita berada di alam penuh dengan nikmat. Kenikmatan itu harus di kita terjemahkan dengan rasa terima kasih Allah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pemberian-pemberian yang tidak terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, petang ni kita nak bercakap satu tajuk baru. Tajuk sempenaan dengan Muharram.
2: Muharram, ya.
3: Iaitu kita pilih tajuk Tahun Baru ataupun Manusia Baru.
2: Manusia Baru.
3: Istilah Manusia Baru ni bermaksud ialah bukan baru lahir ke dunia kan, tapi kita cuba menterjemahkan diri kita ini kepada sesuatu yang mungkin lebih baik daripada yang sebelum. Tahun lepas kita begini kan, tahun ni biarlah kita begini pula. Sebenarnya keazaman ataupun sifat azam diri ni bukan kena tunggu tahun baru. Dia harus dilakukan pada setiap masa. Kadang-kadang kita bangun dari tidur kita pun kita dah kena ada azam untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada semalam kan. Kerana keazaman ini dia akan mengajak kita atau mendorong kita lebih bermotivasi untuk berbuat sesuatu kan, sesuatu yang kadang-kadang ada nilai yang kita nak akan dapat daripadanya. Kalau nilai itu nilai baik, maka kita dapatlah nilai baik itu. Tapi kalau kita melihat nilai yang merentas alam kan, akhirat kita, maka nilai merentas alam itu akan mendorong kita lebih untuk kita berbuat sesuatu. Hari ini yatnya 3 Muharram kan, 1448 Hijrah, artinya satu tempoh yang kalau kita sebutkan, orang tanya kita ni umur dalam sudut usia kita itu bertambah lah, kerana tahun baru bertambah. Dan selalunya pada tahun baru ni, ya, ni kita nampak kawan-kawan kita pun akan hantar lah selamat tahun baru Hijrah kan. Betul. Kalau tahun baru masih selamat tahun baru, artinya setiap orang akan memberikan selamat ucapan selamat tahun baru. Tetapi dalam selamat tahun baru ini, dia nampaklah perubahan kalendernya. Dan selamat tahun baru setiap tahunnya. Tapi isunya ialah ada tak perubahan dalam diri kita? Kita kena sentiasa kalau kita sebut bahasa sekarang ni panggil audit kendiri. Maknanya muhasabah dirilah. Audit kendiri ni kita sendiri yang melihat diri kita. Adakah ada perubahan sikap kita selama kita hidup ni? Kan bulan-bulan yang mendatang, yeah, atau bulan-bulan yang kita tinggalkan, mm-hmm, ada tak ada perubahan-perubahan yang telah kita lakukan, ataupun kita ada satu keazaman untuk berubah? Perubahan-perubahan dari sudut amal, perubahan yang mana iatnya Tuhan redha ke tidak, kan? Kan, itu perkara yang perlu untuk kita lihatlah. Jadi audit kendiri ini memang perlu kita buat pada setiap waktu. Kenapa ya? Sebab kita macam ni ya. Kalau kita tak audit kendiri atau tak muhasabah diri, kadang-kadang kita ni tersimpang dan kita tak rasa bahawa kita ni telah pun tersimpang daripada kena agama. Kita lalai, kita lupa, kita seronok sendiri. Tiba-tiba, ya Allah, aku dah jauh dah daripada kena agama ni. Jadi kita perlu audit kendiri. Kita perlu diri kita itu kita muhasabah. Kadang-kadang datang daripada audit luar, kan? Orang lain tolong beritahu, ai, nampak lain macam je. Dulu rajin, nampak ke masjid sekarang ni
2: kurang,
3: nampak kurang.
2: Yeah.
3: Dulu nampak baik je, sekarang ni nampak macam
2: macam-macam samping. Ha, betul.
3: Artinya ada orang tolong audit pada kita. Sebab tu dalam Quran kan kita sebut dalam surah Al-Asri, Allah sebut wal asri, demi masa, innal insana fi khusr. Semua manusia ini akan berada dalam posisi kerugian. Melainkan orang itu, dia audit dia. Illal ladina amanu, melainkan orang itu beriman, dia wa'amil salihat, dia beriman, dia beramal salih. Wa tawasaw bil haq, dia audit diri dia dengan dapat pesanan diri dia dan orang pesan kepada dia. Dengan kebenaran. Itu audit lah. Wa tawasaw bil sabr, dan audit dengan kesabaran. Jadi maknanya hidup kita ini kita kena ada dua, kita sebut macam pasport kita, IC kita lah. Beriman dan beramal saleh. Tapi itu tak cukup untuk menjadikan kita ini orang yang tak rugi. Iaitu mesti ada audit muhasabah diri kita. Wasiat itu muhasabah lah. Wasiat dengan kebenaran. Kita kena wasiat diri kita dengan kebenaran. Dan orang lain akan sentiasa wasiat dengan kebenaran. Kita pun akan wasiat kepada orang lain atas jalan kebenaran. Yang mana jalan agama, jalan yang Allah redha kan, dia terlalu banyak dah jalan yang Allah redha itu. Sebab itu dalam Quran kan, ayat kita jumpa dalam surah Ali Imran ayat yang ke-200 kan, Allah sebut benda ni agak penting. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah ikatkan yang tiga benda besar. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Artinya satu perintah. Maknanya dalam kehidupan kita ayatnya, kita nak buat apa pun tunjangnya sabarlah. Nak buat baik pun kena sabar. Nak tak buat jahat pun kena sabar.
2: Betul.
3: Kan, benda sabar itu tunjang. Bukan, Allah kata bukan sekadar kamu kena sabar, tapi kamu kena tenggelam dalam kesabaran. Kalau dengan orang lain, dengan yang mana nak buat jahat dengan kamu, kamu kena lebih sabar berbandingan dia. Wasabiru ni, kamu tenggelam dalam kesabaran. Warabitu, kamu ikat diri kamu dengan kesabaran. Macam kita pergi, katalah macam ni orang yang rajin masjid kan, kamu sabarlah beramal dengan kebaikan di masjid. Kamu kena hidup dengan masjid. Maknanya suka duka waktu tu kena dengan masjid lah. Kamu kena ikat diri kamu dengan masjid. Jadikan istilahkan dengan masjid, dengan amalan-amalan begitulah dalam kehidupan kita. Artinya kehidupan kita ini, kalau kita muhasabah diri, kita kena tenggelam diri kita dengan kesabaran-kesabaran. Dia bukan senang kan, ya, ya? Kita mungkin mudah nak sebut pada orang lain, nak cakap tentang orang lain kan? Memang itu keinginan kita.
2: Betul.
3: Tapi kita nak kena sabar. Jangan bercakap tentang orang yang buruk-buruk. Kita kena tahan dan kita tenggelam dalam kesabaran itu. Jangan bercakaplah dengan keburukan orang. Dia bukan senang, ya?
2: Ya.
3: Kerana itu adalah kemahuan kita. Yang mengikat kita untuk rasa kalau tak cakap dengan buruk orang ni, rasa tak puas.
2: Betul.
3: Bukan takat Iyad, bukan takat saya, kita. Kan kita. Jadi Allah sebut kalau kita buat begitu, ada tiga yang kita ikat. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan dengan perbuatan kamu, kamu akan dapat kejayaan. Artinya kejayaan itu bukan kejayaan akhirat semata, kejayaan kamu di dunia lah juga akan kamu dapat. Jadi sebab itu kita kena tanya sentiasa kan, niatnya. Yes. Audit kendiri ni maksud apa? Kita tanya, kita ni banyak tak menjadi pelaku maksiat? Memang kita pun pelaku maksiat.
2: Allah.
3: Maksiat ni niatnya ada yang besar, ada yang kecil. Tapi hidup kita ini sebagai pelaku maksiat, kita kena audit lah. Jadi apa yang boleh kita kembalikan, perbaiki diri kita kan, lihat kelemahan-kelemahan itu. Ataupun pelaku dosa atau pelakon dosa. Maknanya kita kena terima realiti hidup kita ni banyak melakukan dosa berbanding dengan kebaikan. Kalau orang kata, ai, ngaku pula dia buat dosa. Ya, sebab dosa itu bukan terikat dengan benda yang besar-besar je. Hari-hari kita buat yang kecil pun dia kira dosa. Jadi kita kena hidup dengan keadaan orang kata sentiasa audit dirilah. Ataupun kita ni bukan pencabar kepada kebaikan dan amalan. Maksudnya bahasa macam ni lah ya, buat baik ke, buatlah, aku kemudian sikit. Kita bukan orang yang kalau benda yang baik ni kita yang akan bersaing. Kita kata yang baik tu buatlah, aku kemudian sikit.
2: Kita bertangguh lah nak buat baik tu.
3: Ini kita ya, kita.
2: Betul.
3: Saya mungkin yang tidak lah. Kita ni kita kan. Maknanya yang baik tu kita bagi orang lain, tapi bukan kita. Jadi kita kena muhasabah. Kita dah buat baik dah. Tapi kita bukan orang yang bersaing dalam kebaikan, bersaing untuk buat kebajikan. Jadi kita ni agak lambat-lambat kan. Jadi mungkin kita ini ya pesalah yang belum sedar diri. Kita ni orang yang bersalah, tapi kita tak sedar yang kita sedang lakukan kesalahan. Jadi audit diri ni penting untuk kita faham semua-semua itu. Sebab itu ya, dalam soal masuk tahun baru ni ya, apa yang perlu kita buat ni? Kita sebutkan yang pertama sekali ialah auditlah diri kita untuk kita sampai kepada hijrah yang sebenar. Maknanya kita tak dapat tidak, kita kena terima ada satu detik dan waktu kita kena memulakan langkah untuk menjadi orang yang berhijrah sebenar. Sebelum ni kan kita bergerak juga, tapi kita tak fikirlah aku ni dah pun berhijrah ke belum. Jadi ada perlu waktu kita fikirkan itu, kita perlu untuk berhijrah. Penghijrahan ini sebenarnya baik untuk kita sendiri. Sebab itu dalam hadis Nabi, Nabi sebut al-muhajiru man hajara ma nahallah. Hajara ma nahallahu anhu. Orang yang benar-benar berhijrah itu ialah orang yang boleh menahan dirinya daripada benda yang Allah Ta'ala marah. Sebab itu menjadi satu kemestian untuk kita fikirlah. Ada banyak benda yang kita buat ni Allah tak suka. Tapi sekarang waktunya kita kena fikir balik. Boleh tak kita kembali untuk tak buat benda-benda yang Allah Ta'ala kan? Saya, Yad dan kawan-kawan kita yang berada di luar sedang pendengar yang rahmati Allah sekalian kan, itu yang pertama lah. Kedua, Yad, kita kena fikirkan kita kena tengok langkah ke hadapan yang perlu kita buat. Audit diri kita dengan amalan-amalan. Nampak simple ya, tapi kita buat macam tu je. Dia maknanya tidak ada tambah nilai dari sudut amalan kita.
2: Masih sama macam dekat situ juga. Macam tu
3: je. Sembayang lima waktu dia buat, tapi itu je lah.
2: Tak ada perubahan, tak ada kebaikan perubahan, tu.
3: Tak ada tambah nilai. Tak lebih-lebih sikit. Quran pun tak sempat nak baca kan. Zikir-zikir pun tak sempat nak buat. Jadi umur dah bertambah, tapi amalan tu kita ambil yang betul-betul basic. Itu kalau kita buat. Bayangkan tak buat langsung.
2: Allah.
3: Harap sembahyang duhaya ayah aja. Apa yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala?
2: Ya.
3: Sedangkan umur kita bertambah, amalan tidak ada pun pertambahan-pertambahan.
2: Ya.
3: Jadi kita kena juga audit diri kita terhadap keluarga kan? Keluarga ni besar. Maknanya kita sebagai suami terhadap keluarga kita, kita sebagai isteri terhadap suami dan keluarga kita, kita kepada ibu dan ayah, kita terhadap apa yang menjadi amanah masing-masing dalam keluarga. Semua itu perlu untuk kita nilai. Kita tak boleh ambil sikap, orang putih panggil, take for granted.
2: Sambil lewa lah benda tu.
3: Kita ambil kata, okey lah, semua dah okey.
2: Yeah.
3: Ambil sikap mudah terhadap apa yang telah berada di tangan kita. Kita nak bergerak ke hadapan, tapi kita kena ambil sikap itu. Ada peranan yang penting untuk kita buat. Dan ada kadang-kadang tabiat-tabiat yang tak baik, kita kena tengok balik. Berubah. Maknanya untuk berubah itu dia perlukan kesungguhan. Kesungguhan itu perlu kepada langkah pertama. Dia tak boleh dibuat
2: betul
3: sambil lewa. Sebab itu ada banyak benda yang kita ambil jalan jalan mudah, Yat, ya.
2: Yeah.
3: Jadi kita nak simpulkan peringkat awal ni, Yat, ya, macam ni. Bermula tahun baru hijrah ni, apa salahnya kita mengambil langkah untuk melihat diri kita dan berazam untuk buat perubahan, walaupun perubahan itu tak banyak, dan kita akan menjadi orang istiqamah, cekal dan tekal bersungguh-sungguh untuk memegang perubahan-perubahan itu. Mudah-mudahan itu akan ada kebaikan untuk diri kita juga,
2: insyaAllah.
3: InsyaAllah nanti kita sambung perkara yang belum kita tengok lah, Yat, ya.
2: Baik.
3: Allah Allah.
2: Alhamdulillah, itu tadi untuk bahagian pertama berkaitan dengan tahun baru Hijrah Muharram. Nah, tahun baru ataupun manusia baru. Sebenarnya saya terkazima, Prof. Kita cerita tentang penghijrahan kita ni. Selalu kita belajar hijrah ni nak cerita tentang Nabi berhijrah saja. Tapi pengajaran daripada sebelah itu, di sebalik itu tu yang kita kena ambil untuk kita praktikkan dalam hidup kita ni, untuk baiki diri kita, baiki tanggungjawab kita sebenarnya. Kadang-kadang kita dah rasa kita baiki diri dah, tapi kita kita terlupa dengan tanggungjawab-tanggungjawab yang sebenarnya ada dengan kita juga tadi. Okey, kepada anda semua yang mungkin nak bertanya soalan kepada yang bagi Prof, boleh tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 011-5668-6300 atau boleh terus call kita 04-7713-0377 04-7717-608. Bukan Ilmu Berat seketika, kita kembali selepas ini.

0: Baiklah, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam Pokok Ilmu, sebuah rancangan yang mengupas topik agama yang sampai kepada hati kita, insya-Allah. Tentunya bersama dengan kita yang berbahagia Profesor Dr. Syukri Ahmad. Yang tadi Bergo Prof, sebelum kita berehat tadi, kita berkongsi tentang bagaimana sebenarnya hijrah itu mengajar kita banyak benda. Banyak benda untuk kita berubah daripada diri kita dan juga tanggungjawab kita juga untuk kita ubah. Macam tadi, mungkin tugas kita juga untuk audit orang lain, kan, audit keluarga kita, audit yang berada dalam tanggungjawab kita, Prof. Baiklah, sebelum kita teruskan lagi kupasan kita, saya kita nak raikan kita punya soalan-soalan di WhatsApp kita. Yang pertama daripada Amir, daripada Bukit Mertajam. Assalamualaikum Mega Prof dan DJ. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan tahun baru hijrah, adakah kita boleh menyambut tahun baru hijrah? Ini jauh-jauh sikit lah, Prof. Tapi mungkin berkaitan juga, menyambut tahun baru hijrah, adakah sama dengan kita nak sambut tahun baru Masihi yang biasa kita sambut tu? Itu yang pertama lah. Maksudnya mungkin nak tanya lah, boleh kau nak sambut tahun baru hijrah ni, kan? Sebab kita duk meraihkan tahun baru 2026 ke 2027 tu jadi tahun Masihi. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, berkaitan dengan soalan daripada Najmudin, daripada Segamat. Oh, jauh mendengar kita. Terima kasih Najmudin. Assalamualaikum juga, Prof. Soalan saya berkaitan dengan dalam mengajar ataupun berlumba-lumba membuat kebaikan sampai kita terpaksa jatuhkan orang lain, adakah itu boleh dilakukan dalam agama? Itu mungkinlah juga. Sebab ni pun saya tertarik juga soalan ni. Kadang-kadang kita bila kita orang kata kena berbuat kebaikan ni, kita nak buat sampai kan kita menindas pula hak-hak orang lain, kan? Ada beberapa benda yang mungkin tular sebelum ni, mungkin yang bagi Prof juga boleh kupaskan bersama. Silakan, Prof.
1: Baik, soalan pertama dari Amir, kan?
0: Ya, Amir.
1: Bolehkah kita menyambut tahun baru hijrah? Dan mungkin juga boleh tak kita sambut tahun baru Masihi? Sambutan ini sebenarnya ada dalam kehidupan kita. Kadang-kadang bukan saja sambutan tahun baru, kan, hari lahir kita pun kita sambut. Kan? Mana sambutan-sambutan itu bermaksud kita menerima sesuatu yang baru itu dengan gembira. Bukan sesuatu kesalahan pun kita nak sambut sesuatu yang baik, tahun baru hijrah ke, tahun baru Masihi ke. Yang penting ialah cara kita menyambut itu. Artinya bila kita menyambut sesuatu, kita isilah dengan sesuatu yang boleh memberikan manfaat kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Artinya kalau kita sambut tahun baru hijrah, apakah pengisian dia? Iaitu kita mungkin memberikan satu motivasi, kita auditkan diri, kita muhasabah diri, apa yang boleh kita buat di masa hadapan lebih baik daripada yang semalam, sama ada yang melibatkan kerjaya kita, kehidupan kita, amalan kita, kan, untuk orang lain. Maka jika kita buat begitu, tidaklah salah untuk kita menyambut apa-apa. Termasuklah kita menyambut tentang hari kelahiran kita. Sebab hari kelahiran kita itu, kita nak lihat apa yang telah kita buat yang lepas dan apa yang patut kita buat akan datang. Maka kita bersyukur di atas Allah anugerahkan kepada kita dengan usia dan umur. Begitu juga dengan perubahan-perubahan dalam sambutan-sambutan tu. Yang penting ialah pengisian dia tu. Bukanlah benda yang kita nak sambut, kecuali lah sambutan-sambutan melibatkan agama, kan. Yang tu lainlah, kita tak boleh semudah itu untuk melihat sambutan-sambutan yang ada kaitan dengan aspek-aspek keagamaan dan sebagainya, kerana itu mungkin tidak sesuai dengan cara kita orang Islam lah. Dan yang kedua, Najmudin, dia tanya tentang berlumba-lumba buat kebaikan, tapi kita guna jalan yang salah, kan. Kita buat, nak buat baik, tapi matlamatnya baik, tapi jalannya tak betul. Itu tak betul lah. Sebab dalam Islam ni, dia punya kaedah dia, matlamat tidak menghalalkan cara. Artinya matlamat kita tu akhirat, tapi kita gunakan dengan cara yang salah sehingga menyebabkan orang mungkin terinaya, mungkin orang akan menyebabkan jadi terzalim. Tapi tujuan kita akhirnya adalah untuk buat benda yang baik. Tak betul dan tak dibenarkan agama. Setengah orang buat begini, dia guna hadis-hadis yang palsu contohnya. Tujuan nak tarik orang nak buat kebaikan supaya orang tu lebih kuat agama, tapi kaedahnya ialah menggunakan hadis-hadis yang palsu, yang memasukkan benda yang Nabi tak sebut. Maknanya salah lah. Sebab cara itu tidak betul. Kesimpulan yang kita sebutkan bahawa kita nak buat baik, mesti jalan juga baik. Jalan baik, matlamat juga mesti baik. Artinya dia mesti sejajar.
0: Walaupun walaupun kita nak ubah ialah tahun baru ni, nak buat benda baik ni, kena belajar dulu. Untuk kita, orang kata apa, laluan tu pun laluan yang baik juga.
1: Dia tak boleh menggunakan laluan yang salah untuk mencapai yang betul, ataupun menggunakan jalan yang betul untuk sampai kepada matlamat yang salah. Kedua-duanya mesti sejajar. Itulah sebenarnya hidup.
0: Baik-baik. Itu soalan. Terima kasih kepada dua yang memberikan soalan, Amir dan juga Najmuddin. Tadi kita boleh sambung sikit, Prof.
1: Baik, tuan-tuan dan nanti rahmat Allah sekalian, kita sebut tadi tentang audit diri kita ini untuk melihat apa yang perlu kita buat di hadapan, di langkah hadapan lah. Saya fikir di antara benda yang kita kena audit sendiri selalu ialah soal-soal yang melibatkan tabiat kita, seperti mudah marah kan, nak kena belajar untuk kawal marah tu. Atau hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita ini ialah soal-soalan. Kadang-kadang kita lalai ke, kita lemah, kita tak berikan tumpuan dalam aspek-aspek itu. Ataupun tentang banyak benda yang yakni kita nak sebut kat kita jugalah, banyak berbicara tentang orang lain yaknya sehingga kadang-kadang membawa pada fitnah dan adu domba. Hal ini kita sebut kerana dalam agama ini adalah perkara yang sangat besar, yang dinilai dari sudut pandang agama. Dia bukan kecil, tapi masyarakat hari ini lihat benda tu kecil je. Kita bercakap tentang keburukan orang kan, kita menimbulkan permusuhan sesama kita, kita anggap kecil je. Padahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ia sangat besar. Sebab itu kita muhasabah diri kita sebelum kita dimuhasabahkan. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan. Ada benda yang penting juga ya, untuk kita cerita ialah berkenaan dengan audit diri kita dengan masa. Sebab ada banyak benda yang kita tinggalkan masa itu begitu saja, kita lalai lah. Saya pun begitu, mungkin mungkin kita sama-sama lah kan, banyak masa kita habiskan, masa itu tidak menjadi masa yang berkualiti. Kadang-kadang orang habis banyak yang tidak, ada orang yang berbanyak dengan benda-benda yang tidak ada terkait dengan perkara yang bermanfaat dunia dan akhirat dia. Dia sebut, dia sebut, dia kata kita tak duit dan sebagainya, tapi dia tak kerja. Kadang-kadang duduk di kedai kopi kan, ni bukan nak marah orang duduk kedai kopi, duduklah sekala kan, tapi kadang-kadang duduk daripada pukul 8 sampai pukul 12 berbincang tentang hal yang dia tak boleh selesai. Kan soal-soal negara besar ke, tapi bercerita tu daripada pukul 8 pukul 12 cerita benda yang dia tak boleh selesai. Dia cuma menganalisa aja, tapi dari sudut diri dia, dengan kerjaya dia, dengan benda yang dia boleh memberi manfaat tentang agama dia, dia tinggalkan. Jadi kita buat benda yang tak memberikan kemanfaatan kepada diri. Sebab itu masa itu penting. Bahasa Arab katakan al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'uka. Waktu itu ibarat seperti pedang. Kalau kamu tak potong, tak guna dia untuk memotong, maka dia akan memotong kamu.
0: Allah.
1: Orang Melayu cakap apa? Al-waqtu kasayf illam taqta'hu fatarabbanga. Faham tak tu? Waktu itu seperti sayap. Kalau kamu tak potong dia, maka dia terbang. Tarabanga, terbang. Ini bahasa Melayu.
0: Okey, okey.
1: Fatarabbanga, terbang. Itu kita melawak-melawak je. Tapi ringkasnya memanglah waktu itu dia ibarat seperti burung yang dia dia akan terbang. Kalau kita tak tangkap dia, dia akan hilang. Sebab itu yaknya masa itu adalah sebenarnya modal hidup kita. Bila dia hilang, maka dia tidak akan dapat kembali lagi. Sebab itu kita nak kena sentiasa menilai benda itu. Diri saya pentingnya kan, dan di kita semualah. Ada hadis Nabi sebut ni'matani marbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua dua masa yang kadang-kadang manusia ini dia lalai lah. Iaitulah manusia, kebanyakan manusia dia lalai lah. Iaitulah nikmat itu sihat dan masa lapang. Kita masa masa sihat tu yang kita enjoy banyak.
0: Betul.
1: Padahal pengisian itu penting. Ada orang menggunakan kesihatan itu untuk dia berjaya dalam kerjaya dia. Maksudnya dia menjadi orang disiplin, bersungguh-sungguh. Dia akan buat sesuatu untuk manfaat diri dan keluarga dia. Dalam masa itu dia gunakan masa yang ada ini untuk dia dekat dengan Tuhan. Dia tidaklah guna untuk dunia semata. Jadi jadi kita tak boleh gini ya. Kita tak boleh anggapkan bahawa bila kita bekerja dengan baik, kita perlu melepaskan hubungan dengan Tuhan. Dia tak macam tu. Dia kena fikir bahawa ketika kita bekerja dengan baik, bersungguh-sungguh, dalam masa itu juga kita menjadi orang yang baik dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan amalan kita. Dia kena compliment, dia kena boleh bersatu bersama-sama. Dan dia tidaklah menjadi sebab kita boleh berpisah di antara kerja, amalan baik dengan amalan kita dengan agama, ataupun kebaikan dengan agama. Sebenarnya itu mesti dan boleh disatukan. Jadi benar-benar ni penting untuk kita faham. Setengah orang begini, dia kata kalau kita nak pergi masjid, nak buat amalan baik, jadi kita tak ada masalah nak buat, nak kerja baik, nak kerja kuat, nak fikir-fikirkan dengan benda-benda yang bersifat kerja lah. Untuk tak betul, sebab agama itu dia tidak memisahkan. Dulu saya masa buat peringkat bachelor dulu, saya tulis master dulu, tulis satu topik saya buat thesis kan, Islamic work ethic. Maksudnya dia panggil etika kerja Islam. Dalam etika kerja Islam ni, dia bagi ada waktu kita jadi orang yang kerja dan kita serius dengan kerja. Dan ada waktu kita leisure. Leisure ni maknanya kita ambil masa diri kita, diri kita, keluarga kita. Dan waktu itu adalah waktu kita dengan Tuhan. So pembahagian-pembahagian ini iatnya kita kena buat. Sebab itu waktu dia. Sebab itu ada waktu kita dengan kerja, ada waktu kita dengan rehat, ada waktu kita dengan keluarga, atau waktu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut hubungan amalan akhirat kita. Benda ini iatnya akan menghasilkan diri kita ini kita sempurna, dan kita akan terlepas daripada hal-hal yang menyebabkan kita terperangkap. Terperangkap dalam apa ya? Depression, tekanan, diri kita tak tenteram, sebab kita fokus satu-satu. Allah Ta'ala tak suruh kita duduk dalam masjid je. Dia tak suruh kita duduk dalam masjid semata-mata. Lepas tu tak ada duit nak minta kat orang, saya hutang sana hutang sini, orang marah sana orang marah sini, kita ya Allah Ta'ala kenapalah aku ditekankan dalam kehidupan. Tak, itu salah. Sebab kita meninggalkan pembahagian-pembahagian tugas kita. Ada waktu kita dengan keluarga, kita disiplin dengan keluarga kita. Yang jadi masalah ya, Yat, kita ambil satu dan kita tinggalkan yang lain. Ada seorang, ada orang yang dia baik dengan Allah, masjidnya rajin, tapi kerja tak nak. Jadi orang lain, kadang-kadang isteri terpaksa, orang kata menanggung semua. Dia tak nak kerja, dia anggap Allah suka macam tu. Allah tak suka macam tu. Allah suka kita yang menjadi orang yang memberi, kita yang menunaikan amanah. Ketika melaksanakan amanah itu, kita beri kepada keluarga kita, kita kerja dengan orang lain, kita beri kepada orang lain, kita yang menghasilkan zakat, yang ini Allah suka. Dalam masa kita memberi itulah, itulah ibadat. Tapi dalam masa yang sama, kita pergilah masjid, kita buat amalan-amalan, tapi dalam masa yang sama kita menjadi champion dalam kerjaya. Kita kuat, kita bersuka, berusaha bersungguh-sungguh. Kita menjadi pemikir-pemikir, kita berani membuat keputusan. Kita tak takut untuk melihat keputusan-keputusan itu. Kita melihat ada peluang-peluang ke hadapan, kita yang mengambil peluang-peluang itu untuk kita bergerak ke hadapan. Kita tak jadi orang yang takut, kita tak duduk diam-diam, kita tak jadi orang yang pesimis, kita aktif, kita positif, pemikiran ke hadapan, pemikiran yang sentiasa berfikir, keberanian-keberanian kita untuk merubah. Allah suka macam tu. Itulah hidup yang perlu kita buat. Ketika mana kita buat begitu, Allah pun minta kita buat begitu, dan kita reda dengan apa-apa yang terhasil daripada begitu. Dalam masa sama kita tak tinggal Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah kita ini orang yang kuat, dan Allah suka orang yang kuat. Jadi kita nak simpulkan begini ya, ya. Beranilah berubah. Jadi masuk kepada muhasabah diri muharam ini kan, beranilah buat berubah. Berubah yang kita takut, berubah dari sudut cara hidup kita, berubah untuk kita baik dengan orang, berubah dari sudut niat kita, semangat kita, dan mencuba dan mencabar diri dengan hal-hal yang baru. Jangan takut untuk mengubah sesuatu yang baru, tetapi di bawah payung reda Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Muharram ni ianya bukan sekadar menukar angka tahun. Muharram adalah medan muhasabah. Jika tahun lalu kita melakukan kesilapan, maka tahun ini kita perbaiki. Jika tahun lalu kita jadi orang yang mungkin sedikit lemah dalam agama, maka tahun ini kita rapatkan saf kita sebagai orang yang beragama. Jadilah kita ini pencipta kebaikan, kan? Bukan pembenci dalam semua urusan-urusan kehidupan. Mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita renung-renung bersama, yakni dalam kehidupan kita, dalam kita menelusuri perjalanan hidup ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi perayat pada saya dan semua. Amin. Pertama sekali Allah Ta'ala masukkan iman Islam, kekuatan kita bertambah-tambah. Amin. Diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kan. Amin. Kita menjadi orang-orang yang pencinta-pencinta, bukan pembenci dan pengadu domba. Yeah. Kita menjadi orang-orang yang baik-baik. Yeah. Orang-orang yang suka kepada kebaikan. Yeah. Kita nak supaya bukan sekadar kita ini hidup dalam keadaan keamanan, kedamaian, keindahan. Allah Ta'ala limpahkan kepada kita ni rahmat dan juga kesenangan-kesenangan yang Allah reda kita. Kita nak juga iatnya dalam kehidupan kita yang tahun-tahun yang akan mendatang ini, kita nak supaya kita dapat kejayaan-kejayaan dalam kehidupan. Kita kena usaha dan beri kita kekuatan, kesihatan untuk kita berusaha. Hmm. Menjadi orang yang berjaya, iatnya berjaya dalam apa jua bidang yang Allah Ta'ala reda pada kita. Hmm. Sama ada kehidupan kita yang sifat-sifat kejayaan dunia, yeah, kan, apatah lagi tentang kehidupan akhirat kita. Itulah dambaan kita, harapan kita. InsyaAllah semuanya bergantung kepada usaha, niat kita dan permohonan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
0: Alhamdulillah, itulah tadi sikit bingkisan atau perkongsian bersama dengan Ibaragia Profesor Dr. Syukri Ahmad berkaitan dengan Muharram, tahun baru ataupun manusia baru. Dan kita kan setiasa nak kena muhasabah, Prof. Kan? Maksudnya bukan sekadar nak tunggu tahun baru. Sebabnya setiap hari itu kita kena fikirkan yang apa nak kena buat esok untuk jadi kita lebih baik. Macam tadi ada banyak benda lah yang kita kena seimbangkan. Kunci dia, saya baca kita boleh kongsi, saya suka ni, Prof kata kena seimbangkan lah. Maksudnya bukan semata-mata mengejar dunia, semata-mata perlu mengejar akhirat, bukan mengejar akhirat semata-mata, perlu seimbangkan dengan dunia. Itu dia yang mungkin boleh sama-sama kita dapat dan hayati bersama. Dan insyaAllah di lain waktu dan lain ketika kita akan berjumpa lagi minggu depan insyaAllah dengan tajuk yang mungkin lebih menarik untuk kita kongsikan bersama. Kepada anda semua, terima kasih kepada yang bertanya soalan yang bersama dengan kita di Facebook Radio Malaysia Kedah FM, mendengarkan kita daripada tadi lagi, bro, sampailah ke saat ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. Pakai ilmu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: terbaik di utara. Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM.
1: Masih lagi setia bersama dengan Yad YAT yang amat terbaik tentunya di Kedah FM. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan ya. Selamat tahun baru hijrah untuk anda semua. Hari ini 3 Muharram 1448 hijrah telah berganjak setahun tadi. Yang telah pun kita kupaskan bersama dalam pokok ilmu bersama dengan bagi Profesor Dr. Syukri Ahmad. Pada semua yang sedia bersama dengan ya sedang memandu tu ke ataupun yang nak ke mana-mana, semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, terus stay bersama dengan ya sampailah pukul 12:30 malam nanti. Banyak benda yang nak kongsikan bersama dengan anda di KDFM Mesra Harmoni.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, satu kajian dalam psikologi undang-undang dan jenayah mendapati apabila seseorang menutup mata, mereka dapat menjawab lebih 23% soalan dengan betul. Menutup mata dapat menghilangkan gangguan luar dan membenarkan otak kita menumpukan pada ingatan yang ada.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Sayangi dia daripada Oso. Terus dia bersama dengan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon masuk jam baru, jam kedua Ya bersiaran bersama dengan anda. 7.8 minit malam. Apa khabar semua? Semua-semuanya sihat-sihat selalulah kan, di samping keluarga tercinta hendaknya. Yang mungkin sedang memandu tu, nak balik ke rumah ke, ataupun baru nak mulakan perjalanan, nak balik ke kampung ke, sebab dah hujung minggu kan, nak berehat bersama dengan keluarga. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey. Dan juga Ya rasa tak lambat kok Ya nak ucapkan, sebab Ya baru je bersama dengan anda 7 minggu ni kan. Ya ucapkan selamat tahun baru hijrah bila kita dah masuk bulan Muharram. Ini baru 3 Muharram tak, awal lagi ni. Bila masuk bulan Muharram ni, ramai yang kita ucap selamat tahun baru hijrah kan. Tapi malam ni Ya nak ajak semua fikir sekejap. Yang sebenarnya perlukah kita berubah? Ataupun sekadar berubah kalender, ataupun kita nak ubah diri kita. Setiap tahun nombor tu bertukar, umur kita pun bertambah. Tapi adakah hati kita juga bertambah baik? Adakah samak kita bertambah? Adakah lidah kita makin kurang menyakiti orang? Adakah kita semakin dekat dengan Allah dan semakin bermanfaat kepada manusia? Itu yang tadi Yat ambil sikit lah bingkisan yang telah pun dikongsikan oleh lembaga Profesor Dr. Syukri Ahmad.

makna ulangan tentang hijrah. Ha, hijrah kita, hijrah manusia. Ha, itu yang kita nak kongsikan dengan anda semua. Dan untuk jam ini dan jam-jam seterusnya sehinggalah pukul 12.30 malam nanti, banyak lagi kisah-kisah menarik nak kongsikan dengan anda. Walaupun kita masih dalam mood-mood santai ni, kita juga nak bawa anda untuk tentunya Piala Dunia lah. Demam Piala Dunia kan masih ada dengan kita. Terus setia tau, nanti akan kongsikan update-update terkini berkaitan dengan Piala Dunia. Semua itu dan banyak lagi yang akan kongsikan dengan anda. Nanti kita akan buka kafe santai atau tajuk kafe santai kita. Nanti Yad kongsi kadang-kadang. Yad ingatlah ni nak main permainan lah dengan hampa semua. Mungkin kita nak main permainan. Ada benda kot yang Yad nak hampa call kita ke. Cerita-cerita dengan Yad ke. Nanti Yad kongsikan dengan anda. Terus setia bersama dengan Yad di Kedai FM. Mesra Harmoni.

0: Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الفلاح.

Kedai FM Mesra Harmoni 97.5, anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan memuat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai dan 12, hashtag damaikan jiwa. 7.53 minit malam, teman-teman bersama dengan Yat sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Abang-abang semua, semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Alhamdulillah, tadi telah pun selesai masuknya waktu solat fardu maghrib bagi diri aku testar kumpasu pokok sunnah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana terus setia bersama dengan Yat di saat dan ketika ini. Alhamdulillah kepada anda semua yang baru selesai menunaikan solat fardu maghrib itu, alhamdulillah kan, ha, boleh terus orang kata apa, meneruskan perjalanan kehidupan, boleh dengarkan dia juga tahu, ha, di sini kita nak sembang-sembang lah santai-santai nanti, dan insyaAllah di jam berikutnya kita nak main game sikit lah, ha, nak main permainan sikit, nak tahu permainan apa, tunggu nanti, ha, Yat buka isyarat pemanggil untuk anda semua dengar baik-baik permainan kita. Tak lama lah, sejam tu je dah beribu dengan Yat. Lepas tu pukul 9 macam biasalah kita terbang ke angkasa puri, tapi tak apalah, nantilah kita buka jam barulah bersama dengan Yat. Okey, kita nak layan dulu lagu-lagu terbaik untuk anda. Kita buka dengan lagu Selamanya dari Usop. Terus setia bersama dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dalam sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Tahu ni mahal. Ha? Memang kita tonton.
4: Awak kita.
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
6: Awak okey tak?
7: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring daddy to hospital?
9: I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
7: Awak okey tak?
11: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk
12: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
13: Tak kira pagi, petang atau malam.
14: Di sini.
13: FM sentiasa ada terbaik di utara.
15: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
13: Semuanya di Kedah FM.

Pernah punya aku daripada Sheila Amza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam baru jam ini bersama dengan Ya. 8.10 minit malam teman berteman bersama dengan Ya. Sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Abang-abang semua, semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Yang mendengarkan kita di Radio Malaysia Kedai FM, terima kasih banyaknya memilih Kedai FM sebagai destinasi santai anda. Tentunya bersama dengan Ya di hari Jumaat ini. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan Ya daripada pukul 6 tadi. Kita dah masuk ke jam yang ketiga. Ya, bersiar bersama dengan anda 8 malam. Sehinggalah pukul

0: ni kan, apa yang kita nak cuba perbaikilah hidup kita. Boleh kongsikan dengan Yat juga apa azam tahun baru hijrah. Ha, ada tak azam tahun baru hijrah? Kan selalu kita dengar azam tahun baru 2026 ke 2027 kan, tahun baru Masihi. Ini kita cerita tentang azam tahun baru hijrah. Dan juga di jam ini Yat nak bermain dengan anda juga, kepada anda semua yang mungkin santai-santai je lah. Sebab nama pun santai kan, di hari hujung minggu ni, hari Jumaat ni, kita nak main-main sikit lah, main-main teka lagu. Boleh ke? Ha, kalau anda dengar music ini, nanti ini nilai syarat pemanggil kita. Anda boleh call kita ataupun WhatsApp kita dengan lagu selepas daripada music ini. Macam ku kenal lagu ini. Kalau dengar yang itu nanti, boleh standby telefon anda, sebab lagu selepas itu adalah lagu yang Yat nak kongsikan dengan anda. Mungkin anda boleh dengar saja teaser nanti, Yat akan bagi clue-clue lagu-lagu menarik untuk anda bersama dengan Yat. Ini dah lah kita punya isyarat pemanggil kita. Dengar sekali lagi.
1: Macam ku kenal lagu ini.
0: Selepas daripada itu, masuk je nanti ada lagu-lagu yang anda semua boleh teka-teka dengan Yat. Boleh WhatsApp kita 011-5668-6300 ataupun 0477-1307-0477-1708. Kita nak santai-santai dulu di jam ini dengan lagu daripada Ridwan selepas daripada ini. Tapi yang nak tengok dulu kepada anda semua yang nak bersama dengan Yat untuk jam ini, sebenarnya kita ada lagu-lagu menarik yang Yat dah susun untuk anda. Antara yang menarik adalah
2: tanganku simpan menekan terluar, dalam diam aku lari dari semua, bukan pernah cuci.
0: Dalam Diam dari Mojek Hafiz.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Memori sekuntum rindu daripada Spoon. Teman berteman bersama dengan Yad. Kembali dengan suara Yad. Terima kasih kepada anda semua yang memilih KDFM sebagai pilihan nombor satu anda. Di santai malam ni kan, santai malam bersama dengan Yad. Alhamdulillah, abang-abang semua di 8.26 minit malam ini, apa yang hampa lakukan boleh kongsikan dengan Yad di WhatsApp kita 0115686300. Nanti Yad akan bacakan juga. Untuk maklumat juga, yang mungkin nak mendengar, dah dengar Yad tu kan, nak tengok muka Yad kan, boleh ke TikTok kita, TikTok rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Yad akan bacakan komen-komen anda di sana juga sebab Yad bersiaran live di sana. Terima kasih kepada kat sini yang bacakan nama-namanya. G. Abadi. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang nak raikan juga yang hantarkan kiriman di WhatsApp kita ni, assalamualaikum DJ Yad, Kak Aisyah. Baru lepas hujan ni, angin guruh elok, siap kutip cabai weh. Hujan ni berhenti dah layan kedai FM sambil makan cecok cok durian dengan keripak tu dia, cok durian. Alhamdulillah lah kan. Hari ini waktu isyak aku pun, nanti Yad akan sampaikan waktu isyak jugalah untuk anda semua. Terima kasih ya kerana setia bersama dengan Yad di Kedah FM. Dan untuk anda juga, perkembangan-perkembangan bola sepak Piala Dunia anda boleh dapatkan di Kedah FM juga. Kita akan berikan yang terbaik untuk anda, highlight-highlight menarik, perkongsian-perkongsian menarik, jadual perlawanan, semuanya anda boleh dapatkan di Kedah FM. Nanti juga ia akan kongsikan dengan anda. Pok Sen hadir tu dia, Pok Sen tu dia, Pokok Sen lah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada Fik, support Kedah FM juga no Kak G. Terima kasih Kak G tu, G Abadi tu, Kak G tu. Tu dia Yad baru baca di Kedah FM. Pokok senar lah Yad. Betul lah pokok senar, Pok Sen. Dia sebut apa tadi? Pokok senar lah Yad pun daripada sana tadi kan. Nasib baik pagi tadi Yad tak pernah hujan lah, sampai ke sini ni dia baru nak renyai-renyai. Tu cerita pasal Yad lah. Yad nak dengar pula cerita pandang apa daripada hampa semua. Tadi Yad cerita pasal diri Yad. Ni Yad cerita pula. Nak dengar pula pendapat-pendapat anda semua, boleh tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 0115686300 ataupun masuk di live kita sekarang ini di TikTok. Yang mungkin sedang mendengarkan tu, sat-sat-sat, bagi sat jiran sebelah kau. Kalau tengah memandu, tak apa, teruskan memandu. Jangan dengar, dengar je suara Yad, tak apa. Fokus pada pemanduan. Okey. Untuk anda semua, nanti Yad akan kongsikan anda berkaitan dengan Piala Dunia juga. Tapi nantilah. Okey, kita nak berhibur dulu dengan Mojai Hafiz, Zainakal, Zamri Haris dalam Diam. Terus setia bersama dengan kami di KRFM, Mesra Harmoni.

0: Kamu tahu ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya menerima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni buat kereta.
8: Tak baiklah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
9: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
8: Kedah FM. Pakcik, ini ada sedikit wang untuk pakcik. Ambillah.
7: Nani, kau bagi RM2 je, Nani.
8: Zul, amalan memberi ni adalah secara ikhlas tau. Budi bahasakan budaya kita.
9: Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Zurinova.
8: Saya, Nani. Hashtag

Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan memuat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul berjuma tentunya bersama dengan Yat. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan Yat tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi darah kota Star Kuma Basu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. InsyaAllah nanti kita akan terbang jam 9 malam ke Angkasa Puri untuk utama 9 malam. Balik daripada itu ke negeri Jelapang Padi kita ni, kita nak santai-santai lah bersama dengan anda semua untuk lagu Kenanganku. Dan kita akan mula semula bersama dengan Yat 10 malam nanti. Terus setia bersama dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni.

teruk ke pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar Budi Madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya, mereka dalam kebanyakan kata sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu, itu sekarang ini kalau dalam SWE, mereka yang dah bakal tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu itu.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julen Lopetegi menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegi menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Keperkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai

kecukaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5,

Kenanganku mengimau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku.

Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia Ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar.

Itu dia Hakim dan The Manchester Street Portrait, teman-teman bersama dengan Yan Santanan 12 hashtag damaikan jiwa. 10.17 minit malam. Apa khabar semuanya? Kita buka tirai santai kita, kafe santai kita di jam ini dengan tajuk yang kita nak bicara tentang bahagia itu apa sebenarnya. Tadi Yan baca juga kiriman-kiriman di TikTok kita ni daripada Mat. Bahagia datang dari hati yang tenang dan bersyukur dengan segala nikmat. Itu daripada Mat di TikTok kita lah. Dan ya, terima yang naraikan pemanggil pertama yang sangat pantas hubungi kita di talian ini. Hello, siapa Hello. Talian? Okey, nampaknya terputus. Tidak mengapa. Tak apa. Nampaknya talian-talian sendiri terputus lah. Tak apa, nanti kalau dia telefon lagi, kita angkat lagi. Okey, itu dah. Kita dah cerita tentang bahagia jugalah malam ini. Bahagia itu apa sebenarnya, kan? Kadang-kadang kita dok rasa macam bahagia itu tentang kita tengok orang lain bahagia. Mungkin juga ada juga macam tu, kan? Bahagia datang dari hati tenang. Bila kita tengok orang lain pun bahagia bersama dengan kita. Dan mungkin juga malam ni kita nak tenang-tenang sahaja nak cerita tentang bahagia ni. Mungkin kebahagiaan kita adalah dapat berehat dengan keluarga. Mungkin kebahagiaan kita dapat orang kata apa, perbaiki diri kita. Bukan sahaja daripada segi kewangan semata-mata, tapi macam-macam lagi yang kita hadapi dapat kita selesaikan. Yang nak dengar juga perkongsian-perkongsian anda, boleh juga tinggalkan pesanan-pesanan di WhatsApp kita 011-5668-6300 ataupun boleh call kita 0477-13037 atau 0477-17608. Kita layan dulu malam ini dengan angin kencang dari Nur Saleh, KDFM, Mesra Harmoni.

0: Aminkan saja Iqmal Nur. Assalamualaikum kepada anda semua yang bersama dengan Yat 10.27 minit malam. Teman-teman bersama dengan Yat sampai pukul 12.30 malam ini untuk kita sembang-sembang santai lah. Ini kafe santai kita buka, kita nak sembang-sembang sikit lah berkaitan dengan tajuk kita malam ini. Bahagia itu apa sebenarnya? Tadi kita dah tengok di TikTok kita kan, banyak komen-komen yang telah pun cerita tentang apa sebenarnya realiti bahagia. Ini pemanggil kita yang terpantas juga ni. Hello,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu? Sorang macam familiar lah. Siapa ni?
1: Pak Mat
0: Langkawi.
1: JJ Yat sihat ke?
0: Sihat, Alhamdulillah. Sihat Pak Mat?
1: Lama lah Pak Mat tak sembang dengan Abang JJ Yat.
0: Yo.
1: JJ Yat tugas kadang apa tak buka talian.
0: Dia mungkin adalah talian kita sibuk dan sebagainya. Tapi tak apa Pak Mat, ini kita dah tembus talian kan, antara yang terawal juga telefon kita. Terima kasih banyak-banyak lah.
1: Ya, hujan ni di Langkawi.
0: Oh, hujan kau tempat sini tadi ya, petang tadi hujan. Ni kira ada Masih hujan ke Pak Mat?
1: Tadi dia lebat ni, kira dia reda dah lah. Dia turun macam renyai-renyai itu lah.
0: Baik Pak Mat, kita nak sembang-sembang sikit boleh ke Pak Mat?
1: Boleh.
0: Kita punya tajuk kita malam ni, kita nak sembang-sembang bahagia tu apa sebenarnya. Kalau pada Pak Mat sendiri ni, bahagia ni apa sebenarnya Pak Mat?
1: Kita ni kalau bahagia ni, kira duduk dengan isteri lah. Kira kita bahagia lah kan.
0: Yeah.
1: Tak ada apa pun, tak apa lah. Jadi ya. Tak apa, tak apa. Asalkan apa, ada motor pun tak apa dah.
0: Maksudnya bahagia tu walaupun orang nampak macam taklah mewah mana, tapi kita duduk dengan orang kita sayang kan.
1: Kira macam orang bahagia ni, kita pun bahagia lah kan.
0: Kita bersyukur lah dengan apa yang kita ada. Yang penting kita duduk dengan orang yang kita sayang kan.
1: Betul je ya.
0: Okey, Pak Mat, dalam dah tembus talian ni kan, mungkin ada ucapan dan sebagainya. Silakan Pak Mat.
1: Saya nak buat ucapan pada JJ Yak yang bertugas malam ni pada pukul 12.30 malam nanti balik berhati jalan raya.
0: Terima kasih.
1: Pada adik Zul Ali Tanjung Musang, Kak Linda Sarawak, Kak Mah Tunjang, Kak Leha Tanjung Dahara, semualah sahabat-sahabat Ridu Kedah SN yang mengenai Pak Mat. JJ Yak.
0: Ya, ya.
1: Cakap seorang macam JJ Rajmi ni lah seorang.
0: Oh ya ke? Tu dikira cikgu-cikgu saya juga tu. Saya belajar dengan dia tu.
1: Oh tu lah.
0: Ya, ya. Baik, Bapak mungkin ada lagu ke apa nak dikirimkan ada ke?
1: Nak minta satu lagu.
0: Lagu?
1: Sahuri.
0: Okey, tajuk dia?
1: Patah Hati.
0: Patah hati. Nanti
1: Jatuh hati.
0: Jatuh hati. Nah, sekejap kalau ayat cari ada lagi, kita putarkan di playlist kita lah.
1: Selamat tugas.
0: Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Ya, itu dia pemanggil pertama. Bukan pertama lah, maksudnya tadi dah tembus talian. Antara yang pantas tembus talian kita. Terima kasih banyak-banyak. Nanti kita nak borak-borak lagi tentang tajuk kita, bahagia tu apa sebenarnya. Kalau tadi macam Pak Mat kata, bahagia tu adalah untuk bila walaupun sikit kita dapat, tapi kita duduk dengan orang yang kita sayang kan. Menjadi sebuah hentian rasa kita. Cakap pasal hentian, Liana belanja lagu seterusnya. Hentian ini, ekspedisi terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM. Layan dulu ekspedisi hentian ini. Kedah FM, Mesra Harmoni.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

0: lebih dekat, lebih padu. Dan sungguh hanyalah sebuah mimpi. Sekah FM. Hidupkan hari anda.
1: Mari Malaysia, Kedah FM.
2: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Play, okay?

0: Kedah FM, Mesra Harmoni 97.5. Anda mendengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai 612 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yat. 10.46 minit malam, ni nak ujung-ujung nak kafe santai kita sebelum Yat tutup kafe santai pukul 11 malam nanti. Kita nak borak-borak macam tadi lah, berkaitan dengan bahagia itu apa sebenarnya. Yat nak tengok lah definisi bahagia. Lain orang lain definisi bahagia dia, macam di Thailand sekarang ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Siapa tu?
1: Nasha lah
0: banyak. Yo Nasha, sihat Nasha?
1: Tapi bagi Nasha, Nasha sehat. Nasha tak sehat.
0: Loh, pasal apa tu Nasha?
1: Ada sedikit, ada masalah sikit banyak.
0: Oh, kenapa tu? Kita cerita sebahagia ni. Apa yang tak berapa nak bahagia tu Nasha?
1: Tak tahu lah banyak. Orang tak ada rumah aja nak bahagia macam mana banyak.
0: Yang mungkinlah ada benda-benda yang mungkin Nasha boleh tumpah
1: ada
0: ataupun dengar ke.
1: Ada abang pun duduk di Sarawak. Kalau mak ayah tak apa, bahagia tunggu.
0: Macam sekarang ni bahagia. mungkin dengar-dengar radio Kedai FM ni bahagia sikit kot kan.
1: Memanglah Nasha duduk radio Kedai, kadang-kadang radio Mutiara.
0: Baik-baik Nasha. Ya. Yeah.
1: Tak dengar
0: kau
1: banyak
0: 2
1: minggu.
0: Aduh, kita ada kat sini je. Baik Nasha. Sebab tadi pun kita nak segar-segarkan balik. Tak maulah nak kata sedih-sedih tu kan. Yang sakit-sakit hati. Tak apa, kita doa-doa yang terbaik tu Nasha. Mungkin Nasha kita bagilah. Ada tembus talian ni. Mungkin ada nak bagi ucapan ke apa ke. Kita nak, mungkin ada kat sahabat-sahabat kita nak dengar suara Nasha ni. Silakan Nasha.
1: Nasha nak buat ucapan terlebih dahulu untuk Abang Yat. Selamat bekerja pukul 12 minggu depan. Abang Yat tugas lah minggu depan.
0: InsyaAllah.
1: Lepas tu untuk Kak Indu, lama tak tengok kau Kak Indu ni. Lupa reka Kak Adi Nasha ni. Lepas tu untuk kamu tunjang, tak tengok bersama ni mana reka. Untuk Abang Aisyu, so semualah sahabat-sahabat yang Nasha kenal, untuk Kalinda Sarawak, tu Abang Yat.
0: Ya.
1: Bila nak jumpa Abang Yat?
0: Alamak, dengar kat radio je. Tak apa, nanti Abang Yat dapat nombor ni. Nanti kalau ni, kita PM tepi. Boleh, insyaAllah. Nanti kita borak tepi.
1: Dengarlah radio je. Teringin kau nak jumpa Abang Yat ni.
0: Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Nanti kita aturkan. Okay?
1: Abang Yat main lagu untuk Nasa satu.
0: Lagu apa tu? Nasa
1: nak lagu kumpulan. Nak lagu apa
0: tu Abang
1: Yat? Abang Yat main lagu pula Umbrella boleh.
0: Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. Boleh.
1: Abang Yat main lagu tu untuk Nasha.
0: Boleh. Baik. Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Ya, itu dia Nasha bersama dengan kita. Ni kita terima pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Hello, selamat talian.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Salam, siapa tu?
2: Salam. Hello.
0: Hello, Assalamualaikum. Siapa talian?
2: Salam,
0: Mak Ngah. Mak Ngah kata?
2: Ya.
0: Siap, Mak Ngah?
2: Sihat, wafiat.
0: Mak Ngah, Mak kita nak... Mak Ngah, kita rasa ni pertama kali kita bersembang ke macam mana ni, Mak Ngah?
2: Dua kali
0: dah kot. Oh, dua kali dah. Baik-baik. Mak Ngah, Mak Ngah sajalah. Kita dah dalam malam ni. Kita nak sembang-sembang sikit tentang bahagia. Mungkin Mak Ngah ada definisi bahagia Mak Ngah tak? Mungkin apa yang buat Mak Ngah bahagia? Yo, makna bahagia.
2: Lah ni memang Mak Ngah senang hati. Bahagia anak-anak diri Mak Ngah. Cucu-cucu diri Mak Ngah semua baik dengan Mak Ngah.
0: Alhamdulillah.
2: Bahagia sangat-sangat.
0: Maksudnya
2: walaupun Mak Ngah tak ada suami kan? Mak Ngah bahagia dengan anak-anak diri Mak Ngah dan natu-natu. Alhamdulillah Mak Ngah. Mak Ngah bersyukur pada Tuhan.
0: Alhamdulillah. Yalah, kadang-kadang kita diuji satu untuk kita bagi yang Allah bagi yang lebih baik kan untuk kita.
2: Ni dengan Mak Ngah ada lah ni anak diri Mak Ngah 11 orang.
0: Oh, ramai Mak Ngah.
2: Ya, hak sini, hak ya suami baru, cucu 25 orang.
0: Oh, yo, alhamdulillah
2: anak rezeki. Anak 7, ha. Syukur alhamdulillah dah. Baik cucu, baik anak, baik menantu. Tapi kalau maksudnya, walaupun Mak Ngah duduk sini, memang Mak Ngah duduk seorang, tak ada dua beradik ya. Tapi Mak Ngah syukur alhamdulillah lah. Berdoa pada Tuhan lah, macam tu lah. Lepas tu Mak Ngah buat takziah kepada anak belakang Mak Ngah kan, dia anak dia tinggal 12 bulan hari tu ni.
0: Kilang.
2: Dia balik pada kerja kat bagang tu. Dia jatuh main lori lenyek kepala dia.
0: Allahu akbar.
2: Lepas tu main pulak kereta tindih pulak sekali lagi.
0: Allahu akbar.
2: Dia kata muka dah habis lah. Cuma otak tu dia tak berkecai tak. Otak tu dah berketul ya.
0: Allahu akbar. Yalah.
2: Tak ada arah hamil. Hamil lepas mari cari baru seminggu lah.
0: Baiklah.
2: Lepas hari Jumaat sebelum pada Jumaat.
0: Salam takziah jugalah untuk keluarga apa tadi, keluarga Mak Ngah lah juga tu kan.
2: Ya, cucu menakal lah Mak Ngah, tapi Mak Ngah walaupun cucu menakal kan sebelum belah suami, tapi alhamdulillah dia perbaik.
0: Alhamdulillah
2: baik sangat-sangat dengan Mak Ngah.
0: Jadi bahagia kita ni kadang-kadang duduk dengan keluarga pun bahagia sangat kan, tu paling bahagia lah untuk kita kan Mak Ngah kan.
2: Ya betul ya.
0: Baik Mak Ngah, mungkin
2: ya, apa ni Mak Ngah ni apa selamat balik lah tau.
0: Ya, mungkin ada
2: nak pergi balik sampai ke rumah. Mana ucapan ni pada Fadil yang duduk kat Meru tu.
0: Ya, silap.
2: Lepas tu Mami Sungai Lima. Tu Syarifah yang duduk Naga Lilik tu. Lepas tu Mami Tanjung. Selamat malam.
0: Terima kasih
2: Mak Ngah. Lepas tu ni keluarga Mak Ngah lah. Anak-anak tiri cuci-cuci Mak Ngah ni. Anak-anak nakal Mak Ngah. Selamat malam.
0: Baik.
2: Berhati-hati balik tu. Time
0: malam
2: ni.
0: Alhamdulillah. Terima okay, kasih.
2: Okay, ya. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Tu dia Mak Ngah. Ya, salam takziah jugalah diucapkan untuk keluarga Mak Ngah tadi. Okay. Baik, kita nak layan dulu lagu seterusnya dari Raim Ma'ruf, Cinta Kristal. Terus dia bersama dengan kami di Kedai FM Satanan 12. #DamaikanJiwa.

0: Sudah ku tahu projek Ben. Tinggalkan aku buat selama-lamanya, kata dia. Mungkin itu hakikat bahagia untuk dia pula kan. Teman-teman bersama dengan Yat di jam baru. Jam ini 11:06 malam. Teman-teman bersama dengan Yat sampailah ke pukul 12:30 malam. Sedap tak sedap dah masuk jam terakhir Yat bersiaran bersama dengan anda semua tau. Terus setia bersama dengan Yat. Okey, kita nak borak-borak santai. Tadi kita dah bicara tentang bahagia. Ada yang kata bahagia bila duduk bersama keluarga, duduk bersama dengan anak-anak, duduk bersama dengan jiran tetangga dan macam-macam lagi definisi bahagia untuk kita semua. Dan ini Yat nak dengar pula pemanggil kita di jam ini. Siapa di talian?
1: Kak Linda ni,
0: Kak Linda.
1: Saya buka radio tu, pakai internet pun dia kepada Maya kak.
0: Oh ya ke? Ini line okay kan ni, Kak Linda?
1: Sudah ready kakak ni.
0: Okay kakak. Sebelum kita nak bersembang, kakak nak cerita tentang kehidupan kakak, bahagianya kakak kan? Kakak sihat kakak? Sihat ke?
1: Sihat kakak ni. Tengah menyamah nak. Itulah lambat makan. Ya selalu pukul 11:12 kakak makan ni. Tak tahulah baru-baru ni internet dekat kota Semahan ni ada tempat-tempat padam tu.
0: Kakak dengarkan kita di RTM Klik ke?
1: Ya tidak ada dekat radio tu. Kalau national dengan radio akhlasi baru dia ada ayat.
0: Ya, faham.
1: Itulah kakak tu, gara-gara kawan tu bawa kakak pergi sana.
0: Baik kakak. Kita punya malam ni kita nak sembang-sembang sikit lah berkaitan dengan bahagia. Kakak punya definisi bahagia tu apa kakak? Silakan.
1: Kakak bahagia sebab anak kakak dah berjaya lah. Dia sudah habis pula university. Dia sudah kerja agennya pegang api yang besar-besar tu. Itu kebahagiaan kakak lah. Suami tu memang dululah dia lagi ada. Sekarang sudah tak ada. Bahagia jugalah. Dia wariskan harta-harta dia untuk kakak. Kakak amanah jugalah pegang semua. Tapi anak tu memang nomor satu lah bahagia kakak tu lah.
0: Bila tengok anak bahagia, anak bahagia, anak berjaya kan kak kan?
1: Yalah, sudah berjaya. Dari start dia sekolah dulu, dia pandai, berjaya sampai dia kerja sekarang lah. Bahagialah kakak makan. Tidak juga lah makan, ada juga makan macam sederhana lah. Tidak kakak walaupun banyak itu belanja tapi kakak tak mau boros lah, makan sedang-sedang lah, beli akada itu yang kita perlu sajalah, itu saja. Duit memang simpanan kita memang ada lah. Takut kita nak pergi mana-mana itulah, nak cadang-cadang, nak pergi ke negeri apa yet ni
0: kedah-kedah nak main ke kedah ke.
1: Itu cadang-cadang lah. Kalau dapat macam mana cara kakak nantilah.
0: Nanti kita aturkan sama-sama.
1: Kawan-kawan cakap ikan terobok tak ada dekat situ. Dekat ikan mati dia tu.
0: Betul.
1: Tak boleh bawa ikan yang mata itu. Takut itu kapal terbang tu. Itu bau kata, kalau ikan mati tu memang okey lah.
0: Ya. Okey kak.
1: Yang bahagianya kakak jumpa Masya, adik kakak yang baik, sangat-sangat itu kakak selalu teringat.
0: Sebab tadi Masya, adik Masya kita pun teringat dekat kakak. Mungkin kakak ada ucapan ke? Boleh silakan kak.
1: Ucapan orang Kedah memang ramailah kawan kakak Masya dengan adik Syah, anak yang putra yang 5-5 tu. Kak Leha di taman berdara tu. Kak Leha selamat malam.
0: Halo.
1: Itu Emma.
0: Baik.
1: Dengan itu apa adik Jul Alif, adik itu tadi jangan sedih lah adik Raisa, nanti kalau kakak sampai kakak kan temu adik Raisa. Happy selalu lah, kuatkan semangat lah adik Raisa tadi kan.
0: Okey, baik.
1: Untuk itu abang lengkawi tadi dengan kakak tercinta, bye-bye jaga abang tu kak, sayangkan abang. untuk Pak Long Johan, untuk orang Kedah tu, Saripah Petima, ada lagi Kak Saripah, ada lagi Pak Long, Pak Long Kacang, untuk abang-abang orang Kedah lah.
0: Ya, yeah,
1: baik. Sehat. Orang Sarawak sayang orang Kedah, kami sayang kita.
0: Ya. Yeah.
1: Termasuk DJ Ye dengan DJ EQ dengan DJ BG. Selamat malam semuanya.
0: Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.
1: Ambil dari talian kakak ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Bye.
1: Orang-orang kita di rumah.
0: Boleh.
1: Selamat malam.
0: Makasih.
1: Bye-bye.
0: Selamat malam. Bye-bye. Itu dia kalenda kita. Daripada Sarawak mendengarkan kita, terima kasih banyak-banyak. Sebab kita ni boleh dengar di mana-mana tempat pun boleh tau, dengan menggunakan aplikasi RTM Klik. Stream sahaja kita. Ni lagu yang dikirim oleh Adik Masya.

Asal Kau Bahagia dari Armada. Itu sebenarnya lagu berkaitan dengan tajuk kita. Kita bicara malam ini tentang apa itu bahagia. Kan, bahagia itu sebenarnya apa? Teman-teman bersama dengan Yad, 11.25 minit malam. Sikit je lagi kan. Oh, Yad nak labur dah tirai untuk Santana 12. Hashtag damaikan jiwa malam ini. Dan untuk anda semua yang mungkin sedang mendengar kita di mana saja anda berada, yang mungkin sedang berehat santai di beranda rumah ke, ataupun yang sedang memandu dalam perjalanan ke mana-mana saja, semoga selamat sampai ke destinasi. Ini yang nak kongsikan dengan anda. Ini daripada sudut sains berkaitan dengan bahagia. Dari sudut neuroscience, bahagia ni sebenarnya adalah pesta kimia yang berlaku dalam otak kita ni, sebab ada 4 hormon yang bertanggungjawab untuk buatkan kita rasa bahagia, iaitu singkatan dia DOSE. D adalah dopamin, hormon pencapaian. Bila kita skor goal ke, siapkan kerja, tercapai target, hormon inilah yang buatkan kita rasa puas. Kemudian O, oksitosin, hormon cinta dan kepercayaan. Ini diremis bila kita peluk pasangan, luangkan masa dengan keluarga ataupun belai kucing. Ini oksitosin lah. Ini juga boleh buatkan kita bahagia. Kemudian ada satu lagi hormon, serotonin. S dia, serotonin, hormon stabil emosi, terhasil bila kita bersyukur, berjalan di taman dan mungkin dapatkan cahaya matahari. Dan E yang terakhir adalah endorfin, pengurang rasa stres semula jadi. Ini dah 4 hormon yang berada dalam kepada kita, dalam badan kita ni, DOSE. Allah ciptakan untuk kita rasa bahagianya. Dan ini menarik, satu kajian yang dilakukan di Universiti Harvard berjalan hampir 80 tahun mendapati perkara yang sangat-sangat mengejutkan, atau pekunci utama kebahagiaan manusia. Ini yang kongsikan, bukan duit melimpah ruah, bukan juga populariti, kunci kebahagiaan terbesar manusia adalah hubungan interpersonal yang berkualiti, iaitu mempunyai hubungan baik dengan keluarga, pasangan, kawan-kawan. Itulah ubat rahsia yang memanjangkan umur dan menjaga kesihatan otak kita. Jadi, untuk anda semua, kita kena sentiasa lah memperbaiki diri kita lagi, memperbaiki hubungan interpersonal kita, bagi hubungan dengan keluarga, supaya kita lebih tenang-tenang di malam ini. Mungkin boleh sampai ke bintang kita. Bintang apa? Kita layan dulu bintang Budak Kacamata, Kedai FM, Mesra Harmoni.

Maafkanlah aku, Projector Band. Itu dia. Maafkan siapa tu. Kepada anda semua, maafkan jugalah kesilapan diri kita. Mungkin itu adalah kunci kebahagiaan yang kita inginkan. Ini kita nak borak-borak tadi kan sepanjang hari ini berkaitan dengan bahagia. Sebab kita dah masuk tahun baru Hijrah kan. Hari 3 Muharram 1448 Hijrah. Bermaksud kita dah masuk tahun baru Hijrah. Bila tahun baru Hijrah ni, ya tengok baca dekat komen-komen dekat TikTok dan sebagainya, semua nak capai kebahagiaan. Jadi tajuk untuk permulaan tahun ini, ya bukalah dengan bahagia. Sedar tak sedar, lagu berganti lagu dan itu bermaknanya tirai segmen Santai 6.12 bersama dengan Yad terpaksa Yad labuhkan tirai dia. 11.43 minit malam, sahabat pendengar yang Yad hormati, sepanjang 6 jam kita bertamu dengan satu soalan, bahagia tu apa sebenarnya? Ada yang kata pada harta, ada yang kata pada nama, tapi sedarlah. Bahagia itu bukan satu destinasi untuk kita tuju, tetapi ia merupakan sepasang cermin mata untuk kita melihat. Ia bukan tentang miliki segala-galanya, tetapi tentang rasa cukup dengan apa yang ada di depan mata. Bahagia itu ada pada sekecil-kecil perkara, pada senyuman ibu bapa, pada segelas kopi yang hangat di kala hujan, atau mungkin pada sekeping hati yang tahu bagaimana untuk memaafkan takdir silam. Jangan letakkan syarat terlalu tinggi untuk kita bahagia, kerana kadang-kala bahagia itu cuma perlukan sekeping hati yang tahu arti bersyukur. Terima kasih kepada anda semua yang sudi meminjamkan telinga berkongsi rasa bersama dengan Yan hari ini. Simpan yang indah, buang yang keruh. InsyaAllah ada umur yang panjang, kita akan berjumpa lagi. Kerana separuh jiwa kita akan pergi malam ini, ya tinggalkan separuh lagi dengan jiwa ku pergi. Anang, selamat malam. Santana 12 #namakan jiwa bersama Yad. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.

persembahan kumpulan Nirwana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk nasional game beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk semua rakyat Malaysia dan juga salam Malaysia Madani. Buat Reza, terima kasih kerana telah menemani anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita, pertemuan hari yang baru, iaitu Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram 1446 Hijrah, 48 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusul membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan semalam perjalanan hidup anda berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik, semuanya sihat, alhamdulillah, syukur. Ramai yang mengadu juga sakit ni bang, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Berehat-berehat ya, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Yang termasuklah MyTV 701, RTM Klik Seantero Dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam tolong semalam sampai pukul 6 pagi. Frekuensi ini juga dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia.

untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey? Maka dengan itu siapkanlah kopi O, teh O, biskut-biskut, kudap-kudap panjang ada, sambil-sambil kunyah-mengunyah tu. Dengarkan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Dan ramai juga yang sedang menantikan perlawanan bola sepak jam 3 pagi nanti antara pertemuan tuan rumah USA bertemu dengan Australia. Australia dah menang perlawanan pertama, begitu juga dengan USA. Ini pun antara satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Pukul 6 pagi seperti seperti biasa, RTM akan menyiarkan juga siaran secara langsung Piala Dunia 2026. Pertemuan antara Scotland dan juga Maghribi ataupun Morocco dalam kumpulan C. Dua wakil Asia semalam tumbang. Qatar tewas kepada tuan rumah Kanada 6-0. Manakala Korea Selatan juga tewas kepada tuan rumah 1-0. Kita mengharapkan wakil-wakil Asia kita akan bangkit. Ya. Masih ada harapan lagi. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita macam biasalah. Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar-sabar 1.30 minit pagi ke atas ya, akan saya butarkan lagu-lagu lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jom terus layan lagi. Ini dia persembahan daripada Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya Abis Soye. Oh, Abis pun saya adik Soye tau. Percayalah. Jadi terus layan, terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

kumpulan Amrila dengan Bukalah Hatimu. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa? Abang Manis ni macam nampak je. Abang Manis ada apa tau? Ada mangkuk ajaib, boleh tengok anda semua. Jangan main-main. Walaupun kita tetaplah tersenyum. Senyum kan? Kita senyum tu bukan kerana kita sempurna tau, tapi kerana kita tahu walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Betul. 2026 masih lagi tahun melawat Malaysia. Jom kita semarakkan lagi industri pelancongan. Dengan apa? Kalau tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Biar pelancong-pelancong datang, tak kisahlah datang ke kampung ke, datang ke pedalaman ke, datang ke kota besar seperti Kuala Lumpur. Dia tengok, bersihnya Malaysia dari bandar sampai ke pedalaman, memang bersih lah. Tenang, damai, rakyatnya sopan santun, sangat-sangat ramah. Itu yang seronoknya tu. Daripada dia nak datang sekali, dia datang sampai 2-3 kali ke Malaysia. Sampai dia bagi tahu orang kampung dia, Merah datang Malaysia. Kalau nak bercuti, nak tenang, nak tenangkan jiwa, datang ke Malaysia. Pemandangan cantik, rakyatnya best, bagus, sangat mesra. Malaysia sangat bersih. Baik, ramai yang tertanya-tanya, bilakah Citra Warna akan kembali lagi? Dan untuk tahun 2026, ianya akan kembali memeriahkan Dataran Merdeka selama 3 hari bermula 24 Julai ini ya, dengan mengetengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan juga warisan tempatan semena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Jadi bertemakan ritma warisan nadi Nusa dan juga bangsa. Pengunjung akan disajikan 4 komponen utama, termasuklah citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan juga citra seni. Jadi Tourism Malaysia memaklumkan citra perarakan akan menampilkan gabungan muzik, tarian dan juga penceritaan oleh kontingen dari seluruh Malaysia. Sementara komponen citra rasa meraihkan warisan kulineri negara menerusi hidangan tradisional serta pengalaman gastronomi tempatan. Citra budaya, apalah yang ada dalam citra budaya pula, mengetengahkan persembahan tradisional, aktiviti kemasyarakatan dan juga ekspresi budaya yang mencerminkan kepelbagaian rakyat Malaysia. Jom sama-sama kita memeriahkan di mana Dataran Merdeka bermula 24 Julai ini. Citra Warna 2026. Isha Miana melaporkan diri bersama dengan saya. Awal lagi geng-geng berhantu dah melaporkan diri. Jom kita laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok pada waktu ini. Panggil Lia Izora, ada Mesara, Salina Syarif, Nolia Ramli, Ismi Pal, Masya Ijam, Lavender Girl, Azlan Abdul Wahid, Abang From Fresh, Hero Azli, Nizam, ada Ibra Angles, Kupu-kupu Beracun, Mawar juga melaporkan diri. Mantap. Mrs. Vario, selamat bertugas. Zima Paris, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita cuma dengar suara penyampai je kan, macam mana rupanya. Tapi sekarang dah canggih dah. Dan boleh tengok gambar, boleh buat live lagi ataupun siaran secara langsung lagi menerusi TikTok kan. Okay, Pak Ma'un hadir, Ani 7879. Siapa lagi? Fatihah Irwani, Pop Kerry juga. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju, kasih luncur. Nur Cahaya dari Perlis, Shima Ahmad hadir singgah. Takkan singgah je, terus layan lah lagu-lagu terbaik. Anis Arbini juga terus bersama-sama. Lagi. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, Jangan lupa terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju. Tolonglah rakyat Malaysia ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kalau kita semua ikut, mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya
juga kadar kemalangan mampu kita kurangkan kan. Liana Cik Putih, mobil food kiosk Bana, no, mau tutup kiosk. Ada Jan 92, salam dari Kuching Sarawak, anak desa luncur habis ya semua. Cik Nini 2389, Anwar juga turut hadir, Ida Khairi juga turut bersama-sama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang agak rancak menerusi Nasional Game Burhantu sehingga 1.30 minit pagi ya. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ini dia Rahim Maruf dengan Hipokrasi. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

se desligando pela circuito. Selamat tengah malam untuk anda yang bertemankan National Game Berhantu. National Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini. Dan Alif Zain Alif, 12.47 minit tengah malam. Relax lah, malam masih muda lagi. Kenapa nak tidur awal ni? Ada yang nak tidur awal ke? Alah, janganlah. Kata nak teman saya sampai pagi. Tolonglah. Takkan nak biarkan saya seorang-seorang. Tapi saya berjaya. National Game Berhantu ataupun geng-geng berhantu di seluruh dunia sedang mendengarkan pada waktu ini. Bukan saja di Malaysia, malah di luar negara juga yang sedang mendengarkan. Hai orang luar negara, apa khabar? Tak nak balik Malaysia ke? Hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik dekat negeri sendiri, betul. Makan tak makan dekat negara kita sendiri, kan? Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Kelantan di Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di daerah Lipis dan juga Jerantut, manakala di Sarawak, Kapit, Belaga dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Pak Zilan Nasir melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Ada Kamaria, ada Pak Su, Pak Su Air Lepar, Adi Pontian, Karipap Frozen, Kak Isha Syah, Mak Yo, Vario, anak Anton, anak desa Ina-Ina, Jumain Kromok, Sang Ruminan Empire, Mai Raihan 77, Suhaila Nizam, Zarina, Ina Fidaus, Rosaini, siapa lagi? Danny Herbs, Lia 76, Kak Pau, Mr. Joe, Nenek Gemong, Berkat Bandar Official, Asmar Raza, Ita Ahiris, DJ Rahmat, Abang Lori, Pampaman, Man Tanjung pun hadir. Man Tanjung, eh, Man Tanjung ni Pulau Pinang ke? Anak Tanjung ke? Wati Damia, ada Salwar 73, Memex Abang Lori, Kasih Hon Abang Lori, Rosita Pengawal Api, Raihan, Raihan Remadian dari Indonesia. Mantap pendengar kita di Indonesia. Ada Ali, ada Anissa Manaf, Sariza, Jihan 92, Waalaikumsalam, memberikan salam, ya. Wajah dia kata, Assalamualaikum, Mabah Manis, Waalaikumsalam, luncuran, luncur sampai pagi. Relak, tenang. Peminat-peminat bola sepak sedang menantikan perlawanan seterusnya. Untuk pertemuan hari ini dalam kumpulan D, Amerika Syarikat USA akan menentang Australia, manakala grup C pada pukul 6 pagi Scotland menentang Morocco ataupun Maghribi. Saya sokong Maghribi tau. Saya sokong Morocco. Lepas 9 pagi Brazil menentang Haiti, dan juga 11 pagi nanti Turki menentang Paraguay. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Ini Kumpulan Mei dengan Dari Kacamata. National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara kita sudah pun merdeka 31 Ogos 1957, detik bersejarahnya. Tapi yang paling penting, kemerdekaan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Apakah diri kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka dari segala-galanya. Merdeka dari hutang piutang. Jangan main-main tau, pening tau. Tiap-tiap hari fikirkan hutang je. Ada yang tengah termenung tu, duit kereta tak bayar lagi, duit rumah tak bayar lagi, duit itu, duit ini, bil api, bil air kan. Hidup zaman sekarang ni serba mencabar. Semuanya berkehendakkan ringgit Malaysia. Kalau dekat Malaysia lah kan. Irfan katanya betul-betul. Oh ya, awak membetulkan. Alhamdulillah. Lidah Wahida, kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH Abdul Jalil Tahir. Kita ada Kak Pau, Cik Burger Kelapa Sawit, Wan Faizal Mustafa, JB Lin Roslinda, Janet Zain, Intan Hamid, Juaz Mizi Abdullah dari Macang meleburkan diri. Okey, ramailah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tanya mereka yang berada dekat TikTok dan juga Facebook rasmi Nasional FM. Kamal juga hadir, Muhammad Hafiz Kadir, Bosuka Zuhari, Bosukari, ada Jajal 83, Wang Spawi, Nur Azizah, Muhammad Rosli dari Tangkak Johor, Cik Lan ataupun Roslan yang berada di Pasir Gudang, Mizal Tul Bentong, Akak Bentong, Akak Bentong pula, Akak Tul, macam mana Tul, semua okey? Jangan tidur ya Akak Tul. Aino, Ismail, Siri, Hayati Ahmad, Tok Jenny, Nas Amirul, Wati 77, Fikir 92, ada Fairuz, Cik Dah juga melaporkan diri. Oi, seronok saya. Ramai yang memeriahkan ataupun melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Baik, sebuah kampung pulau di Labu, di Negeri Sembilan dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, manakala Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad sebagai Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah AKM Dato' Dr. Roslan Husin menyatakan di sini pemilihan itu sebenarnya sekaligus membolehkan pelbagai projek pembangunan dan juga kemudahan awam dilaksanakan untuk manfaat penduduk setempat. Jadi kampung pulau menerima peruntukan sebanyak RM500,000 bagi menaik taraf kemudahan asas. Manakala sekolah berkenaan pula menerima RM100,000 bagi meningkatkan kemudahan pendidikan dan juga prasarana pembelajaran. Ini antara kampung-kampung contohlah ya. Itu sebab saya cakap, kalau kita sama-sama berganding bahu jaga kampung kita, desa kita. Dulu kan ada pertandingan desa tercantik, kampung terbaik kan. Kalau boleh kita adakan pertandingan-pertandingan tu lagi tau. Kalau boleh tiap-tiap tahun kita adakan, kita mengangkat kampung terbaik peringkat kebangsaan, desa terbaik peringkat kebangsaan, bandar terbaik peringkat kebangsaan. Kasa dah buruk luncur, ada Konda Nurhas, Wati dari Kuantan, LV85, salam dari penghuni Lumpur Raya Utara Selatan, Abang Lori Pampamon, koleksi by Express Kelantan, mantap. Okey, hari ini hari Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram. Ramai kata orang tu yang menjadikan hari ini sebagai satu hari yang sangat-sangat istimewa dalam hidup mereka tahu. Apabila mereka melangsungkan perkahwinan, alhamdulillah ramai yang bertemu jodohnya di seluruh negara kan. Jadi selamat pengantin barulah untuk anda semua yang melangsungkan perkahwinan. Semoga cinta kalian berdua mekar dan juga bahagia hingga ke akhir hayat. Semoga ikatan perkahwinan ini juga membawa rahmat, kebahagiaan dan juga kedamaian yang berpanjangan. Jadi tahniah atas fasa baharu kehidupan. Semoga rukun bahagia dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Jom kita nak layan lagu ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Abang Tengke Pampampong.
Show terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

semua bergoyang, semua berjoging. Dengan lagu dangdut, lagu Hindustan, semua bergoyang, semua berjoging. Saya tahu Alkak Nadil Dakan membawa kita ke 1.30 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman kita sampai pukul 6 pagi. Sudah tentu Nun Alif Zain Alif akan menemani anda. Ramai yang bercerita mengenai pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 kan, Akta 333 kan. Saya sendiri pun ada bersama-sama dengan kawan-kawan saya. Rata-rata menyatakan semuanya setuju bila akta ini dipindah untuk langkah kebaikan, iaitu penambahbaikan terhadap peruntukan sedia ada, khususnya dalam menangani kesalahan jalan raya, faktor kecuaian dan juga kesalahan berulang. Ya. Terutamanya kesalahan apa dia? Lumba haram, memandu dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah. Ataupun sengaja memandu dalam keadaan laju dan juga pemanduan yang berbahaya. Jadi saya setuju sangatlah, dan ramai yang bersetuju sebenarnya, kerana usaha ini dapat mempertingkatkan lagi tahap keselamatan jalan raya. Usaha kerajaan untuk memindah Akta 333 merupakan langkah yang sangat baik, kerana ia dapat meningkatkan keselamatan jalan raya melalui pengenalan peruntukannya lebih tegas lah. Khususnya bagi menangani aktiviti seperti lumba haram. Lumba haram ni dekat mana-mana pun ada. Apatah lagi bila menjelangnya hujung-hujung minggu kan. Di mana-mana saja. Jangan kata ada dekat Johor, ada dekat Melaka. Tak, di mana-mana saja. Lumba haram ini, kita kena banteras sama-sama. Siapa yang tertangkap lumba haram selepas ini, apabila akta dipinda, insyaAllah, percayalah mereka tidak akan mengulanginya lagi, kerana akta itu akan menginsafkan mereka. Wan Baling dari Perdua, selamat bertugas, selamat bekerja Wan Baling. Kirim salam geng-geng Perdua semua. Jangan tidur tau, nanti takut skru tertinggal pula kan. Ada skru yang kurang pula. Ada Renova juga hadir, Rahman Ahmad dari tanker YTL Semen. Pam-pam-pam, mantap. Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang. Ada Kak Na, Maria Mazilan, Rita Razi 84, Zaidi JPM, Wan Isha, Ida Chomel, Lady Elmin, Ati Azuriati. Kita ada Lin 79 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Zek 1357, Ita Chod, Hasmalini, Hanan, Miss Kayo, Fiza, Riza, Joe Pasir Mas Kelantan. Ada Zila, Puteri Lilin, Cikgu Ati, Debab, Yusuf YMC masih pegang spanar lagi bawah kereta ni bang. Farif Hakimi, Kak Ngah. Ada Rimau Baik. Rimau Baik, Rimau pun ada yang baik. Betul-betul. Kalau kita jaganya dengan baik lah. Siapa-siapa pun kalau kita buat baik, orang tu akan baik dengan kita. Termasuklah binatang buas tau. Saya tengok ada orang bela rimau, bela singa dekat dalam rumah, selamba je. Sebab kita baik dengan dia. Cuba kita buat jahat dengan orang, mesti kita dibalas dengan kejahatan juga. Jadi terus lakukan kebaikan dalam hidup kita, jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Mus juga selamat pagi memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Ramai yang dah tak sabar untuk menangis tepi bujur katil. Ramai yang tak sabar untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan anda. Banyak kenangan sebenarnya yang tak mahu kita hapuskan dalam hidup kita, yang tak mahu kita lupakan. Banyak kenangan kan. Biarpun kadang-kadang kenangan itu kadang-kadang memberikan kita tersenyum, dan juga dalam masa yang sama menangis dalam waktu yang sama tau. Tetapi kita menikmatinya. Itulah kenangan. Kenangan akan hidup dalam diri kita lah. Sebab apa kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita? Sebab dianya sebahagian daripada kehidupan kita. Sebab kenangan itulah memberikan pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang baik buruknya sesuatu perkara. Dan pengalaman juga memberikan kita banyak pengajaran.
untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang ya. Driver tanker Simen Prosta hadir pom pom pom Bami 82. Okey, hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tapi Bujur Katil dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Celine Dion dengan The Power.

Kiara Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

lagu dan lirik ciptaan Malam. Kumpulan Datang Dengan Sayangku membawa kita ke 1.59 minit pagi. Seminit lagi kita melangkah di jam yang kedua, untuk berada di jam yang ketiga. Nasional yang berhubungan tu, semuanya saya harapkan dah semuanya okey. Mata masih segar lagi. Kaki-kaki bola dah tentu-tentunya tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Pagi ini, 3 pagi, tuan rumah USA akan menentang Australia. Kita harap Australia dapat menang lah, sebab dia wakil Asia tau. Semalam dua wakil Asia dah tumbang dah, Qatar dan juga Korea Selatan. Tapi Qatar lah, dimalukan dengan 6-0 tau. Mexico menang tipis kepada Korea Selatan. Tapi kalau kita tengok kan, semalam peluang Korea Selatan banyak tapi tak dapat diterjemahkan dengan gol. Tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, sama bekerja, sama bertugas. Ada, saya tahu ramai yang mata mengantuk, layu je matanya tu kan. Pergilah berehat seketika, carilah minuman panas. Lepas tu cakap dengan kawan-kawan, saya nak take five ya. Nak berehat seketika boleh tak, nak hilangkan mengantuk. Tapi bukan mengular tau, bukan terus tidur. Ada yang kerja kilang, cari celah-celah kotak, boleh tertidur pula tu. Saya tahulah, saya pernah kerja kilang dulu tau. Tahun-tahun 90-an dulu saya pernah kerja kilang. Saya juga mat kilang dulu. Siapa kata Abang Manis tak pernah kerja kilang? Saya macam-macam kerja saya buat. Daripada cuci pinggan mangkuk kan, dekat kantin kilang, kerja kilang elektronik, semuanya saya dah rasa dah pada zaman itulah. Sebelum saya bergelar sebagai penyampai radio, Rosita Uji layan lagu sedap-sedap kan. Dahan Robot Abang Lori Pamavan, mantap Abang Lori. Ada Ari Garage, Sue My Heart, Kia Zek, Mizi 85. Ada dekat kampung Mizi, Lara Saufi, Nur Pineng, Yong Iza, Queen of Smoking, Linda Kitchen. Ada Ease, dia kata sini selalu layan GBH tapi tak pernah tengok kan penyampai radionya. Inilah saya lah, saya lah. But SB luncur terus, saya ini GBH luncur terus. Okey, masuk pom-pom-pom abang-abang lori semua. Pilot-pilot darat kalau jumpa saya, pom-pom-pom. Oh, dari jauh je dia dah horn dah kan. Kita nak ucapkan kata orang tu, semoga mereka, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mungkin ada saudara mara kita yang terkesan terkena ribut petang semalam dekat Ipoh, dekat Perak. Lebih 200 rumah di 7 kawasan perumahan sekitar Anjung Bercam rosak akibat ribut petang semalam. Jadi Pusat Kawalan Operasi Daerah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kinta dalam kenyataan memaklumkan kejadian berlaku sekitar 3.47 petang semalam. Hasil maklumat yang disalurkan oleh penghulu Mukim Ulu Kinta Tanjung Rambutan. Jadi bertindak daripada maklumat tersebut, 3 anggota APM telah pun diarahkan untuk membuat pemantauan ke kawasan berkenaan, dan antara kawasan yang terjejas adalah Dataran Tasik Timur 6 dengan anggaran 177 rumah, Hala Tasik Timur 1 dan juga Lorong Bercam 19 masing-masing melibatkan 22 buah rumah, Hala Tasik Timur 34 dan 10 buah rumah, Laluan Tasik Timur 15 dan 5 rumah, serta Lintasan Tasik Timur 1 dan juga Lintasan Tasik Timur 3 yang masing-masing melibatkan 2 rumah. Jadi Majlis Bandaraya Ipoh turut menghantar pasukan ke lokasi pada 5 minit petang semalam bagi melaksanakan kerja pembersihan, termasuklah mengalihkan pokok yang tumbang menghalang laluan dan juga mengancam penduduk setempat. Semoga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita terus diberi ketabahan. Kadang-kadang ujian tu datang dengan tiba-tiba lah. Kita tak sangka pun nak berlaku perkara itu. Tetapi apa pun dalam hidup ini, apa pun berlaku, kita kena terus bersiap sedia. Kerana ujian itu datang tanpa memberikan signal. Dia nak uji, Allah Ta'ala nak uji, dia uji je. Sama ada kita ni bersabar ataupun tidak dengan ujian itu, bergantung kepada diri kita. Baik, saya percaya setiap orang ataupun setiap insan di muka bumi ini ada momen yang terindah. Momen yang terindah dengan setiap orang yang dicintainya. Dan kenanglah selalu momen terindah itu di saat kita tidak bersamanya lagi. Dan
Bila kita tidak bersamanya lagi, maka rindu mula datang bertamu. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Rinduku tiada berteman. Tapi anda dengan saya akan terus berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi Nasional Game Buruhantu, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM, sentiasa dihadir.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

lagu dan lirik ciptaan Nai Dynamic. Suara Nai Dynamic menerusi lagunya Lelengau. Ada yang bertanya dengan saya, apa maksud lelengau bang? Maksudnya rindu. Dalam bahasa Ibannya, lelengau. Maksudnya rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang ke? Ramai saya nampak tu tengah termenung jauh tu. Rindukan seseorang. Alah, nak buat macam mana? Nama pun rindu. Rindu ni kita tanpa dipaksa tau, tiba-tiba dia hadir dalam jiwa kita. Begitu juga dengan cinta. Cinta tu tak boleh dipaksa. Paksalah macam mana, bayarlah berapa banyak pun, kalau ianya tidak boleh terbit dalam hati kita, memang sukar untuk kita lafazkan kata cinta. Tapi cinta tu kalau tiba-tiba dia datang, tu yang jadi masalah juga tu. Jadi penyakit-penyakit angau namanya. Pernah dengar penyakit angau? Siang terbayang, malam merindu. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandilah. Cuba mandi. Confirm-confirm ataupun mesti basah punya. Sebab tak mandilah, malas nak mandi. Okay, 2.31 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi ya, dan juga seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor dan juga Tangkak serta Muar sehingga jam 6 pagi nanti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang memandu dalam keadaan hujan pada waktu ini. Jadi dalam keadaan hujan ni, mata kita kena 200% fokus pada pemanduan. Tak hujan pun kita kena fokus, apatah lagi tengah hujan lebat. Saya kalau hujan terlalu lebat, kalau saya lah, kalau hujan terlalu lebat, saya akan cari kawasan rehat dan rawat. Saya berehat seketika, bagilah hujan tu reda kan. Saya takut memandu dalam keadaan hujan yang terlalu lebat. Saya takut. Kalau saya memandu pun mungkin 60 km sejam ataupun 50 km sejam je. Abang Latif dikata assalam di JBH. Uncle Fadil, pam-pam-pam, abang-abang lori. Puteri Delisha melaporkan diri. Kopi O katanya dah sampai destinasi. Alhamdulillah. Syukur. Saleha Muhammad, kita ada Zabedah Yahya, Mak Bedah kita eh. Sinar Cahaya, Awang Jagat, Nurin Johan, Kak AsJB, Bahari Ghazali, ada Kirian, Fiza Iza, Pak Long Man, Cik Dah, Dayang Rurafidah, Didi, Harlina. Kita ada Wawa Razi 87, Adik Lakostih, Cik Noma katanya bangun, terpaksa bangun nak mencari rezeki. Jangan jangan gitu Cik Noma, jangan terpaksa ya. Mencari rezeki ni satu ibadah tau, jangan terpaksa. Kalau bangun tu cakap alhamdulillah bangun nak mencari rezeki, insyaAllah mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan. Itu lebih baik. Cakap itu satu doa tau Cik Noma. Iwan Wan, kita ada Botak Bahau juga. Di Kodi, ada kata Assalamualaikum Abang Manis, Khatijah Syahari dari Gerik. Sekiranya salam dari Kuala Terengganu hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini lagu ciptaan dan diri Asmin Mudin, lontaran suara Ziana Zain ataupun Kak G menerusi lagu ini. Lagu daripada sebuah filem. Sembilu Anggapanmu.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Nasal FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Shaham. Eka Matra dengan hanya satu persinggahan. Dan lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi nanti. Peminat-peminat bola sepak sedang menonton pada waktu ini ya. Antara perlawanan tuan rumah, ini perlawanan dalam kumpulan D. Amerika Syarikat bertemu dengan Australia. Kita harapkan satu permainan yang menarik lah. Sebab hari itu Australia dah menang perlawanan pertama. Begitu juga dengan Amerika Syarikat. Kini mereka, saya percaya satu bila dah memasuki perlawanan yang kedua ni, pasukan-pasukan yang bertanding dah mula rasa selesa kan, dah boleh menyerap segala kegugupan yang ada. Kalau saya pun gugup bila bermain kali pertama dekat Piala Dunia tau. Sebab satu dunia menonton kita bermain. Satu dunia melihat kita bawa bola. Satu dunia melihat kita menjaringkan gol. Kalau saya pun gugup tau. Itulah, saya tidak ditakdirkan jadi pemain bola. Saya ditakdirkan jadi penyampai radio. Tapi apapun profession kita, apapun kerja kita, tugasan kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah saya berada di sini dengan jiwa saya untuk menghiburkan anda semua. Ikhlas hati saya menghiburkan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu. Baik, 3-2 minit pagi, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Kita doakan semoga tiga laluan penerbangan baru tahun ini di negeri Melaka dapat direalisasikan ya. Iaitu masing-masing ke Batam, ke Kota Baru dan juga Pulau Pinang menerusi lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam. Dan Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf menyatakan kerajaan negeri ketika ini sedang berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. Jadi insyaAllah akan cuba sedaya upaya untuk memasarkan Melaka sebagai destinasi pelancongan walaupun lapangan terbang agak kecil, dengan koordinasi yang lebih baik daripada pihak berkuasa penerbangan awam dan juga pengurusan lapangan terbang. Pihak negeri Melaka ataupun kerajaan negeri Melaka yakin operasi penerbangan dapat diuruskan dengan lebih lancar ya? Siapa suka pergi Melaka? Saya suka pergi Melaka tau. Saya antara negeri yang paling saya suka kalau di sebelah selatan, selain daripada negeri saya lah, saya orang Johor. Saya suka pergi ke negeri Melaka. Ya, saya tahu di hujung-hujung minggu tu kan, Jumaat, Sabtu tu memang apatah lagi kalau musim cuti sekolah, memang kata orang tu sesak lah dekat Bandar Hilir tu. Tapi saya suka pergi negeri yang banyak ataupun penuh dengan sejarahnya. Dan sampai dekat Bandar Hilir tu kita naik beca tau. Saya suka naik beca, tapi beca saya Hello Kitty. Ramai yang bertemu dengan saya tiba-tiba, saya nampak tadi Abang Manis naik beca tapi Hello Kitty. Ya, saya memang naik beca, tapi saya akan pilih beca Hello Kitty. Anda macam mana? Ada yang pilih beca Doraemon, macam-macam dekat situ kan? Tapi saya pilih Hello Kitty. Okey, Kinai dari Brunei, terima kasih. Nurizawati, Karang Kicap, mantap semuanya. Ariana Yana, ada Jumbo, Junaida Kamarin, ada Iri, ada Asang, Baby Anja, P. Hafizula, Raj ada dari KL, Sang Hari Benzi, ada Aini 67, Simon Jaunis, pam-pam-pam, ini Abang Lori ni. Siha Adrina, kita ada Nuri juga, Isa-Isa, Siti Hajar, Azu, Laila Yusuf, so Jamilah 79 melaporkan diri. Wan Baling, mantap, hadir dari Pro 2 Rawang on sampai pagi. Wan, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini, lagu daripada komposernya Fauzi Masuki, Ella, Ratu Rock Tanah Air negara kita, dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

komposernya Klausman dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 3:33 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan. Ya betul, kenangan itu sebenarnya tak dapat kembali. Tapi kenangan itu jugalah yang yang boleh membuatkan kita ketawa ataupun kita menangis. Kalau boleh ketawalah, menangis tu kita kalau boleh kita jauhkan. Tapi itulah, kadang-kadang kita tak nak ingat kenangan tu. Semakin kita cuba melupakan, semakin kenangan itu kuat datang kepada kita. Jadi sentiasa berfikiran positif bahawa kenangan itu mengajar kita tentang erti sebuah kebaikan, insyaAllah. Kalau kita fikir yang baik, yang baiklah datang kepada kita. Jangan fikir yang buruk-buruk je, kan. Nanti yang buruk datang pada kita betul-betul, baru kita tahu. Macam ni, Abang Nisa, selamat pagi untuk anda. Kita ada Datin Seri Saloma Ismail, ada siapa lagi, ada Bakar Wali, Bentong 98, Agent White Gluta Horse, Mariana Zinon, Zuaida, ada Mulan, ada Apis Sebertak, Opa Akil Akif, Azli Zabaha, Nurmala Abdul Hamid, Bintang 98 D. Mantap. Pada ketika ini, perlawanan antara pasukan tuan rumah USA menentang Australia. Tuan rumah mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-11, iaitu Cameron Burgess, iaitu on goal ataupun gol sendiri, ya, menjadikan Amerika Syarikat mendahului dengan 1-0. Tapi perlawanan agak seimbang pada ketika ini. Perlawanan agak sengit juga. Tapi itulah Piala Dunia, kan. Banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Tapi saya jangkakan tahun ini ataupun edisi kali ini banyak kejutan akan berlaku. Terutamanya apabila memasuki peringkat 32 pasukan terbaik, kemudian peringkat suku akhir, sehinggalah peringkat separuh akhir dan juga peringkat akhir, akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Sambil mata tengok bola, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, jom terus berhibur. Saya nak hiburkan anda dengan koleksi 80-an dahulu. Kita hentikan lagu-lagu menangis di bujuk kaca seketika untuk kita layan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini pun semua lagu kenangan anda. Pastinya anda akan terbayang satu kenangan yang tak mungkin kita boleh lupakan. Kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Dan untuk koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Suara ataupun lontaran suara, paduan suara Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin dengan tajuk lagunya Dua Insan. Terus dengarkan Nasrangin Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

Hassan Zau Vedem dengan lagunya Memori Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Setidaknya kenangan lalu, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Kerana lagu itu telah membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu hari ini 20 Jun 2026, 4 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir. Kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Happy birthday to you. Ada yang mengadu kawasannya hujan sejuk ni bang. Ui, sebenarnya tarik selimut kan. Tapi mata nak tengok bola, telinga nak dengar GBH. Okey, terus, teruskan. Boleh je, tak ada masalah kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Keputusan semasa pada waktu ini, tamat separuh masa pertama. Amerika Syarikat 2, Australia 0. Amerika Syarikat berjaya menambah jaringan pada minit ke-43 dengan penjaringnya adalah Alex Freeman. Kalau kita lihatkan pun, penguasaan bola lebih kepada Amerika Syarikat dengan 70% berbanding Australia 30%, ya. Banyak percubaan yang dilakukan oleh USA dengan 6 percubaan, 2 menepati sasaran berbanding dengan Australia hanya 2 percubaan, 1 yang menepati sasaran. Itu keputusan semasa Piala Dunia 2026. Terus kekal setia menonton RTM kerana 104 perlawanan Piala Dunia 2026 kami bawakan secara langsungnya kepada anda. Diamond 85, selamat pagi Aisyah Icha. Oh, Aisyah Icha lama tak melaporkan diri bersama dengan saya kan. Intan Payung kata kita ada siapa lagi? Iris Chome, ada Imar Rose, ada Nora Ati 80, Bunga April, Kelah Hasdi dari Brunei, Sarimah Rose, Marwina, ada Baby Emma, Suhana Angah dari Terengganu, Acu Niza, Abi Hashim, Anwar Sofia, Zurina, Erin Erina, Dayara, Maisara. Ramai lagi. Mantap semua. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, baru bangun tidur ke? Ini mesti ramai yang baru bangun tidur kan. Geng-geng bermerpati saya panggil. Zul the Red Warrior QC Pro 2 hadir. Mantap. Jom sambung lagi berhibur dengan lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh Bhattacharya, paduan suara Arjit Singh antara Mitra dengan lagunya Gerua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

ada yang tanya dengan saya, bang, kenapa lagu hari ni mendayu-dayu? Yalah, nama pun menangis tapi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda. Kadang-kadang kenangan itulah yang perlu kita kenangkan. Bukan untuk kita kembali pada zaman itu, tidak. Tetapi kita nak belajar sesuatu apa yang pernah kita lalui, ya, menerusi kenangan itu. Kalau kita lihatkan, tak pedulilah seberapa jauh pun kita pergi. Berapa jauh, kita nak pergi ke mana pun, jarak tidak akan mampu menghapuskan semua kenangan yang kita lalui. Ada yang kata, saya nak bawa dirilah. Saya kecewa, saya nak bawa diri, nak lupakan kenangan. Tak boleh. Walau ke mana pun kita pergi, sebab kenangan itu memang terus hidup dalam diri kita. Jadi bagaimana kita menghadapi kenangan itu bergantung kepada diri kita. Sebab itu saya sering berkatakan, sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu negatif dengan kenangan. Relax-relax, tenang-tenang. Okey, 4:33 minit pagi. Buat peniaga-peniaga di negeri Selangor, terutamanya mereka yang menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, Kerajaan Selangor mengumumkan pengurangan kadar sewa premis pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 30% selama 6 bulan bagi membantu lebih 21,000 peniaga bagi menghadapi cabaran ekonomi susulan krisis tenaga global. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menyatakan pengurangan kadar sewa itu berkuat kuasa dari Julai hingga Disember tahun ini, dan ianya melibatkan semua PBT di negeri itu. Jadi komuniti penjaja yang menyewa kedai dan juga gerai di premis PBT merupakan usahawan barisan hadapan yang menggerakkan ekonomi harian rakyat bagi membantu mereka terus berniaga tanpa perlu menaikkan harga makanan. Itu berita baiknya untuk peniaga-peniaga yang menyewa, kata orang tu, menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, ya. Banyak lagi lah inisiatif, bukan saja daripada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan juga membantu golongan usahawan, membantu golongan B40, M40, semua golongan dibantu oleh kerajaan. Mudah-mudahan segala bantuan itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Tapi percayalah, nama pun bantuan, pastinya ada manfaat di situ. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Lagu daripada Allahyarhamah Siti Sarah Rasidin, menerusi lagu ciptaan Ajai, lirik oleh Musrat. Kesetiaan. Jadi terus setia bertemankan Nasional FM sampai pukul 6 pagi, menerusi Nasional Game Berhantu.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

Lagu ciptaan Isa Gravity lirik oleh Fazila Iwai dengan Terselah Kasih Abadi. Lagu ini menutup tirai menangis tepi Pucu Katil. Lagu ini juga membawa kita ke di jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga pagi ini memberikan keceriaan buat anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM ataupun geng-geng buruhantu. Selamat pagi. Sebuah harapan selalunya ada di setiap pagi tau. Jalan pastinya akan selalu terbentang luas untuk kita. Itu pun kepada mereka yang selalu berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jadi jangan menyerah kalah. Jangan menyerah walau apa pun. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Ha, gitulah kaedahnya ya. Baik, keputusan penuh bagi perlawanan Piala Dunia 2026 antara Amerika Syarikat dan juga Australia. Amerika Syarikat berjaya menewaskan Australia dengan 2-0. Ini bermakna Amerika Syarikat hampir melayakkan diri ya ke pusingan seterusnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 4 Muharram 1448 Hijrah 20 Jun 2026 di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.44, Johor Bahru Johor 5.46, Menerai Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, juga Johor Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis 10.549 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zakaria Yahya dengan tajuknya soal jawab solat jamak dan juga kasar. Ramai yang salah faham mengenai solat jamak dan juga kasar kan. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi. Buat anda semua peringkat-peringkat setia Nasional FM yang keteruskan kasih dia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Daripada awalnya lagu-lagu yang agak rancak, kemudian kita bertukar mood kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, dan lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, mententeramkan jiwa anda, menenangkan jiwa anda. Mungkin lagu itu memberikan kesedaran, keinsafan kerana liriknya yang sangat-sangat mendalam ya. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada persembahan kumpulan Ekspedisi, lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin. Tajuk lagu ini adalah Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apakah yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda saja yang tahu. Terus layan Nasional Gemburuhantu.

seorang musafir telah berniat untuk melakukan jamak takhir, tetapi semasa dia berhenti rehat, dia menukar niat tersebut kepada jamak takdim dan berhasrat untuk melakukan jamak takdim kerana pada masa itu belum lagi masuk waktu solat kedua. Bagaimana dengan niatnya itu? Okey, dalam perancangan dia, tak apalah kita sembahyang jamak takhir lah, ya, sebab kita ni mungkin jauh lagi ni, contohlah, ya. Tapi tiba-tiba dia singgah, ish, kita jamak takdim lah dulu. Dia tukar pula dia punya niat dia. Dan dalam masa dia berniat itu, nak bertukar niat itu, nak melaksanakan solat jamak takdim itu, waktu masih ada, ya. Waktu yang pertama tu masih ada. Jadi apakah hukum dia? Harus baginya menukar niat daripada jamak takhir kepada jamak takdim selagi waktu solat kedua belum masuk waktu untuk melakukan solat jamak takhir. Jadi perbuatan itu dibolehkan, harus, ya. Perhatian, menukar niat dari jamak takhir kepada jamak takdim adalah diharuskan selagi

dalam takbiratul ihram solat pertama. Ha, ini dia ya. Kalau yang nak daripada jamak takdim, jamak takhir, kamu jadi tak jamak takdim tak ada masalah. Ya, tapi kalau jamak takdim kemudian tukar jamak takhir pun sebenarnya tidak ada masalah. Cuma dia akan bertukar dari segi sudut kedudukan tu. Dan seterusnya, jika si musafir terlupa untuk berniat jamak takhir sehingga habis waktu solat pertama, bagaimana pula? Ya? Ha, jadi memang dia terlupa betul. Masuklah, ya. Habis waktu zuhur, waktu asar barulah dia teringat nak sembahyang jamak, ya. Sekiranya seseorang hendak melakukan jamak takhir, maka ia mestilah berniat jamak takhir semasa dalam waktu pertama. Ya, kalau macam contoh waktu zuhur dengan asar, sewaktu waktu zuhur itu kita kena niat jamak takdim, ya, jamak takhir, sorry. Sekiranya ia tidak berniat dengan sengaja, maka ia telah melakukan satu maksiat meninggalkan solat, dan solat yang ditinggalkan itu menjadi tanggungan ke atasnya, dan hendaklah ia mengqadanya semula dengan segera. Ha. Jadi dia kena, kalaulah dia terlupa betul, ya, dia terlupa memang sengaja melupakan, ya. Ha, buat lalai, maka dia dah melakukan satu maksiat, ya. Dan sebenarnya bukan nak sembahyang jamak pun, memang tak nak sembahyang. Ha, ataupun dia main-main, tuan-tuan. Jadi hukum dia kena qada balik sembahyang tersebut. Adapun jika seseorang tidak berniat jamak takhir disebabkan terlupa untuk berniat, menurut Imam Ghazali ia tidak berdosa kerana ia termasuk dalam keuzuran yang dimaafkan oleh syarak. Ia tetap boleh menunaikan solat secara jamak. Ha, dia terlupa. Ha, dia terlupa nak berniat. Ha, terlupa betul-betul. Ha, memang asalnya begitu tapi terlupa. Jadi kalau terlupa betul-betul memang dibolehkan, ya. Orang yang lupa tidak dihukum atas kelupanya itu berdasarkan pada hadis yang bermaksud diangkat pena tidak diambil kira dari umatku kesilapan, kelupaan dan juga keterpaksaan. Niat untuk menjamakkan solat hendaklah dihadirkan dalam hati, iaitu apabila terlintas di hati seseorang untuk melewatkan solatnya dengan tujuan untuk ditunaikan dalam waktu solat berikutnya, maka ini telah pun dikira niat yang sempurna. Ia hendaklah menghimpunkan dua solat dalam solat waktu solat kedua. Jika tidak terlintas langsung dalam hatinya, maka ia termasuk dalam golongan mereka yang lalai dan tidak mempelajari hukum hakam Islam. Ia hendaklah mengqadanya semula solat yang ditinggalkan itu, tiada dosa ke atasnya disebabkan kejahilan ataupun kelupaan. Kemudian ia hendaklah menunaikan solat yang kedua. Dengan cara ini, kedua solat yang dilakukan itu adalah jamak pada zahirnya. Ia juga hendaklah beristighfar dan bertaubat kepada di atas kelalaian kecuaiannya terhadap hukum Allah Subhanahu Wataala. Jadi berdasarkan dua jawapan ini, mengikut pandangan penulis, orang yang terlupa untuk berniat jamak takhir diperincikan seperti berikut, ya. Yang pertama, jika terlintas dalam hati si musafir untuk melewatkan solat pertama hingga ke dalam waktu solat kedua, maka secara automatik si musafir tersebut dalam berniat jamak takhir walaupun secara tersusun, itu formal. Si musafir boleh melakukan solat jamak takhir seperti yang diniatkan, ya. Ini dia dah terlintas. Ha, ini dia berniat awal, ya. Maka tak ada masalah. Jika si musafir dengan sengaja melupakan niat jamak takhir, maka ia telah berdosa. Wajib ke atasnya mengqadha semula solat pertama yang telah terluput waktunya itu, dan wajib baginya bertaubat kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Ini orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, kemudian dia claim dia nak sembahyang jamak. Ha, ini, ya. Maknanya dia kena qadha balik sembahyang tersebut. Jika si musafir benar-benar terlupa untuk berniat bukan disebabkan kelalaian dan kecewaian, maka menurut Imam Al-Ghazali, si musafir tersebut adalah dikira orang yang berada dalam keuzuran yang dimaafkan syarak. Harus baginya melakukan jamak takhir setelah masuk waktu kedua. Benar-benar terlupa berniat. Ya, tolong orang banji. Ha. Tolong sana orang nak lemah sehingga terlupa waktu. Nak meniatkan jamak takhir itu tadi. Ya. Ha, jadi kalau betul-betul dia terlupa, maka dia dimaafkan. Dia boleh berjamak jamak takhir, ya. Baik, yang last sekali, bagaimana kedudukan orang yang solat jamak takdim di akhir waktu, di mana ketika dia sedang solat masuk pula waktu solat kedua. Ha. Dia dah lewat sembahyang jamak takdim, dia nak sembahyang zuhur dengan asar, tapi di sembahyang zuhur tu, ya, untuk dua rakaat yang zuhur tu hampir sangat dengan waktu asar, dan masuk pula waktu asar selepas. Pendapat yang utama ialah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bajuri dalam
di mana jamak taqdim harus

0: Terus dilakukan walaupun ia hanya sempat mendapat sebahagian rakaat solat kedua dalam waktu solat pertama, ya. Sempat mendapat rakaat solat kedua. Maknanya kalau dia tak sempat rakaat solat kedua, tak dapat lah. Tapi kalau rakaat yang kedua, iaitu solat zuhur, dia sembahyang zuhur dua rakaat, lepas tu sembahyang asar dua rakaat. Tapi masa sembahyang asar tu dia dapat takbiratul ihram je, lepas lagi. Kalau tak lepas, kalau tak nak angkat takbir je, tiba-tiba orang azan, habis. Tapi dia Allahu Akbar, apa tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh lagi, ya. Itu dipanggil waktu haram, ya. Rasulullah SAW menyebut bahawa jika seseorang sempat menunaikan satu rakaat solat dalam waktunya, maka solat tersebut dikira tunai, ya. Ini kalau yang ni, kalau betul-betul kita dapat satu rakaat, itu lagi afdal, boleh dapat, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man adraka raka'atan min salati faqad adraka salat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang sempat aku satu rakaat daripada solat, sesungguhnya solatnya dikira, ya. Yang paling adalah bila kita dapat satu rakaat, ya, satu rakaat daripada solat yang kita nak sembahyang tu, jadi kita boleh teruskan semayang, dikira sah semayang tersebut. Bagi jamaah takdim, keseluruhan solat pertama mesti selesai sebelum habis waktu solat pertama. Solat kedua memadai dengan melepasi rakaat pertamanya sahaja untuk melayakkan solat jamaah takdim tersebut, dikira tunai. Bagi jamaah takhir, jika solat sudah sempit, wajib dimulakan solat punya waktu terlebih dahulu. Contohnya asar, kemudian diikuti solat kedua, itu waktu zuhur. Tapi wajib melepasi satu rakaat solat kedua, iaitu zuhur, dalam waktu solat empunya waktunya, iaitu solat asar, ya. Jadi ini kalaulah kita sembahyang zuhur dengan asar, kemudian kita sembahyang jamaah takdim, ya. Sembahyang zuhur alhamdulillah dua rakaat, kemudian bila sembahyang asar tu lepas daripada rakaat yang pertama tadi, tiba-tiba azan, maka lepas, ya, lepas. Kalau begitu juga, kalau kita sembahyang maghrib dengan isyak, ya, tiba-tiba kita lewatkan isyak tersebut dekat dengan subuh dah, ya. Tiba-tiba maghrib tu kita sembahyang ada dua rakaat lagi, maka sah sembahyang tersebut. Jadi itu, ya, yang mana yang dinyatakan di sini. Semoga apa yang sampai ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Lukis dengan Bila Diri Disayangi. Dan waktu sekarang sudah pun 5.37 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Nasional Game Burung Hantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang setengah jam lagi untuk anda, untuk saya juga bersama dengan anda kan. Jadi terima kasihlah yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi. Sampai ke saat ini ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Yalah, nama pun geng buruh hantu. Sememangnya tidur di siang hari lah. Bermimpi pun di siang hari ya? Ada yang baru bangun, nak pergi kerja, sama pergi kerja, sama menjalankan tugas. Kita nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Jadi di atas jalan raya, jangan laju-laju. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan lupa tonton terus perlawanan bola sepak di RTM menerusi saluran TV OK pula. Pukul 6 pagi nanti Scotland akan bertemu dengan Morocco ataupun Maghrib tepat jam 6 pagi di saluran TV OK. Oh ya, tepat jam 6 pagi juga nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM kepada rakan saya untuk 6 jam berikutnya. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi insyaAllah. 6 pagi hingga 12.30 hari ya. Dan hari ini hari Sabtu tak ada 3 suara. Yang ada adalah Nasional Hujung Minggu Sabtu dan Ahad untuk 6 jam berikutnya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM Negeri juga bersiap sedia dengan segmen masing-masing di pagi hari. Dan pukul 6 pagi nak mengambil alih siaran dari Nasional FM kepada siaran RTM Negeri masing-masing dan juga RTM daerah ya. Banyak tau RTM daerah ni. Ada Langkawi, ada Labuan, ada Sibu, ada Miri, ada Sandakan. Kerana kami 34 stesen radio dekat RTM ni akan sentiasa bersama-sama dengan anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda. Kami berikan hiburan yang terbaik kepada anda sepanjang hari. Dan terima kasihlah kepada semua rakyat Malaysia yang terus menjadikan RTM, Radio RTM, TV RTM terus relevan bersama-sama dengan anda. Dari kami ditubuhkan 1 April 1946 sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran. Mudah-mudahan sokongan anda itu tidak berbelah bagi. Terus sokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami? Kerana anda adalah nadi bagi kami semua. Abang Jeb katanya mantap GBH. Baru melaporkan diri ke? Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa satu perkara, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan-kawasan yang dah masuk subuh, salam subuh untuk anda. Dan sebelum saya mengakhiri ataupun berpisah dengan anda, DJ Feroz di Perlis FM, kami pula fly, okay? Sedikit kata-kata untuk anda pagi ini. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan sepanjang saya bersiaran 6 jam ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama-sama lah ya. Untuk pagi ini saya mahukan kita semua, termasuklah saya, untuk kita fikir yang baik-baik. Kita fikir yang baik-baik, cakap pun yang baik-baik, minta pun yang baik-baik, sangka yang baik-baik kan. InsyaAllah yang datang nanti semua yang baik-baik untuk hari ini. Mudah-mudahan. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Arif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Dan pagi ini saya Zori Nova akan temankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Dan telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman sebentar tadi. Dan juga untuk anda semua, hari ini 20 Jun 2026. Jadi saya pasti semua ada rancangan masing-masing untuk hari cuti hari ini, insyaAllah. Jadi untuk anda semua terus kekal bersama Zori Nova. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini. Terus dengarkan semuanya di Kedah FM.
2: Aktif 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Tuhan aku

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: masak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Kedah FM.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan dan kira di mana jua anda berada. Yang belum lagi sarapan pagi, boleh terus mencari tempat-tempat makanan untuk anda dapatkan tenaga yang baik. Yalah, bila kita dah makan tu mestilah dapat tenaga kan. Takkan yang makan tak dapat tenaga, macam pelik pula kan. Okay, baik. Dan untuk pagi ini juga saya nak kongsikan untuk anda semua sejak lagi pada pukul 6.45 minit pagi nanti, kita ada tajuk utama akhbar yang mana saya akan dapatkan juga daripada dalam negara dan juga luar negara. Jadi untuk anda semua, selamat bercuti hari ini dan juga lakukanlah cuti anda dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk adik-adik sekalian juga, jangan lupa siapkan kerja-kerja sekolah, okey? Jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sam Boy dan Show.
2: Kedah FM.
0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zorinova.
3: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Yang belum lagi follow kami dekat Facebook dan juga TikTok Kedah FM, follow lah sekarang, dan juga Instagram kami, sebab banyak konten-konten dan juga info-info menarik semua kita nak kongsikan dekat situ. Dan sekarang ini
2: semasa
0: kita nak kongsikan semasa Kedah FM, yang mana saya dapatkan daripada berita RTM yang terkini. Yang pertamanya, lawatan ke Turkmenistan capai matlamat pekukuh hubungan dua negara, yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berlepas pulang ke tanah air selepas mengakhiri lawatan rasmi dua hari ke Turkmenistan. Alhamdulillah. Okey. Dan seterusnya pula, beroleh tenaga gas antara terbesar dunia, kejayaan luar biasa Petronas. Kejayaan Petroleum Nasional Berhad Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia menerusi perjanjian yang dimenterai dengan kerajaan di Turkmenistan, disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga. Baik. Dan seterusnya, dua beradik maut MPV bertemu dengan kereta. Jadi kedua-dua mangsa ditemui tersepit dalam MPV yang terbalik dan disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan. Jadi yang terakhir saya nak kongsikan untuk anda, pelajar maut tiada unsur buli setakat ini. KPM serah siasatan penuh kepada pihak polis, yang mana tiada unsur buli dikesan setakat ini berkaitan dengan insiden seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun maut dipercayai terjatuh dari bangunan di sebuah sekolah menengah di Seremban. Okey. Itu dapat kongsikan untuk anda semua. Itu adalah tajuk-tajuk utama akhbar. Jadi untuk anda semua nak dapatkan lebih detail, lebih terperinci lagi, boleh terus sahaja ke Facebook kami, Berita RTM sekarang. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Petronas peroleh tenaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran dan Amerika Syarikat masih berjalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Beliau bercakap kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat untuk membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang telah dimeterai dilaksanakan secara berdisiplin, telus dan berkesan.
1: We have to enhance this bilateral mechanism to set up this joint commission between the two countries, and we will share whatever experience we have in Tibet, semiconductor data centers, banking and IT, and halal industry and Islamic finance between both our countries.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov di Istana Presiden di Ashgabat. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran dokumen membabitkan 3 MOU dan 1 perjanjian antara kedua-dua negara. Dokumen berkenaan merangkumi kerjasama antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turkmenistan, MOU antara pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Turkmenistan serta MOU dalam bidang latihan diplomatik. Turut dimeterai perjanjian perkhidmatan udara. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar dan Berdi Muhammadov turut menandatangani kenyataan bersama. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyifatkan lawatan ke Turkmenistan mencapai matlamat digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu turut membuka lembaran baru dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia disifatkan sebagai langkah strategik untuk memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, diplomatik dan tenaga. Perkara itu dinyatakan situsa politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Menurutnya, lawatan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan negara dapat meningkatkan kepelbagaian sumber, terutama minyak dan tenaga. Penganalisis pula melihat jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang ditawarkan Rusia kepada Malaysia mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Pandangan itu disuarakan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal diyakini berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng runtuh dalam kejadian kepala air petang semalam. Penurut pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, kejadian kira-kira pukul 5.29 petang itu menyebabkan laluan keluar masuk kampung berkenaan terputus. 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung terkandas di rumah masing-masing disahkan selamat. Manakala 30 lagi penduduk yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Mereka diberi penempatan sementara sehingga keadaan kembali selamat. Pemantauan berkala bagi meninjau keadaan semasa turut dilakukan pihak berkuasa berkaitan. Mexico pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs untuk bergelar juara kumpulan D sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Ketika ini, Maghribi sedang mendahului Scotland 1-0 dalam aksi kumpulan C. Gol disumbangkan pemain penyerang Ismail Saibari seawal minit kedua. Dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan C, Brazil dijadual menentang Haiti pukul 8.30 pagi nanti. Juara dunia 5 kali itu berkelebihan 1 mata selepas terikat 1-1 dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan. Rekod pertemuan menyaksikan Brazil memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Badminton terbuka Macau, 5 wakil Malaysia mara ke separuh akhir membabitkan persoalan lelaki profesional negara Eugene Wee, pergu campuran negara Hu Pang Ron dan Lai Pei Jing, pergu wanita Ong Zin Yi, Kemin Ting dan dua pergu lelaki Chia Wei Ji dan Tio Yi Yi serta Lo Hang Yi dan Eng Eng Chiong. Beralih ke perkembangan luar negara, rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal yang mematuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut dan hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon yang merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan gencatan senjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas peroleh telaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran Amerika Syarikat masih berjalan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan yang teramat mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anakda baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Lebih dekat, lebih padu. Dan sembesar Tuhan nyalah sebuah mimpi. Sekah FM. Hidupkan hari anda. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Dan pagi ini saya nak kongsikan untuk anda tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM. Kalau tadi kita dah pergi ke dalam negara, kita nak pergi ke luar negara pula, yang mana 47 maut, 97 cedera, Dionis terus berdil Lubnan. Jadi pertempuran kembali tercetus di Lubnan pada Jumaat dengan pihak berkuasa melaporkan sekurang-kurangnya 47 orang terbunuh dalam serangan udara Israel di negara itu. Allahuakbar. Okey, dan seterusnya Iran umum pengecualian cat Selat Hormuz. Jadi Iran mengumumkan pengecualian cat penggunaan Selat Hormuz sepanjang tempoh rudingan selama 60 hari menerusi memorandum persefahaman MOU yang ditandatangani dengan Amerika Syarikat AS minggu ini. Dan seterusnya, Sri Lanka rekod 44,000 kes denggi. Jadi urbanisasi tidak terancang dan kesan siklon dituah memburukkan keadaan, meningkat risiko penyebaran denggi di Sri Lanka. Baik, itu dapat kongsikan untuk anda semua tajuk-tajuk utama akhbar di luar negara. Mungkin boleh dapatkan secara keseluruhannya dekat Facebook Berita RTM sekarang. Jadi jom layan lagu-lagu terbaik pada pukul 7.30 pagi nanti. Kita nak bersama dengarkan kita di Jabatan Map Malaysia Negeri Kedah untuk dapatkan cuaca pagi ini. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

0: dekat Lebih Padu.
1: Nama sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM, hidupkan hari anda. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Jumpa di semua, teruskan kabar sama Zori Nova di Kedah FM. Dan untuk pagi ini kita nak bersama dengan rakan kita di Jabatan Met Malaysia Negeri Kedah untuk dapatkan cuaca pagi ini, yang mana kita nak bersama dengan Encik Idham Husin. Assalamualaikum Encik Idham.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okay, jadi macam mana untuk cuaca hari ini di negeri Kedah Rahman? Silakan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM. Berikut merupakan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di keseluruhan negeri Kedah, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, senja hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Keadaan angin dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan laut pula berombak sekecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini dari Pejabat Meteorologi Kedah. Terus menekan Radio Malaysia Kedah FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wabak. Sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang budiman sekalian, semoga sihat sentiasalah pada pagi yang mulia lagi berkat ini, insyaAllah. Tuan-tuan, semua ni dalam perjalanan nak pergi kerja kah? Dah tengah buat kerja dah pun kan? Baik, dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, tak kira lah kerja-kerjaan kah, swasta kah, kerja sendiri kah, antara benda hak suka duk halang kejayaan kita ni ialah kita selalu ada kira dalam kerja ni, tuan-tuan. Ada yang sentiasa ada duk kira lagu ni, dia kira ni bukan kerja aku, pasal apa aku nak kena buat. Yang kedua, dia kata, apalah untungnya aku buat ni. Sedangkan tuan-tuan puan sekalian, sikap orang hak berjaya ni, biasanya, dia ada satu sifat yang istimewa. Special. Pasal apa? Dia sanggup memberi lebih daripada apa yang diminta. Kalau kita buat apa yang orang perlu, itu kerja. Tapi kalau kita bagi lebih apa yang orang perlu ataupun orang minta, itu ihsan. Tengoklah macam pokok mangga kan. Pokok mangga kita tu harum manis ke harum apa ke. Tuan-tuan, dia tak pernah berkira pun nak bagi buah. Dia bagi bukan tekat buah, dia bagi teduhan, dia bagi oksigen kepada manusia. Lepas tu, kadang-kadang dia cantik, dia menghiasi pula rumah kita. Semakin banyak manfaat hak kita bagi, semakin dihargai kewujudan dia. Macam itulah kita, manusia, orang. Lagi banyak manfaat kita bagi, semakin tinggilah nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal hadis Nabi kata, orang yang paling Allah cinta ialah orang yang bagi manfaat pada orang lain. Dosalah kita buanglah panggil jadi pekerja yang hanya tunggu arahan. Ketua saya dulu, tuan-tuan, pencin lah. Dia kata, kerja jangan tunggu arahan, jangan tunggu main. Cari kerja. Dan kalau jumpa, jangan kira tugasan tu. Sebaliknya, jadilah orang yang proaktif. Yang kita bukan fikir kerja ni bukan kerja aku. Fikir organisasi. Kita bila fikir tentang organisasi, kita letak tentang kepentingan diri sendiri sebab yang akan maju organisasi. Dan kita bantu rakan sekerja kita, jangan kedekut ilmu, jangan kedekut pengalaman, macam mana nak mudahkan urusan orang lain. Tuan-tuan puan sekalian, percayalah, kalau usaha kita tu ikhlas, kan kita tak harap balasan apa, kita harap pahala Allah. Kita mungkin tak dihargai manusia, mungkin, tapi tak pernah kita terlepas daripada penilaian Allah tau. Kadang-kadang rezeki, naik pangkat, penghormatan, keberkatan hidup ni bukan sangkut menyangkut dengan manusia pun. Bukan mesti ikut syarikat minimum. Tapi bila kita sanggup melakukan lebih daripada amalan yang sepatutnya. Pasal Allah kata dalam Quran, dan katakanlah beramallah kamu, maka Allah akan melihat amalan kamu. So, tuan-tuan puan sekalian, buat kerja apa pun pagi ni, bila-bila pun, mari kita kerja dengan amanah, ikhlas, jangan berkira. Setiap tugasan yang kita buat tu ibadat tau. Maka apa yang kita lakukan ini akan jadi bekalan untuk dunia akhirat. Lega tak lega jiwa kita kalau kita fikir lagu tu? Lega tuan-tuan. So tuan-tuan dapat sesuatu, alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM